Pakcik, marilah kita dengar radio FM 95 MHz Teseng Radio Sawata Jala. Ruangnya Bahasa Melayu tepat teruk loh Pak J. Boleh kita dengar berita, dengar polisi kerajaan dan banyak lagi. Kami akan menghiburkan anda di Teseng Radio Sawata Jala 24 J.

Anda sedang mendengar Sawatho Jala Radio FM 92.24.25 dan 95 MHz gelombang membangun tempat te jalene perhubunge setiap kehidupan selateh.

0: Minta kerjasama adik kakak dalam tempatan. Nampak motor kereta benar dan orang pelik. Ada berlaku kecemasan, cepat-cepat hubungi talian hotline Metapartisi 011-173-2999 atau talian hotline ke orang mana paksi suana 1341 untuk jaga keselamatan dalam tempatan.
1: อยากให้คอนเทนต์เป๊ะปัง
2: เข้าถึงทุกแพลตฟอร์ม
1: ครอบคลุมทุกพื้นที่5จังหวัดชายแดนภาคใต
2: ้เราช่วยคุณได้ทุกข้อมูลทุกเรื่องราวเราพร้อมให้คำปรึกษาสนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์กับสวทยลาโทร073-203-584
3: Mengetahui yang sebenar, mendengar berita yang betul.Setiap gelombang ikut bersama di Radio Thailand Jala, gelombang yang indah untuk anda. Di sini, stesen Radio Sawatha Wilayah Jala, gelombang FM 95 MHz. Selepas ini, ikuti berita dari Sawatha. Berita sebagai alat yang memberi ilmu dan macam-macam perasaan. Tapi pembaca berita hendaklah pilih berita yang sebenar.Cepat, lagi menarik, termasuk juga berita yang rakyat perlu tahu dan berita yang rakyat ingin mengikutinya. Inilah yang paling penting. Bagaimanakah caranya?
4: Kami, Tim Berita Melayu Sawatha Jala, FM 95 MHz, akan dimembawa pendengar semua bersama untuk mendengar berita pagi.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Selamat pagi kepada anda semua. Pada pagi ini masuk mai pula bersama dengan Bawang untuk berita utama Bahasa Melayu Sawatojana pada pagi ini. Untuk pada pagi ini, apa khabar dan akak di luar sana? Semoga semua tu duduk dalam keadaan sihat walafiat belaka. Semoga semua tu dimurahkan rezeki dan juga dipancarkan umur belaka. Berikut ini berita sepenuhnya. Perdana Menteri menegaskan pengeluaran ordinan darurat pinjaman sebanyak 400 bilion baht bertujuan mempercepatkan bantuan dan juga mengurangkan beban rakyat. Beliau berkata walaupun pihak pembangkang menyuarakan kebimbangan mengenai disiplin kewangan negara, kerajaan perlu segera bertindak menyelesaikan masalah rakyat dan memulihkan ekonomi. Kerajaan juga menegaskan projek Thai Choi Thai Plus mempunyai matlamat membantu rakyat dan juga merancakkan ekonomi negara serta tidak mahu dibandingkan dengan projek lama kerana boleh menimbulkan konflik politik. Kementerian Kewangan bakal bentang program Thai Choi Thai Plus bersama dengan plan pinjaman lebih kurang 200 bilion baht kepada Kabinet pada minggu depan. Pendaftaran masih ikut jadual asal iaitu bermula pada 25 Mei dan juga boleh mula guna bantuan pada tepat 1 Jun 2020 ni. Antara bantuan yang diumumkan untuk program Thai Choi Thai Plus, bantu 4,000 baht seorang dibayar 1,000 baht sebulan dalam dua fasa. Sementara untuk pemegang kad kebajikan negara akan terima tambahan bantuan 700 kok menjadi keseluruhan 1,000 baht sebulan. Kerajaan juga menegaskan bahawa pinjaman 400 bilion baht yang diluluskan sebelum ini sudah sah di sisi undang-undang dan tidak menjejaskan pelaksanaan projek bantu rakyat.

Untuk berita utama Bahasa Melayu pada sesi pertama kita pada pagi ini, kita rehat dulu seketika. Selepas ini bertemu kembali untuk sesi yang kedua bagi berita utama Bahasa Melayu Sabah Terjalar.

0: Para pendengar yang dihormati, ruangan berita pagi hari ini sudah berakhir dulu. Pendengar akan dapat ruangan ini lagi pada masa dan gelombang yang sama. Akhirnya, dengan perkataan jogan yang berbunyi, kejayaan yang sebenar bukan turun dari langit, juga tidak sebab nasib, malahan mendapat dengan kita letih dan berusaha. Assalamualaikum.
1: Dengar berita polisi kerajaan.
2: Dengar Teseng Radio Jala FM 92 MHz Sawata Jala.
3: Petani teguh pelancongi abadi. Dengar FM 94.25 MHz Sawata Jala.
4: Mari bersama mewarisi identiti buat pehme ukam masa Allah dan membangunkan kehidupan. Dengar FM 95 MHz Bahasa Melayu Tepatte 24 J.
5: Mari bersama kita membangun keamanan di dalam tempatan dengan Sawata Jala, Jabatan Penerangan Krom Praca Sampan.
0: Sawata Jala FM 95 MHz Radio Bahasa Tepatte 24 J mengikut dasar Kerajaan Thai.

Makcik, marilah kita dengar radio FM 95 MHz Teseng Radio Sawata Jala. Ruangnya Bahasa Melayu tepat teruk loh Pak J. Boleh kita dengar berita, dengar polisi kerajaan dan banyak lagi. Kami akan menghiburkan anda di Teseng Radio Sawata Jala 24 J.

0: Anda sedang mendengar FM 95 MHz Ruangnya Bahasa Melayu tempat T24 Jen. Ikuti berita, pengetahuan dan hiburan di Sawata Jalan.
1: Anda sedang mendengar Sawata Jala, Radio FM 92, 94.25 dan 95 MHz, gelombang membangun tempat teh, jalene perhubunge setiap kehidupan.

mengetahui yang sebenar, mendengar berita yang betul. Setiap gelombang ikut bersama di Radio Thailand Jala, gelombang yang indah untuk anda. Di sini, stesen Radio Sawatha Wilayah Jala, gelombang FM 95 MHz. Selepas ini, ikuti ruangan Radio Tenaga Borok.

0: สวทยาลา FM 95 MHz Radio Bahasa Tepatek 24J mengikut dasar Kerajaan Thai.
1: Dengar berita polisi kerajaan.
2: Dengar Teseng Radio Jala FM 92 MHz Sawata Jala.
3: Petani teguh pelancongi abadi. Dengar FM 94.25 MHz Sawata Jala.
2: Mari bersama mewarisi identiti buat peheme, buka masa Allah dan membangunkan kehidupan. Dengar FM 95 MHz Bahasa Melayu Tepatte 24J.
4: Mari bersama kita membangun keamanan di dalam tempatan dengan Sawatha Jala, Jabatan Penerangan Krom Praca Sampan.
0: Anda sedang mendengar FM 95 MHz, Ruangi Bahasa Melayu, tempat T24J. Ikuti berita, pengetahuan dan hiburan di Sawatha Jala.
2: Anda sedang mendengar Sawatha Jala, Radio FM 92, 94.25 dan 95 MHz, gelombang membangun tempat teh, jalene perhubunge setiap kehidupan selaku.

0: Minta kerjasama adik kakak dalam tempatan. Nampak mutu kereta benar dan orang pelik. Ada berlaku kecemasan, cepat-cepat hubungi talian hotline Metapak TC 01-173-2999 atau talian hotline ke orang mana paksi suena 1341 untuk jaga keselamatan dalam tempatan.
1: อยากให้คอนเทนต์เป๊ะปัง
2: เข้าถึงทุกแพลตฟอร์ม
1: ครอบคลุมทุกพื้นที่5จังหวัดชายแดนภาคใต
3: ้เราช่วยคุณได้ทุกข้อมูลทุกเรื่องราวเราพร้อมให้คำปรึกษาสนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์กับสวทยาลาโทร073-203-584
4: Mengetahui yang sebenar, mendengar berita yang betul.Setiap gelombang ikut bersama di Radio Thailand Jala, gelombang yang indah untuk anda.

Di sini, stesen Radio Sawatha wilayah Yala, gelombang FM 95 MHz. Selepas ini, ikuti ruangan Rahsia Kesehatan.

Makcik, marilah kita dengar radio FM 95 MHz, Teseng Radio Sawata Jala. Ruangnya Bahasa Melayu tepat teruk loh, Pak J. Boleh kita dengar berita, dengar polisi kerajaan, dan banyak lagi. Kami akan menghiburkan anda di Teseng Radio Sawata Jala 24 J.

0: dengan berita polisi kerajaan.
1: Dengar Teseng Radio Jala FM 92 MHz Sawata Jala.
2: Petani teguh pelancongi abadi. Dengar FM 94.25 MHz Sawata Jala.
3: Mari bersama mewarisi identiti buat pehme uka masa Allah dan membangunkan kehidupan. Dengar FM 95 MHz Bahasa Melayu Tepatte 24 J.
4: Mari bersama kita membangun keamanan di dalam tempatan dengan Sawatha Jala, Jabatan Penerangan Krom Praca Sampan.
3: Pakcik, makcik, marilah kita dengar radio FM 95 MHz Teseng Radio Sawatha Jala. Ruangnya Bahasa Melayu tepat teruk loh Pak J. Boleh kita dengar berita, dengar polisi kerajaan dan banyak lagi. Kami akan menghiburkan anda di Teseng Radio Sawatha Jala 24 J.

0: สวทยาลา FM 95 MHz Radio Bahasa Pakteh 24 Jam mengikut dasar Kerajaan Thai.
1: Anda sedang mendengar FM 95 MHz Ruangi Bahasa Melayu tempat T24J. Ikuti berita, pengetahuan dan hiburan di Sawata Jala.
2: Anda sedang mendengar Sawata Jala, Radio FM 92, 94.25 dan 95 MHz, gelombang membangun tempat teh, jalene perhubunge setiap kehidupan selaku

mengetahui yang sebenar, mendengar berita yang betul. Setiap gelombang ikut bersama di Radio Thailand Jala, gelombang yang indah untuk anda.

Makcik, makcik, marilah kita dengar radio FM 95 MHz Teseng Radio Sawata Jala. Ruangnya Bahasa Melayu tepat teruk loh Pak J. Boleh kita dengar berita, dengar polisi kerajaan dan banyak lagi. Kami akan menghiburkan anda di Teseng Radio Sawata Jala 24 J.

0: Dengar berita polisi kerajaan.
1: Dengar Teseng Radio Jala FM 92 MHz Sawata Jala.
2: Petani teguh pelancongi abadi. Dengar FM 94.25 MHz Sawata Jala.
3: Mari bersama mewarisi identiti buat pehme ukam masa Allah dan membangunkan kehidupan. Dengar FM 95 MHz Bahasa Melayu Tepatte 24 J.
4: Mari bersama kita membangun keamanan di dalam tempatan dengan Sawatha Jala, Jabatan Penerangan Krom Praca Sampan.

0: mutu kereta benar dan orang pelik. Ada berlaku kecemasan, cepat-cepat hubungi talian hotline Meta Praktisi 01-173-2999 atau talian hotline Koormono Paksi Suena 1341 untuk jaga keselamatan dalam tempatan.
1: เกิดขึ้นได้ตลอดเวลาโชคดีคุณทำประกันภัย

0: Dan
1: ayat
0: tu je nak tahu kita untuk hen kita boleh di mana berubah.
1: Ya. Ya. Satu
0: gitu ngah selama, ngah tak selesa ngah selama. Ya. Ya. Ya. Patulah dia. We orang sehat semua lah. Nanti ada esok
1: berdua ya dah. Dah hanya kita. Ya.
2: Ya. Ya.
1: Ya. Ya. Ya. Ya. Terima kasih.
2: Ya.
1: Nampak hajatnya benda penting kerana peminat ramai ni Ustaz ni. Ramai ni. Dan masa ni masa insya penting lah. Ya, insyaAllah.
2: Kita nak sila kepada
1: Puh
2: Baca Topai.
1: Ya, khab. Bila-bila kau sendiri. Kau jadah ikut itu, khab. Jazakillah, khab. Ya.
2: Saya lagi?
1: Ha, laginya.
2: Saya cik Sam,
1: khab. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh.
1: Mama mana ni?
2: Ni Kak Joh.
3: Kajo
2: Langga. Kajo Langga.
1: Silakan Kajo ada kapo no ya hari ini FC ni.
3: Nah. Tanya-tanya he, ya tak ada poso di rumah hari ini deh.
2: Tak ada.
1: Ya.
2: Hari ini poso senang.
3: Oh, hari ini poso senang. Tak apa kita poso senang. Besok kami senang semua.
2: Apa tak leh? Apa tak leh poso?
3: Tak takut. Apa kebulan ya takut tak itu tu.
1: Tapo.
2: Tak ada hubungi gapo Kak Jo. Okey boleh awak boleh. Asal ke senang kami tak apa.
3: Oh, senang kami tak boleh semua.
1: Ya.
2: Kita nak ayat lagu ni. Kita nak istiqomah dengan senang kami. Betul okey boleh lah. Apa dia? Ada masalah, Tak
3: apa kita meho. Bulan
1: Zulhijjah
2: esok
3: lah.
1: Ya.
2: Dah hari ini tu kita dah puasa senang. Comel sekali hari senang.
3: Ah, kita puasa senang kami tu semua.
2: Ya. Dah esok satu Zulhijjah. Comel kita hubung kita pas milih pula.
1: Ya.
2: Nah, tu dah. InsyaAllah. Ya.
1: Masya Allah.
2: Patah-patah lagi?
1: Ada rasa lagi insyaAllah. Nah, assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam.
1: Ya.
2: Min aina?
1: Min abang apa ni?
4: Daripada Bemi sebelah Wei ni.
1: Bemi.
2: FC kita.
4: Lepas tu Bemi nak ucap apa ni selamat duduk di sana tu mitok selamat lah haji yang sepenuh tahun ni.
1: Ya. Masya Allah. Ya.
4: Lepas tu Bemi nak tanya tu Pak kita ni satu boleh Zulhijjah tu hari ni ke esok eh?
2: Tempat kita esok.
1: Ya.
4: Esok dia?
2: Ya.
4: Mana tu satu bulan ni esok dah.
1: Ya.
2: Sebab kita esok cula di Mekah rining.
1: Naam.
2: Jadi bilalah tepat 18 tu pihak Mekah 1 Zulhijjah. Kita 19. Maka dia berhubung pergi wukuf pun tak serupa, raya pun tak serupa baby. Ya.
4: Ya. Jadi mana kata Mekah tu rining?
1: Mekah rining ya.
4: Jadi sama dengan Malaysia jugaklah.
2: Malaysia sama dengan Malaysia.
1: Ya.
4: Malaysia pun hari
2: Indonesia. Malaysia tu dia ya istihadah kata hari ini 1 Zulhijjah.
1: Naam.
4: Ya.
1: Terima kasih. Syahlan baby. Ya. Alhamdulillah.
2: Talia ataupun hubungan lain pula. Kita ada masa lagi ni 5 minit.
1: Assalamualaikum.
5: Assalamualaikum warahmatullahi.
1: Ya, silakan.
5: Abe.
2: Besar.
5: Daripada Bangun Kenuak.
2: Abe besar.
5: Nak tanya kata ani yo tahun ni jadi tristeh lah dah.
2: Ya.
5: Hari bulan tu.
1: Ya.
5: Tu masalah kita nak mengelakkan daripada apa pergaduhan di antara sama-sama kita tu.
1: Nak buat balas mana yang asyik. Segera start ni boleh menyelesaikan insyaAllah.
2: Oh ni dah. Jadi bila berlaku lagu ni sedangkan kita tu duduk dah lah tak sebuah lagu ni.
1: Ya.
2: Tapi benda terkedai tu kan ia berlaku juga. Dah. Maka hot ni tu segera atas peminat lah. Tapi nak ayat kata majlis agama Islam kita tu berpandu kepada

Inilah stesen Radio Sawata Wilayah Jala. Marilah kita mengikuti suara azan ditandakan masuknya waktu sembahyang fardu di kawasan Jala dan kawasan yang sewaktu dengannya. Allah.

Makcik, marilah kita dengar radio FM 95 MHz Teseng Radio Sawata Jala. Ruangnya Bahasa Melayu tepat teruk loh Pak J. Boleh kita dengar berita, dengar polisi kerajaan dan banyak lagi. Kami akan menghiburkan anda di Teseng Radio Sawata Jala 24 J.

Anda sedang mendengar Sawatoh Jala Radio FM 92, 94.25 dan 95 MHz gelombang membangun tempat teh jalene perhubunge setiap kehidupan selap.

0: mengetahui yang sebenar, mendengar berita yang betul. Setiap gelombang ikut bersama di Radio Thailand Jala, gelombang yang indah untuk anda.
1: Ya Rabbi bil Mustafa, ligh maqasidana, waghfir lana ma mada.
0: Di sini, stesen radio Sawatha Wilayah Jala, gelombang FM 95 MHz. Berikut ini, ikuti ruangan Patanak.

Anda sedang mendengar Sawatoy Zala Radio FM 92.25 dan 95 MHz gelombang membangun tempat te jalene perhubunge setiap kehidupan selapai.

mengetahui yang sebenar, mendengar berita yang betul. Setiap gelombang ikut bersama di Radio Thailand Jala, gelombang yang indah untuk anda. Di sini, stesen Radio Sawatha Wilayah Jala, gelombang FM 95 MHz. Selepas ini, ikuti ruangan Music by Nuhani.

Radio Thailand Jala FM 95 MHz. Istihara Stesen Radio Wilayah Jala mempunyai jaringan online supaya rakyat tercapai maklumat yang bermanfaat. Ingin tahu, mesti dapat tahu setiap masa segenap tempat secara mudah dengan cara melayari Google dan type perkata app Sawato Jala. Ingin tahu hal apa sahaja, layarilah di website Sawato Jala. Okey.

mengetahui yang sebenar, mendengar berita yang betul. Setiap gelombang ikut bersama di Radio Thailand Jala, gelombang yang indah untuk anda. Di sini, stesen Radio Sawatau Wilayah Jala, gelombang FM 95 MHz. Selepas ini, ikuti ruangan High School Harian.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Yo. Tuh habis dah dua lagu nah. Sebelum nak asyarakat kita dengar lagu dulu, dua lagu.
0: Lagu pun sedap dah.
1: Yo.
0: Patu
1: hari ini mai tengah kita dua orang nah. Saya DJ Kak Sana.
0: Saya DJ adik saya.
1: Saya dua orang mai daripada Sun Vithiasat Phuekan Siksa Yala.
0: Yo. Sun Vithi kita ni duduk dalam ruang
1: daripada pohok kosono luas Sokoro.
0: Yo.
1: Duduk di tempat Wong Wien tu lah.
0: Nah, di Wong Wien. Nah, tapi tongkam dengan mukolo
1: Satria lah. Yo, masuk gitu sambil dengan kita tu. Dole-dale ada kapal tu besar. Di sana. Yo,
0: besar.
1: Dia apa sambil dengan lu dah. Yo.
0: Tapi ada apa nak masuk dia sambil ke saya lah. Boleh lah deh. Kakak. Cikgu-cikgu hok nak masuk kita tanya-tanya deh kata.
1: Yo, kijo eh hok kita.
0: Apa ni? Ha. Lah kita kita ada semua
1: gapote nak boleh tahu hari ni kita nak main pecah sampan kalau kita hak sibik kita nah semua ada sirup beb abang ipak lah pak beb semua nah yo
0: pak kita eh ha kita yang satu kai vithiasat
1: yo
0: kai vithiasat ni isi bet lom deh kai kita ni bagi pula bagi ye ก็คือ satu kai pai kap
1: yo kai beb mai le pagi klet le pete
0: yo deh yang dua
1: kai tidur
0: dua hari semalam
1: eh
0: yo semalam eh
1: betul ada kai tiga hari
0: dua semalam
1: dua malam yo ada semua rupet tu kai tu ada semua
0: tiga yo lepas tu ada pekalu kakak nama hari dah kata kai ni kita kambek no lah no tu kita yo. Kena mari masuk tanya deh
1: kalau itu ponga kru baik tu hok sencai tu masuk tengok dalam di napit hok kita nak boleh tak pehe nak boleh tahu atau kerja air kita tu kai tu ada kai hok adik kelas mana kate nah ada aluban pertom betul matiom yo sebab kecam tu kita pun nak bagi tu go redap chan adik. Nah, lepas tu kunku masuk tengok nape tu nak boleh tengok kecekam atau kunku tu sencai kecekam mana. Ya, lalu kita cok hok ni. Lepas tu kita masuk mari kecek.
0: Yo,
1: di sudut kita.
0: Boleh lah deh masuk mari tanya.
1: Yo, nak boleh koyak beb. Ni molek kru tengok nape. Nah, nampak kecekam ni kunku.
0: Sencai. Ya. Suka hati nak buat adik-adik kita mari.
1: Yo, molek adik anuban koyak gini nak mari. Mari... Kemudian ketangguhan pun boleh juga.
0: Ya boleh. Ada mari kat hari nak ayak pagi sampai tengah hari pun boleh.
1: Ya.
0: Satu sehari pun boleh.
1: Ada juga. Ada sebab juga. Kita cakap hari kita ke kita tak lupa. Dalam pair kita ke nak ada tiga kita cakap. Kepak kita cakap pun kena duduk di acan juga.
0: Yo. Nah. Lepas tu yang dua kita cakap. Kita cakap kan seksa.
1: Ya.
0: Kita cakap seksa ni benar. No?
1: Jaga no. Ha cukup kan perkuat
0: perkuat ha uprom
1: uprom yo betul ngan jad ngan lang meung ngan
0: wendek
1: gitulah
0: sun wit kita pecat ha kita tu hok sa sungguh hok itu ngan
1: sabdawit ha no sapa bulan Singhakom nah
0: tu wan ti 18
1: eh wan bulan Singhakom
0: wan วิทยาศาสตร์
1: มันเมียสายนะที่ได้เหรอล่ะฮะตอนมัน18ตัวประตูให้มาหน่อยนะประตูคุณครูป้องบุเลสล่ะนะว่าโครงการแบลๆนะว่าไอ้อเดะอย่าสบายช่วงสัปดาห์วิตุสุดวิกิตตัวแบบโอเพนเฮาส์นะเปิดบ้าน
0: ลากีการประกวดลากี
1: กิจกรรมสำหรับน้องๆเฉพาะกิโตแบบส่วนใหญ่ก็คือกิโตแบบมองกลุ่มเป้าหมายเป็นหลักนะเวลาจัดกิจกรรมก็คือada alu pun ada juga pedit main di tesakan masuk dalam dan di tesakan pun boleh juga alu ada pedit dah lalu bagi kun ku mari pak kita tu boleh pergi di
0: Hong Samut
1: ya te ada di cepat boleh cepat kita chat tu cuma lah
0: super lah kau sampai dia kan dah mari sekali lah kau boleh lah leh tak ada rugi nah
1: yelah kau boleh buat kongkan bla-bla ya lon ni lo dah nah sebab kita tu chat tu pi nenon
0: tu pi sun kita chat tu pi
1: yo
0: hari kita
1: Ya. Ah boleh teman kita di sumbit.
0: Sumbit.
1: Ya teh, lepas tu kita cari di sini tu di lah cepat.
0: Ya. Lepas tu ada kerkai juga.
1: Kerkai.
0: Kerkai ni banyak juga.
1: Sebuah kerkai lah masuk lagi ruang dengan kita. Sama tadi dia pun kerkai.
0: Kerkai kita juga. Kita juga. Boleh lah adik-adik nak mari cuba kuam sama di kita dah.
1: Ya.
0: Masak Dawid.
1: Ya.
0: Lepas tu tu.
1: Yang tiga tu.
0: Yang tiga berikan bisakan.
1: Ya.
0: Ah, kita eh berika bisakan ni lah no. Cara-cara buat ให้ความรู้
1: ซื้อต่างๆเพราะงาดับไปที่กิตาดกโพดอ่ะไปหน้าเพจ
0: ของพี่ต่อ
1: นะได้ดาเลยูทูบ
0: ดาเลยโพดดอหน้าเพจของกิตาดกด
1: อ
0: เขาดกโพดเลยปัตตุตุอดอยาดีวิทยากร
1: อดอยู่ก็
0: บุเลยูก่อน
1: แล้วสปอยจนาที่สุดเป็นของกิตาแล้วนะฮะบุเลยตุเป็นยาดีวิทยากรให้ความรู้จากเราเขาได้มาสนใจมาสืบวิทยากรวิทยากรที่กิต
0: าเจ๊กัตตุกิตาเนาะกิจเอสเต็มฮะบุเลยฮะสเต็มada วิทยากรศูนย์วิกิตอกียาดี
1: เต็มกับโครงงานก็อีกบเลยล่ะก
0: ็
1: หรือไม่ก็ยาดีกรรมการปุ้งเลี้ยงก
0: ็
1: กรรมการโครงงานสายโชอีกบเล่นละก่อนกิจเอสมอนเนี่ยสมบูรณ์ยี่ตื้อยาดีกิจเอสเหาะไปงานบริการวิชาการ
0: วิชาการยังเกอโอเค
1: นิทรรศการ
0: การเรียนรู้อะไรนิทรรศการการเรียนรู้นี่กิตอัดโดซูโม
1: ่ดูการ
0: ก็อยู่ก็คือสัตว์นิทรรศการทาวอ
1: ทาวอ
0: ทาวอนี่ดูโดดีแต่ปัดดีซูมิกิต
1: อดูเล่นดาเล่ดาเล่นนิทรรศการซูโม่ตุกิตบางอินเทการทาวอนะตอนนี้ดีดาเล่ส่วนตัวนั้นอดีตในการเทคโนโลยี
0: ชีวภาพ
1: เย่เหร
0: ออันบุเลยมาสุมาลีย
1: อดซูโม่แปดโซน
0: หวานยุ่ง
1: ยอมาสุแตงหงอตันเทการดีละมันเนาะลาลุดะเซมางีนาวิกิตากีจัดยิมก็ลาพุ่งไปเลยยอคิตาบังเงตันเทการเคลื่อน

Pakcik, makcik, marilah kita dengar radio FM 95 MHz Teseng Radio Sawatajala. Ruangnya Bahasa Melayu tepat teruk loh Pak J. Boleh kita dengar

0: Inilah stesen Radio Sawatha Wilayah Jala. Marilah kita mengikuti suara azan ditandakan masuknya waktu sembahyang fardu di kawasan Jala dan kawasan yang sewaktu dengannya.
1: Allah.

0: Yo, masuk kita yang cerua le.
1: Ya.
0: Dok galik tengah lagu kat sana. Oh. Dek saya rasa wahis suka juga. Suka juga lagu Nahyunai tapi kita ada tak ana ni. Dek cak gimana gire.
1: Betul cakap dua ni kita mangi baca sampan lah. Yo, kita cakap kita
0: sunwit kita nah. Ha, pasti cakap kita nak chat.
1: Macam
0: nah nak sah bau nak sah apa deh
1: ha. Ngai ngudak pe lah.
0: Ngudak pe ngai hok sah-sah deh. Ha, ngai gapo eh?
1: Yo.
0: Ha, hok ni dulu.
1: Hok hari ni hari ni. Siapa dah hari ni?
0: Hari ni bulan 18 Pusapah.
1: Yo, bulan hari bulan sathapana Krom Song Seum Kan Rian Ru Hok Kita Digi.
0: Hari kita.
1: Hari kita.
0: Hari ni deh. Bulan sathapana kita deh ha, kita. Patu nawi adik-adik, kakak, deh, hok dengan ni nah.
1: Yo.
0: Ha, gi wa betul so online.
1: Ha. Yalah dah.
0: Kita post du dah, post dah lena.
1: Yo, post nak pergi kita dah lah masuk. Gi pecek link tu, betul wa betul so.
0: Betul so. Ha, boleh. Bu wa ni tak payah. Ha, baca neha sikit ya baca. Oh,
1: neha dah dah kita buat neha. Mi baca dah.
0: Dah. Baca sudah dah. Kita ada kosong.
1: Ada kosong ha, semua.
0: Kosong ada adik buat deh. Semua puluh kor.
1: Puluh kor. Ha. Ya, puluh kor ni. Kena pergi pahan game tu kok.
0: Ha, nah. Pahan game. Ya. Pahan game pun. Ne
1: 60%. Ya. Kita lalu puluh kor tu kita lepas.
0: Neko boleh. Ah, apa tu nak boleh ketibat
1: online. Masuk dalam email kita lah. Kalau kita masuk gi dalam link tu kita kena klik email tu.
0: Email tu dah. Kalau email yang nak hantar dalam pan email lah.
1: Ya, masa yang nak ketibat dah dalam email kita klik tu. Ya.
0: Ketibat. Tak payah le. Tak payah. Ketibat pun boleh.
1: Ya.
0: Boleh. Apa ada kakak
1: adik-adik.
0: Mami dah hok duk dengar ni boleh we masuk dalam Facebook patu pim kata page Sun Wittiyasat Pua Kan Suksa Yala. Ha, kakak aku put tadi yo. Pak Muk Siak dah. Boleh lah. Ya,
1: dah atas dulu. Masuk nam page tu nampak
0: masuk
1: belum
0: mula dulu dah. Masuk hatta share. Ha, panggil share link. Share Facebook juga anak-anak kita buat. Boleh.
1: Aku adik-adik lah ni duk. Tamlah ketibat.
0: Ada adik-adik duk dengar.
1: Ada mohok ke tu. Ada tayin portfolio. Yalah dah. Boleh. Ya, boleh masuk buat ketibat kita lah.
0: Boleh buat kosong kita, boleh ketibat.
1: Ya.
0: Ha, tak payah. Mudah lah.
1: Ya.
0: Deh. Lepas tu, ada so lagi.
1: So, kerja lagi. Kerja lagi. Nampak seminggu dah apa nak sapa dah. Ya, kerja. Jadi, ngan besar lah kita tahu ni pun kita lah.
0: Ngan besar. Ngan cat, hok semua setahang cat sekali.
1: Sekali.
0: Jangan buat jalan kita ni.
1: Ngan. Macam sebelum kita lagi pun.
0: Gi, cat juga ni dah lah. Nak setahang dah boleh dah. Ngan apa?
1: Ngan sempot หลัง เมือง และ งาน กาชาติ จังหวัด ยะลา ย่อ
0: โอ้ หา นี่ ครั้ง ที่ 64
1: โอ้ ใน ปลุก ปะ เนาะ ย่อ ทาง ใน ปลุก มี เลย ละ กะ ลี นี่ โอ้
0: เนป
1: ลุก
0: ปะเนปลุกปะเนาะ
1: โอ้ยคิดตอนนี้คิดตอนนี้กิจงานนี้ได้หอบกาลีเด้อแต่ปีลอนี้ได้มาจัดตัวเนปลุกปะกาลี
0: เด้อเนปลุกปะกาลีเด้อแล้ว
1: โย่แล้วไปสกัดกับท่านนั้นกินยาสูบินนี่กินน่าตาห้อง
0: น่าตาห้อง
1: จัดน่าตาห้องโย
0: ่เดี๋ยวเด็กใส่มาดูดูตุ้ยตาห้องปุ๊บกิจสมมติ
1: เย่ละ
0: ตาห้องเด้อแต่ปีทุกปีปุ๊บกิจสุโก้ยุโก้เ
1: ล
0: ยคิดพวกสุบินกิจเมติจัดกรรมหัววกิบานยอบานยอ
1: kita
0: kampung petik
1: hak setahun ni kita kampung itu hak tak leh tinggal lah kita kampung wisata pusat pusat pusat
0: pusat pusat pusat pusat pusat
1: pusat pusat pusat pusat pusat
0: pusat pusat pusat pusat pusat pusat pusat pusat pusat pusat pusat pusat pusat pusat pusat pusat pusat pusat pusat pusat pusat pusat pusat pusat pusat pusat pusat pusat pusat pusat pusat pusat pusat pusat pusat pusat pusat
1: pusat pusat pusat Betul nah. Ada lagi kita kam
0: darasat. Aduh, darasat kita tengok anak bule.
1: Ya. Betul mai tu ya ada cuma soho ya lah nah.
0: Ha, tangkong tu lah pokok kita nak kita ada cuang paman buku masa buku 7. Ada dah ni ni yuk tu ya nak duduk. Ah nak nak nak tang ko api kita nak wi kakak adik-adik ti tang dalam nape lah buat kita nak nak lai nak goyak ada do
1: le. Ada lai gapo te nak boleh tahu tapi mana tang klong ya lepas pak tu pak kita dia pun ada kecekam lagi
0: dalam tin ya. Nah, lepas tu ada kecekam mixu buri faifa. Tu macam long
1: deh. Macam long telah mano. Ha, mai tengok telah mano buri faifa. Lepas tu ada yo bosan gapo le dale
0: hak buri faifa tu. Gapo te ubak gapo te. Ha, itu tu isap geno bau sedap. Tapi bahaya ni banyak nak kat sana.
1: Boleh tahu. Banyak tengok. Silah mano papa kita duk serok lama-lama tu
0: nak jadi gapo. Ha, pun katuk bahaya lah tubuh badan kita lah re. Boleh mari tengok. Ha, nak jadi gapo. Ha, jadi mak-mak tu lah re. Ha, panggil tu mak rengpok, mak banyak. Ha, boleh masuk kata mari. Kalau nak tiba pun banyak lagi.
1: Yelah, masa tengok.
0: Kita nak video demo mari.
1: Sekarang itu hak sungguh ledah tak lah mano.
0: Nah, ha, apa tu hok rok ni ก็คือทีเด็ดเรามารีกิจกรรมตอบคำถาม
1: Sign Active Learning
0: ย่อรุ่นรับของรางวัล
1: ยัง
0: กว่าต่อนะหอกนี่นี่บุเล่อเดกิตาจำกัดอายุด้วยไม่ต้องจะ
1: ดูไม่จำกัดอายุแล้วก็ไม่จำกัดเพศ
0: ไม่จำกัดเพศจำกัดอายุมารีมาสกี่ปัตุนกีมาสกเบนอบุกิตาดุ
1: ย
0: ่อดุมา
1: เขานี่บุกิตาตู้ดุชงล็อกดัวปลดัวซาปาดัวปลดีก็Pajak mana? 2, 3, 4, 5
0: je. Jadi, lo dah adik saya pun. Tak tahu kan ni.
1: Tak tahu kan ni. Tahun ni lah, lalu nak mari bud sesuatu kita tu, lalu kita masuk ke tepi amper tu lah.
0: Ya.
1: Tepi amper masuk gitu.
0: Lekok?
1: Lekok. Tu kot uang wien je tu lah. Lekok tu ada lu dah.
0: Belah kiri belakang ni?
1: Ni.
0: Belah kiri? Ya. Ha, belah kiri. Belah kiri jumpa arah sumbit kita.
1: Ya lah dah.
0: Mudah.
1: Mudah
0: lalu dah.
1: Jok kesah kat bucu tu dulu dah.
0: Kat bucu tu tak ada yang tak ada. Tak ada payah
1: dah. Ya, dia di bucu dah sang ni.
0: Fatih ju ampe.
1: Ya,
0: ampe.
1: Ada menunggu ampe je lah.
0: Kita kita duk jutu.
1: Yelah, Pak Dadah dah. Lorang hak ampe tu nak di likke.
0: Likke.
1: Masa lorang hak likke tu lah. Masuk pergi tu. Pergi kita nak yang lagi Pak Kacak dah. Tebak Kacak tu. Temung kita dulu dah.
0: Temung kita dulu. Temung sumbit kita dulu dah.
1: Ya.
0: Walau kalau. Dah kalau mari pun. Boleh masuk gimai cicekam hak kita deh banyak lah orang hari ni bagi adik-adik kakak deh kalau ibu bapa awak pergi kan
1: boleh main cicekam ada
0: kong
1: rawan katik
0: ada katik nah
1: yo nak mula pak 25
0: siapa
1: 25
0: pesapa pak mituna sumo apa male
1: belah male
0: yo banyak deh pak Gido jumpa dengan kita juga. Kita nak duduk hari mana tu tak seboyak. Nak pergi gi.
1: Ada uang ni asa uang so uang.
0: Tapi nak pergi dia mau gi lah lah.
1: Lalu jumpa kita. Lepas kita boleh temu di cik kat sana. Di cik adik saya dan di cik Jelali. Di cik kat enam tu Fiyakon.
0: Lagi lah. Lepas tu. Deh. Hari ni kita dua pun. Tak ada lah.
1: Lepas tu main teman kita dua orang. Bengok Asna Lape. Nah hari ni kita dua orang berterima kasih kepada Po'o Suwia Sampaikan Saya lah kita. Nah Maya Ria Fad. Lepas tu Po'o Sama Tuk Yelah. Nah hari kita dua orang mari pecah sampan kecekam Hak Sun Widya Sampaikan Saya lah. Hari ni kita dua orang. Matafid Wahidaya.
0: Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Radio untuk anda.
1: Di sini, stesen radio kebangsaan Thai, wilayah Jala, gelombang FM 95 MHz. Berikut ini, mempersilakan anda ikuti siaran berita awal jam.

mengetahui yang sebenar, mendengar berita yang betul. Setiap gelombang ikut bersama di Radio Thailand Jala, gelombang yang indah untuk anda. Di sini, stesen Radio Sawatha Wilayah Jala, gelombang FM 95 MHz. Selepas ini, ikuti ruangan Peduman Hidup.

Ikuti berita yang terkini, penting dan menarik yang menanti anda di FM 95MHz Ruangan Bahasa Melayu Tempat Teh 24J. Kami akan menghiburkan anda dengan lagu-lagu yang

Cina. Sama-sama kita ikuti Ruang Pedoman Hidup bersama dengan Bewang. Setiap hari pada jam pukul 4 petang sampai pukul 5 petang, mari dek kakak, mari kita sama-sama memeriahkan Ruang Pedoman Hidup.

0: dengan berita polisi kerajaan.
1: Dengar Teseng Radio Jala FM 92 MHz Sawata Jala.
2: Petani teguh pelancongi abadi. Dengar FM 94.25 MHz Sawata Jala.
3: Mari bersama mewarisi identiti buat pehme bukan masalah dan membangunkan kehidupan. Dengar FM 95 MHz Bahasa Melayu Tepat 24 je.
4: Mari bersama kita membangun keamanan di dalam tempatan dengan Sawatha Jala, Jabatan Penerangan Krom Praca Sampan.
5: Sawatha Jala FM 95 MHz Radio Bahasa Tepatek 24 J mengikut dasar Kerajaan Thai.
2: Anda sedang mendengar FM 95 MHz Ruangnya Bahasa Melayu Tempatek 24 J. Ikuti berita, pengetahuan dan hiburan di Sawatha Jala.
6: Anda sedang mendengar Sawatha Jala, Radio FM 92, 94.25 dan 95 MHz, gelombang membangun tempat teh, jalene perhubunge setiap kehidupan.

Minta kerjasama adik kakak dalam tempatan. Nampak motor kereta benar dan orang pelik. Ada berlaku kecemasan, cepat-cepat hubungi talian hotline Meta Praktisi 01-173-2999 atau talian hotline ke orang mana paksi suena 1341 untuk jaga keselamatan dalam tempatan.

0: อบคลุมทุกพื้นที่5จังหวัดชายแดนภาคใต้
1: เราช่วยคุณได้ทุกข้อมูลทุกเรื่องราวเราพร้อมให้คำปรึกษาสนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์กับสวทยลาโทร073-203-584
2: Mengetahui yang sebenar, mendengar berita yang betul. Setiap gelombang ikut bersama di Radio Thailand Jala. Gelombang yang indah untuk anda.Di sini, stesen Radio Sawatha Wilayah Jala, gelombang FM 95 MHz. Selepas ini, ikuti ruangan Selamat Petang.

0: dengan berita polisi kerajaan.
1: Dengan Teseng Radio Jala FM 92 MHz Sawata Jala.
2: Petani teguh pelancongi abadi dengan FM 94.25 MHz Sawata Jala.
3: Mari bersama mewarisi identiti buat pehme uka masalah dan membangunkan kehidupan. Dengar FM 95 MHz Bahasa Melayu Tepatte 24 J.
4: Mari bersama kita membangun keamanan di dalam tempatan dengan Sawatha Jala Jabatan.

mengetahui yang sebenar, mendengar berita yang betul. Setiap gelombang ikut bersama di Radio Thailand Jala, gelombang yang indah untuk anda.

Di sini, stesen radio Sawatha Wilayah Jala, gelombang FM 95 MHz. Selepas ini, ikuti ruangan ceramah agama.

الله العظيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. رضينا بالله ربا كمس مرضى الله تهان كمي وبالإسلام دينا كمس مرضى إسلام جرهد كمي وبي محمد نبيا ورسولا كمس مرضى بوا محمد صلى الله عليه وسلم seorang nabi dan rasul. Teman sekali, terima kasih saudara Irfan, pengerusi majlis tadi. Yang dimuliakan tuan rumah Datuk Kamil Din Hafizahullah, terima kasih atas jemputan untuk bersama dengan masyarakat Pendang yang kaya dengan alim ulama dan pondok sejak dahulu lagi sampai hari ini insyaAllah. Seterusnya tamu Ustazah Farhatul Hafizahullah, mana Encik Suami Ustaz Ilham ada. Kemudian Ustaz Irfan Al-Yamani Hafizahullah, kumpulan Syabab Al-Mustafawiyah yang mendindangkan zikir dan selawat kepada kita untuk sama-sama kita sebut pada malam ini. Muslimin dan muslimat, umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang dikasihi sekalian. Alhamdulillah, syukur pada Allah, teratak ibu ayah Azizah. Teratak ayah ibu Azizah dengan rasminya pada malam ni buat kali pertama menganjurkan majlis ilmu, majlis cinta ilmu. Semoga dengan majlis yang barakah ini Allah turunkan keberkatan dan rahmat kepada seluruh penduduk kawasan Gua Kepayang dan penduduk Pendang ni khususnya, dan masyarakat Kedah umumnya. Amin. Alhamdulillah, syukur pada Allah SWT, majlis pada malam ni berjalan dengan lancar. Tujuan kita datang ke sini untuk mendengar nasihat yang saya tujukan kepada diri saya sendiri khususnya, dan kepada kita semua untuk sama-sama kita jadikan panduan. Sementara nak habiskan perjuangan dalam dunia ni, dunia lah ni, kita duduk dalam ni, kita duduk di Pendang ni, duduk di Malaysia, kita bernafas, kerja, ada anak, kena fikir nak makan ubat, kena fikir nak bayar yuran, fikir esok nak berniaga pukul berapa, tahun depan nak berniaga apa, nak letih, nak rugi ke nak untung, nak bertanding, nak menang ke nak kalah. Ni barang nak naik, barang nak turun, nak kena buang kerja, nak dapat kerja baru, dunia. Semua ni akan berakhir. Semua ni akan berakhir. Ada sampai satu masa dalam satu dewan yang luas kita akan duduk bersama Nabi dan Rasul. InsyaAllah dalam syurga nanti. Siapa tak mau? Kita dalam dewan ni hari ni lebih kurang 1,000 orang. 1,000 je. Nabi dan Rasul jumlah keseluruhan 100,000. Jumlah Nabi lebih 100,000. Bukan wali tau, bukan wali, Nabi lebih 100,000. Ramai yang Quran tak sebut. Quran sebut 25 saja. Ada satu Nabi yang sangat terkenal, murid kanan Nabi Musa Ibn Imran. Nabi Musa yang tidak diceritakan dalam Quran, Nabi itu nama Yushang Ibn Nun alaihi salam. Nabi Yushang, dia ada mukjizat dia. Mukjizat beliau adalah menahan matahari dari bergerak dan berputar. Dan ada 100,000 yang lain. Bila kita dengar
satu maklumat, Nabi ada ratus ribu. Nabi bukan Tok Guru. Tuan Guru dia ada dosa, dia ada kesalahan dan banyaklah kebaikannya. Nabi maksum. Bilangan mereka ratus ribu. Takkan kita tak teringin nak jumpa satu hari nanti? Bila sebut ada Tok Guru turun, Habib sekian turun, kita semua pi, teringin tengok dia, teringin salam dengan dia. Kalau Rasul, kalau Nabi, lagi kita teringin. Yang ni lah yang antara bila saya belajar daripada sekolah menengah, kemudian sambung belajar di Syria. Bila Tok-Tok Guru cerita tentang Nabi-Nabi yang lain, Khadir, Zulqarnain yang disebutkan dalam Quran, Luqmanul Hakim yang disebutkan dalam Quran, teringin berkawan dengan mereka. Dalam dengan mereka satu hari nanti di syurga, teringin buat kawan, keluar pergi mana-mana, berjalan, sembang, tanya dia dulu macam mana mereka membawa umat ini. Ada Rasul, Nabi cerita dalam hadis, dia Rasul, bilangan pengikut dia seorang. Seorang yang ikut dia untuk sebut La ilaha illallah, seorang. Dia berdakwah siang dan malam, ajak orang kembali kepada Allah, sembah Allah siang dan malam sampai akhir hayat. Seorang dia ikut. Rasul apa tu? Wallahu a'lam. Tapi Nabi-Nabi kata ada Rasul itu. Seorang je pengikut dia. Di mahsyar nanti kamu akan tengok bilangan umat dia seorang sepanjang dia berdakwah. Kerja kerasnya Rasul itu, tanpa mengeluh dan bunyi, tanpa keluh dan kesah. Tak bunyi apa pun, tak mengeluh dan tak mengesah. Terus berdakwah walaupun seorang je sebut La ilaha illallah yang ikut beliau alaihi salam. Ini cerita Nabi. Kemudian datang Nabi yang terakhir, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi kita. Nabi Muhammad yang kalau cerita tentang kelebihan 100 jam pun tak habis. 100 jam. Maka waktu Nabi hidup dulu, jadi Rasul umur 40, meninggal wafat alaihi salam umur 63. Maksudnya Nabi berdakwah 23 tahun. Nabi berdakwah 23 tahun, berapa orang sahabat lebih kurang? Ha, ni kena tanya. Ada berapa orang sahabat lebih kurang yang masuk Islam pada zaman itu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, pernah berjumpa muka dengan Nabi, bersua muka baru boleh jadi sahabat, yang berjumpa hidup sezaman masuk Islam bersua muka dengan Nabi, mati dalam keadaan Islam, itu sahabat? Ada berapa? Ulama buat anggaran lebih kurang 140,000 sahabat. Ni baru 1,000 ni, tuan-tuan dalam dewan ni baru 1,000 lebih, lebih kurang. Sahabat lebih kurang 140,000 orang. Kenapa ulama buat anggaran macam tu? Daripada mana ulama dapat 140,000 orang lebih kurang sahabat? Ulama ambil bilangan mereka yang hadir mengerjakan haji bersama Rasulullah. Nabi buat haji berapa kali? Ha, ni tanya orang Pedang ni, banyak pondok kan? Pedang ni banyak pondok. Banyak tuan guru. Nabi buat haji berapa kali? 63 tahun Nabi hidup, berapa kali Nabi buat haji? Sekali. Ramai yang jawab, semua perempuan. Lepas ni mereka lah Tok Qadhi. Nabi buat haji sekali je. Berapa orang Islam yang hadir bersama dengan rombongan haji Rasulullah di Arafah ketika itu? Lebih kurang 100 hingga 140,000 kata para ulama. Kesemua ini Islam, kesemua melihat muka Nabi, mereka mati dalam keadaan Islam, maka mereka itu sahabat.
lebih kurang 140 ribu orang radhiyallahu anhum. Itulah bilangan sahabat. Dan setiap sahabat adalah orang soleh. Semua sahabat adalah orang soleh. Adakah semua sahabat ulama? Ini soalan. Adakah semua sahabat ulama alim? Tidak. Adakah semua sahabat orang soleh, orang baik? Ya. Ya. Sahabat orang, kesemuanya orang soleh. Ada tak sahabat buat dosa besar? Ada tak sahabat melakukan dosa besar? Ada. Tapi bila sekali buat dosa besar, pi mengaku dengan Nabi, ya Rasulullah, zanaitu. Ya Rasulullah, aku buat dosa besar sekali, aku berzina. Nabi suruh balik, dia mai mengaku lagi. Nabi suruh balik, dia mai mengaku lagi. Nabi suruh balik, dia mai mengaku kali keempat. Nabi tanya, abika junun, kamu gila tak? Maksudnya berakal ataupun tidak ketika melakukan perbuatan tu. Dia kata berakal. Sahabat, dia buat dosa besar sekali, pergi mengaku dengan Nabi, nak bertaubat. Aqim alayyal had, ya Rasulullah, kenakan had Rejam ke atas aku. Ada ke orang hari ni buat salah pergi mengaku untuk Rejam ni sampai mati, tuan? Bukan Rejam sampai bengkak dahi. Rejam ni baling dengan batu sampai mati. Bila nak mati? Ambil masa berapa minit nak mati, baling, baling dengan batu. Siksa ke tidak? Dalam keadaan yang sangat sakit. Tapi nak menghilangkan dosa sebelum bertemu dan berjumpa dengan Allah di akhirat, nak bersih dosa di dunia, ya Rasulullah, zanait, aku berzina. Sahabat, bila meninggal, Nabi solatkan jenazah. Ada satu sahabat lain yang berzina kemudian bertaubat sekali, ya, kemudian bertaubat, dijatuhkan hukuman, kemudian mati. Kemudian Nabi solat atas jenazah dia yang melakukan dosa ni, sahabat ni. Kemudian Sayyidina Umar kata, ya Rasulullah, dia berzina. Nabi kata, ya Umar, laqad taba taubatan, sahabat aku ini telah bertaubat. Lau qusimat ala sab'ina ahli al-Madinati lakafathum. Kalau dibahagikan taubatnya kepada 70 pendosa di Madinah, nescaya cukup Allah ampunkan ke semua mereka. 70 orang. Sahabat, ni anak murid, anak didik langsung Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Malam ni saya nak sebut seorang secara ringkas. Daripada 100 ribu ni, seorang sahabat, salah seorangnya nama Abu Sufyan. Ada dua orang Abu Sufyan, sahabat Nabi. Yang pertama Abu Sufyan ibn Harb, yang kedua Abu Sufyan ibnul Harith. Jarang saya ceramah cerita sahabat ni malam ni, sebab bagi tadi ceramah dah. Bagi tadi sejam setengah dah. Tu sambung pula malam. Kita ambil yang santai-santai aje lah. 140 ribu sahabat, kalau tuan-tuan baca sehari satu kisah sahabat, setahun baru 360. 10 tahun baru 3,600 sahabat. Banyak lagi tuan-tuan tak baca. Saya waktu belajar dulu, bila tahu bilangan sahabat 100,000, bilalah kita nak habis baca. Semua mereka hebat. Kisah mereka sangat hebat. Tuan-tuan tengok malam ni, Abu Sufyan ibn Harith. Apa eh? No? Saya ceramah lah ni, gigi belah ni tak ada ada satu. Dia keluar angin. Yang tu pun nak cerita juga. Saya cerita sebab dia duduk keluar tu angin tu. Dia nak kena, dia tak ada tampan. Letih lah sikit. Doktor abang dah, ustaz nanti cabut. Dia cakap, ustaz cakap dia keluar. Dia letih sikit. Tuan-tuan, malam ni sahabat nama Abu Sufyan ibn Harith. Tadi saya mukadimah,
Saya ceritakan manusia-manusia yang dipilih oleh Allah, kemudian manusia-manusia yang dididik dan ditarbiah secara langsung oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Siapa antaranya? Abu Sufyan bin Harith. Harith bin Abdul Muttalib. Nabi kita nama Muhammad bin Abdullah, Abdullah bin Abdul Muttalib. Apa hubungan Muhammad Nabi kita dengan Abu Sufyan? Senyap je pun. Nabi kita Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib. Kisah sahabat malam ni nama Abu Sufyan bin Harith bin Abdul Muttalib. Apa hubungan Rasulullah dengan Abu Sufyan? Ha? Pandai. Sepupu. Pak, bukan pak menakan. Sepupu betul ni. Bukan dua pupu, pak pupu, mak, anak menakan pupu ni. Sepupu betul. Al-Harith, ayah Abu Sufyan dengan Abdullah, ayah Rasulullah, dua beradik. Mak lain-lain, pak sama. Tak faham terus. Tadi nak faham dah, Ustaz. Masuk pi dalam lagi. Inilah keluarga Nabi. Ini keluarga Rasulullah. Saya ulang, Abu Sufyan bin Harith bin Abdul Muttalib. Buat balik maklumat ni jadilah. Jumpa Nabi nanti, ya Rasulullah, aku kenal kamu dan aku kenal ahli keluarga kamu. Siapa ahli keluarga aku yang kamu kenal? Aku kenal antaranya Al-Abbas ibn Abdul Muttalib. Aku kenal, ya Rasulullah, Abu Sufyan ibn Harith ibn Abdul Muttalib radhiyallahu anhuma. Abu Sufyan bin Harith ni segagan dengan Rasulullah, sama baya umur dengan Nabi, lebih kurang setahun dua tahun macam tu je. Sepupu Nabi, membesar di satu kampung yang sama, ahli keluarga yang sama, puluh-puluh tahun sampai Nabi umur 40, rapat. Kawan rapat daripada kecil. Kisah kawan rapat Rasulullah ada banyak. Antara kawan rapat Nabi, Abu Bakar ibn Abi Quhafah. Tu kawan daripada kecil, Sayyidina Abu Bakar. Antara kawan rapat Nabi yang kawan baik dengan Nabi daripada kecil, Abu Sufyan ibnul Harith. Dan antara kawan rapat Nabi daripada kecil, kemudian bila Nabi menjadi Nabi dan Rasul, dia tinggal Nabi, dia ludah Nabi. Ada? Dan akhirnya mati dalam keadaan tidak Islam. Dulu kawan baik Nabi. Dia inilah manusia yang paling menyesal sekali di padang mahsyar sebab dia tinggal Rasulullah. Bukan Abu Sufyan ni, orang lain. Hujan. Hujan, dia bunyi hujan lah. No? Dengar lah, ceramah saya dengar lah. Kau okey lah. Kau nak qasidah ya? Ada kawan rapat Nabi daripada kecil sampai meninggal kawan rapat, Abu Bakar ibn Abi Quhafah. Ada kawan rapat Nabi main daripada kecil, main sekali apa semua, sampai umur 40 bila Nabi isytihar jadi Rasul, dia jadi musuh nombor satu. Akhirnya sampai dia mati, dia bermusuh dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Rugi dia. Dan ada kawan rapat Rasulullah merangkap sepupu Nabi. Dia kawan baik dengan Nabi sampai Nabi umur 40. Isytihar jadi Rasul. Dia isytihar jadi musuh nombor satu Nabi. Nama dia ni Abu Sufyan ibnul Harith. Sepupu Nabi ni. Tapi ending dia berapa tahun sebelum kewafatan Nabi, 2-3 tahun sebelum Nabi wafat, 2-3 tahun je sebelum Nabi wafat, waktu itulah dia isytiharkan keislamannya di depan Nabi SAW dan Nabi tak mau tengok muka dia.
Ha, ni bukan trailer, ni last dah ni. Kira kena nak berhenti pun tak apa dah. Tahu dah nama Abu Sufyan bin Haris, pupu Nabi. Dulu dia kawan baik dengan Nabi lebih kurang 40 tahun. Lebih kurang kawan baik dengan Nabi 40 tahun. Kemudian bermusuh hampir 20 tahun. Musuh kanan. Ni. Dekat Nabi nak wafat 2-3 tahun Nabi nak wafat, dia isytihar Islam. Dia muka, buka muka dia depan Nabi. Nabi tak mau tengok dia. Subhanallah. Nabi tak mau tengok dia. Dan apa yang dia buat last sekali sampai Nabi mau tengok dia dan Nabi mau senyum kat dia, nantikan dalam ceramah ni. Dah bila pula dah. Ha, subhanallah. Abu Sufyan, benda apa dia buat? Dia kawan baik dengan Nabi, sepupu, membesar sekali, main tujuh kasut, apa semua. Contohlah main tujuh kasut, lagi duk kot pula kataan tu. Rupanya Rasulullah main tujuh kasut. Naik satu status Ustaz Wadi Anwar. Lagi hati-hati, ini saya nak bagi faham je. Kemudian kawan baik sampai umur 40 bila Rasulullah isytihar kenabian nubuah di Mekah. Umur 40, Nabi duduk di Mekah sampai umur 53. Lepas tu hijrah pergi Madinah, Nabi duduk 10 tahun sampai umur 63. Kemudian Nabi wafat. 40 tahun Abu Sufyan ibn Haris kawan dengan Rasulullah bila Nabi isytihar Rasul. Dia isytihar, dia musuh nombor satu. Macam Abu Lahab juga.

inilah stesen Radio Sawatha Wilayah Jala. Marilah kita mengikuti suara azan ditandakan masuknya waktu sembahyang fardu di kawasan Jala dan kawasan yang sewaktu dengannya.

0: والصلاة القائمة. آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji.
1: Cuma Abu Lahab bukan adik-beradik saudara mara Nabi, bukan pak menakan Nabi. Abu Lahab, bila Abu Lahab isytihar perang musuh pertama kepada Nabi, dia bukan adik-beradik Nabi. Abu Sufyan saudara Nabi, rapat dengan Nabi, membesar dengan Rasulullah di persekitaran yang sama, di Syi'ab Abi Talib. Kalau pergi Mekah, tanya kat mana Syi'ab Abi Talib. Keluar kat pintu Marwah, keluar kat pintu Marwah, ambil kanan. Itu Syi'ab Abi Talib. Di situ Nabi membesar. Ada rumah Rasulullah yang pustakaan tu. Di situ semua rumah pak-pak menakan Nabi-Nabi. Saya silap tadi, Abu Lahab pak menakan Nabi lah tadi. Abu Lahab, saya silap maklumat tu. Ini baru teringat rumah. Rumah Abu Lahab kan. Abu Lahab pak menakan Nabi. Abu Jahal yang bukan pak saudara Nabi. Abu Jahal. Okey, tadi maklumat tadi. Berbetul sikit. Kemudian bila diisytihar menjadi Rasul, dia perang. Kita pendekkan kisah. Kita pendekkan cerita ni. Dia ada lebih kurang berapa belah muka surat. Bila Nabi isytihar jadi Rasul, Abu Sufyan yang membesar kawan baik apa semua ni, sepupu Nabi, dia pun isytihar perang dengan Nabi yang salam. Dia tak mau baik dengan Nabi. Bermusuh. Kalau di Mekah ada menteri-menteri Mekah, maka Abu Sufyan ibn Haris ni, dia menteri kanan di Mekah. Besar jawatan dia, dia menteri kanan di Mekah. Apa saja propaganda, apa saja perang saraf, diketuai oleh Abu Sufyan bin Haris. Bentuk-bentuk siksaan untuk umat Islam di Mekah yang masuk Islam ketika itu, mesti ada kerjasama campur tangan Abu Sufyan ibn Haris. Sampai di telinga Nabi, Abu Sufyan yang dulu baik dengan Nabi, bila jadi Rasulullah, Nabi Muhammad jadi Rasul, dia isytihar perang, dia isytihar musuh. Sampai ke telinga Nabi, tiap-tiap kali yang masuk Islam diseksa, mesti ada nama Abu Sufyan yang ambil pot dalam penyiksaan itu. Dia bukan jadi orang kafir biasa, tapi dia jadi perancang utama perang saraf, perancang propaganda untuk hentikan dakwah Nabi. Niat sepupu hak kawan baik dulu ni. Lepas setahun Nabi sabar, lepas dua tahun Nabi sabar, lepas tiga tahun Nabi sabar, Nabi mendoakan hidayah kepada sepupu yang dia sayang, yang membesar dalam satu kawasan kampung sebagainya, berdoa Abu Sufyan supaya dapat hidayah. 13 tahun Abu Sufyan masih menyakiti umat Islam. Bukan menyakiti biasa, jadi orang utama di kalangan menteri Quraisy yang merancang untuk sekat dakwah Nabi di Mekah Al-Mukarramah. Nabi ingat, Nabi kenang, dan Nabi kenai sangat, Nabi tahu sangat apa yang Abu Sufyan ibn Haris dia ini buat untuk tutup Islam di kota Mekah. Kemudian Nabi hijrah pergi Madinah. Ini kisah ringkas ni. Kemudian Nabi hijrah pergi Madinah. Soalan, siapa boleh jawab, ambil 100 kat Datuk Kamil. Saya pergi mana, tuan rumah tu kena bayar. Melawak dah, sungguh jenuh. Bila Nabi dah 13 tahun berdakwah di Mekah, kemudian dihalang dakwah, dakwah di Mekah tak boleh berkembang, dakwah di Mekah tak boleh bernafas, Allah wajibkan Rasulullah dan umat Islam berhijrah sebab ada di kalangan orang Islam bukan sahaja diseksa, bahkan dicacatkan, ada yang dibunuh umat Islam di Mekah. Kesemua percaturan dan permusuhan ini ada campur tangan dan jasa jahat Abu Sufyan ibn Haris. Nabi ingat benda tu, tuan-tuan. Nabi ingat perkara itu. Maka Nabi pun berhijrah ke Madinah Munawarah, meninggalkan penduduk Mekah. Waktu tu yang masuk Islam 13 tahun tidak melebihi, ingat ni fakta sirah, tidak melebihi 250 orang. Yang masuk Islam di Mekah dakwah 13 tahun. Sedangkan Madinah sebelum Nabi hijrah, Nabi dah hantar Nuqaba, Nabi dah hantar Abdullah ibn Ummi Maktum, Nabi dah hantar beberapa orang, Mus'ab bin Umair, Nuqaba, hantar pi ke Madinah. Sebelum Nabi hijrah, di Madinah dah ada 500 orang Ansar yang peluk Islam. Dah ada dah sahabat-sahabat Nabi pergi buat kerja. Subhanallah, pergi buat dakwah di Madinah Munawarah sebelum Nabi sampai. Mekah tak terima dakwah Nabi, 13 tahun tak sampai 250 orang lebih kurang, wallahu alam. Nabi pun hijrah. Kemudian tahun kedua, kalau semua ingat, tahun kedua Nabi hijrah. Nabi hijrah umur 53. Ni sirah. Nabi hijrah umur 53. Jadi Rasul umur 40, berdakwah di Mekah 13 tahun. Jadi 53. 53 Nabi hijrah daripada Mekah pi ke Madinah. Tahun pertama tak berlaku perang. Tahun kedua Quraisy cari pasal. Quraisy. Siapa Quraisy? Hak Mekah tadi ni. Siapa antara orang kanan yang menyusun perang untuk mematikan cahaya Islam di Madinah? Abu Sufyan ibn Haris. Sampai di pengetahuan Rasulullah, dia antara yang penyusun utama kanan strategik untuk serang Madinah. Tahun 2 berlaku perang Badar, kemudian berlaku tahun ketiga perang Uhud. Semua ni Abu Sufyan turut serta. Setiap peperangan, hampir semua peperangan, Abu Sufyan turut serta, dan dia yang pengendali. Bukan dia ketua perang, dia antara yang menyusun strategi. Abu Sufyan ni lawan sungguh dengan Islam, padahal dulu membesar bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tahun ketiga, tahun keempat, tahun kelima, akhirnya Quraisy jadi lemah, kalah dalam banyak peperangan. Sampailah tahun ke-8 hijrah. Tahun ke-8 Nabi umur berapa? Nabi hijrah 53, campurlah 8. Nabi hijrah 53, campur 8. Bila peristiwa tu berlaku tahun 8 hijrah, 53 plus 8, lebih kurang 61. Tahun 8 hijrah, Islam dah mula kuat, Quraisy kalah perang. Nabi bawa 10,000 orang tawan kota Mekah. Peristiwa tu nama Fathu Mekah. Berapa orang Nabi bawa? 10,000 tentera. Bukan sekali dengan orang perempuan kanak-kanak ni. 10,000 ni tentera sahaja. Ni 1,000. 10,000 ni ramai. Untuk menawan kota Mekah tanpa perang. Tak ada perang, tak ada pertumpahan darah. Ketika mana Nabi bawa 10,000 orang untuk tawan kota Mekah tanpa perang dan pertumpahan darah, waktu itulah Abu Sufyan ibn Haris, dia mula gelabah dan gelisah. Dia kata nak pergi mana? Abu Sufyan mula gelabah, gelisah, takut nak pergi ke mana. Kenapa? Sebab pemimpin Mekah yang standard dan sejahat Abu Sufyan, seperti Abu Jahal, seperti Abu Lahab, seperti Ikrimah bin Abi Jahal, seperti Abu Sufyan, kalau umat Islam jumpa, umat Islam akan bunuh mereka ni. Dia tak tangkap, masuk penjara, soal siasat, ambil keterangan. Ni mereka punya tahap ganas ni, buat keluar senarai nama, tembak. Contoh, Ada tak penjenayah yang macam tu? Ada, bahaya, yang sangat bahaya. Berulang kali buat jenayah berat, keganasan, rompak, bunuh dan sebagainya. Keluar nama, tembak. Contoh, Abu Sufyan ni antara penjenayah musuh Islam ketika tu. Kalau orang jumpa, sahabat mesti bunuh dia. Macam Ikrimah juga. Maka bila Rasulullah buat keluar tentera 10,000, Abu Sufyan antara orang yang paling gelabah di kota Mekah. Dia pun balik ke rumah dia, jumpa anak isteri. Dia berbincang dengan anak isteri, kita nak kena pindah, nak kena lari, kita nak pergi ke mana. Anak isteri dia kata, kami nak masuk Islam. Dah sampai masa apabila seluruh jazirah Arab tunduk dengan Muhammad Rasulullah, kita kena anut agama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ahli keluarga dan anak-anak Abu Sufyan pujuk untuk dia masuk Islam. Akhirnya lepas pujuk, selepas pujuk, selepas pujuk, mereka menarik minat saya, kata Abu Sufyan, mengenai agama Muhammad. Dan Allah melapangkan dada saya memeluk Islam. Hak ni hak cerita tak saat ni. Maksudnya nak ending lah. Maksudnya nak ending lah. Bila Nabi bawa kumpulan tadi, hak ramai tadi, Abu Sufyan ni antara nama yang wanted. Nama yang kalau sahabat jumpa mesti mati. Sebab kejahatan dia. Dia lead propaganda, dia lead kejahatan pembunuhan ke atas umat Islam satu ketika dulu, yang makan masa lebih kurang 20 tahun. Lama, bukan sekejap. Akhirnya dia masuk Islam. Bila dia masuk Islam, dia dengar kumpulan Rasulullah keluar 10,000 sampai di Abwa. Abwa ni lebih kurang 200 kilometer nak ke Mekah. Abwa lebih kurang lah. Jadi Abu Sufyan dengar Nabi dengan 10,000 dah sampai di Abwa. Abu Sufyan pun ajak anak lelaki dia untuk keluar bertemu dengan Rasulullah untuk mengiklankan keislamannya. Dia dah masuk Islam tapi nak sebut depan Nabi. Dia nak sebut depan Nabi bahawa dia dah masuk Islam. Maka dia pun bawa anak lelaki dia, Ja'far ibn Abi Sufyan ibn Harith ibn Abdul Muttalib, bawa bersama-sama dengan anak lelaki dia nak pergi jumpa dengan Rasulullah. Dan mereka sampai di Abwa. Waktu tu 10,000 tentera Islam, sangat ramai. Bayangkan Perang Badar tahun 2 Hijrah, tentera Islam yang berjaya dikumpulkan 313 sahaja. Sikit je. Kemudian tahun kedua, tahun ketiga, tahun keempat, tahun ke-8 dah jadi 10,000. Tentera yang ada baju besi, yang ada pedang, yang ada panah, tentera 10,000, ramai. Abu Sufyan pun pi, dia pun berselimut, dia, apa dia bahasa dia berguna, dia menyamar. Abu Sufyan pun menyamar. Sebab apa dia menyamar? Sebab kalau dia tunjuk muka dia, dia tak akan sampai depan Nabi. Sahabat akan bunuh dia. Disebabkan kejahatan dia 20 tahun. Dia lead pemusuhan ke atas Rasulullah dan umat Islam. Maka nak elakkan dia dibunuh, sebelum orang tahu, Nabi tahu dia masuk Islam, dia pun menyamar. Akhirnya dia masuk dalam gerombolan yang besar itu dan dia mencari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan kemudian dia jumpa Nabi Muhammad. Dia pun pi depan muka Nabi sallam, dia pun buka muka dia. Nabi tengok muka dia, Nabi kenal. Dia kata, "Ya Rasulullah, inni qad aslamtu." Wahai pesuruh Allah, aku dah masuk Islam. Nabi tengok muka dia, kemudian Nabi tengok ke arah lain sallallahu alaihi wasallam. Nabi ni payah nak paling muka daripada orang sallallahu alaihi wasallam. Tapi bila kejahatan yang dia buat, permusuhan yang dia buat, dia lead pembunuhan yang banyak ke atas umat Islam ni, Nabi tak boleh tengok muka dia. Nabi kalih arah lain. Abu Sufyan mai depan Nabi, Nabi kalih arah lain. Kemudian Abu Sufyan duduk depan Nabi. Dia kata, aku sepupu kamu wahai Muhammad, aku dah masuk Islam. Nabi paling ke arah lain, Nabi tak senyum kepada Abu Sufyan. Habis dia. Nabi tak senyum. Akhirnya Abu Sufyan menjauhkan diri dengan Rasulullah pada ketika itu. Nabi terima Islam dia. Bukan Nabi kata hang tak Islam. Nabi terima keislaman dia. Tapi Nabi tak boleh tengok muka dia. Kita boleh bayangkan orang khianat kita. Cerita dikhianati, you know? Mengalirkan air mata orang yang baik. Kemudian dia menjauhkan diri daripada Rasulullah. Dalam perjalanan nak pi, bila ramai 10,000 nak bergerak 400 km Madinah pergi ke Mekah, ambil masa banyak hari, berbelas-belas hari. Maka sepanjang bermusafir ini, Abu Sufyan dia duk cari peluang macam mana nak bagi Nabi senyum dan melihat wajahnya. Maka dia pun pergi jumpa dengan orang nombor satu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Siapa orang nombor satu Nabi? Sayyidina Abu Bakar. Abu Sufyan pi dekat Abu Bakar, bagi tahu, wahai Abu Bakar, aku dah Islam. Wahai Abu Bakar, aku jumpa dengan Nabi Muhammad, dengan Rasulullah. Nabi tak mau tengok muka aku. Abu Bakar kata, aku tahu Nabi tak mau tengok muka kamu dan aku takkan bercakap satu perkataan pun mewakili kamu. Ni sahabat. Nabi tak suka dan sahabat takkan bercakap untuk mewakili orang yang dimarahi oleh Rasulullah ketika itu. Kemudian Abu Sufyan pergi dengan Sayyidina Umar bin Al-Khattab, orang nombor dua Rasulullah yang paling kanan. Kata Abu Sufyan, Sayyidina Umar lebih kuat palingannya daripada Abu Bakar. Lagi dia tak mau layan. Kemudian aku melihat Abbas, bapa saudara aku, Abbas ibn Abdul Muttalib, bapa saudara Nabi dan bapa saudara Abu Sufyan juga. Bila jumpa Abbas, bukan Abdullah bin Abbas, Al-Abbas bin Abdul Muttalib. Tapi dia tak masyhur. Al-Abbas sangat tidak masyhur, kecuali orang yang baca sirah lah. Nah, orang yang mendalami sirah. Abbas bin Abdul Muttalib. Orang besar juga. Nabi sangat sayang Abbas, sangat kasih Abbas bin Abdul Muttalib. Bila jumpa dengan Abbas, Abu Sufyan pun panggil, dia kata, wahai bapa saudara aku, kita kami pangah kan, pangah kau, Pak Long kau pangah, saya dah masuk Islam. Saya ingat Nabi akan gembira dengan Islam saya. Saya ingat Nabi akan peluk bila saya masuk Islam. Tapi Nabi memalingkan mukanya. Pangah, tolonglah cakap dengan Rasulullah, kita kan adik-beradik. Ni betul tau ni ucapan, tapi kataan tu saya apa nama ni, saya ubah-ubah lah nak bagi sedap. Kan? Pak Ngah, tolong cakap dengan Rasulullah, Nabi bersikap dingin dengan saya. Maka Abbas pun jawab, tidak demi Allah, aku tidak akan bercakap dengan Rasulullah walaupun satu patah perkataan selepas aku melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berpaling daripada kamu. Aku tak boleh cakap. Maka kemudian dia berjumpa dengan Ali bin Abi Talib. Apa hubungan Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu dengan Abu Sufyan? Apa hubungan mereka orang? Sepupu juga. Sebab Sayyidina Ali sepupu dengan Nabi. Ali bin Abi Talib bin Abdul Muttalib. Abu Sufyan bin Harith bin Abdul Muttalib. Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib. Ha, kita kenal dah keluarga Nabi. Ha, sebab tu kitab pertama saya baca lepas balik Syria, sirah. Ha, selama beberapa tahun, no, selama beberapa tahun. Seronok kenal ahli keluarga Nabi. Dia timbul kecintaan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Abu Sufyan pun pergi jumpa dengan Ali bin Abi Talib, mengadu benda yang sama, kemudian dapat jawapan yang sama. Tak layan. Sayyidina Ali kata, Rasulullah memalingkan muka daripada kamu. Tidak layak untuk kami bercakap bagi pihak kamu, orang yang tidak Nabi redha. Itu jawapan sahabat. Sesungguhnya kami segan dengan Nabi SAW. Kami malu dengan Nabi. Kami sendiri yang Nabi sayang, malu dengan Nabi. Nak bercakap mewakili satu orang yang Nabi tak redha pada ketika itu. Maksudnya yang Nabi tak senang hati. Maka dia berkata, kami tak gamak untuk bercakap dengan Nabi SAW bagi pihak kamu. Kemudian Nabi meneruskan perjalanan. Abu Sufyan tunggu dengan anak dia di depan kemah Nabi. Sampai Nabi keluar semayang, Nabi tak perhati, tak tengok langsung muka dua orang ini. Kemudian Nabi berjalan lagi, teruskan perjalanan. Sahabat buat kemah dekat Nabi, Arish. Kemah sementara disebut Arish, ataupun satu khaimah lah sementara disebut Arish. Letak dalam tu, menempatkan Rasulullah dalam tu. Abu Sufyan tunggu di pintu kemah sementara. Bila Nabi keluar, Abu Sufyan tengok muka Nabi, Nabi tak tengok muka dia. Bahkan jauh sekali untuk Nabi senyum kepada dia. Sampailah beberapa hari, Abu Sufyan ikut Nabi, dia kata. Abu Sufyan kata, aku ikut Rasulullah. Nabi berwuduk, aku pergi tempat wuduk Nabi. Nabi masuk sampai ke dalam kemah, aku tunggu depan kemah. Nabi pergi semayang, aku semayang di belakang Nabi. Aku memerhatikan muka Rasulullah, Nabi tidak melihat aku. Sehinggalah sampai satu hari, berkata Abu Sufyan, demi Allah, bukan dia nak keluar Islam, sama ada Rasulullah redha dengan saya ataupun saya pergi membawa diri dengan anak-anak tanpa tujuan sampai saya mati kelaparan dan kehausan. Dua tu je. Dia sebut dekat anak-anak dia, dia kata, demi Allah, sama ada Nabi terima dan redha ataupun saya akan bawa diri dan anak-anak sampai mati kelaparan dan kehausan. Nak bawa diri. Dunia sahabat, kalau Nabi tak redha, tak berharga satu-satu sen pun dunia ini. Ini iman sahabat. Banyak kisah tu. Banyak kisah yang apabila Nabi marah, sahabat rasa dunia ni tak, dah tidak berharga. Maka apabila Abu Sufyan sebut begitu dengan tegas, perkataan itu sampai ke telinga Nabi SAW. Tatkala berita tersebut sampai ke pengetahuan Rasulullah SAW, hati baginda menjadi lembut. Baginda mula sebut nama Abu Sufyan. Dan bila Abu Sufyan datang, Nabi tengok muka dia, tapi Abu Sufyan kata, Nabi belum senyum kepada saya. 20 tahun dia bermusuh dengan Islam. Bukan sahaja menyakiti, 20 tahun dia yang merencana dan susun strategi perang dengan Rasulullah. Ni Abu Sufyan ni. Tiba-tiba dia masuk Islam, kita nak suruh Nabi senyum hari pertama. Susah. Nabi ambil masa beberapa minggu. Nabi ambil masa beberapa minggu, bahkan sebagian ulama sebut beberapa belas hari sahaja. Bila Abu Sufyan dah sebut dia punya pernyataan dia yang tegas tadi, dia kata sama ada Nabi redha ataupun aku akan bawa diri sehingga mati kehausan dan kelaparan, barulah Nabi sebut nama dia. Dan barulah ketika itu Nabi melihat dia, tapi kata Abu Sufyan, baginda belum senyum kepada saya. Mahalnya senyum Rasulullah. Sebab tu orang kalau nampak Nabi senyum dalam tidur kan, maka yang keluar daripada mulut orang tu hanyalah tangisan air mata sahaja. Tak boleh cakap. Kata Abu Sufyan, Rasulullah belum senyum. Sampailah Nabi di Mekah. Sebab bukan perjalanan, bukan sebulan pun. Mekah, Madinah pergi ke Mekah, ambil masa lebih kurang ramai-ramai macam tu, lebih kurang 2 minggu. Akhirnya sampai, Nabi belum senyum kepada Abu Sufyan. Sampai di Mekah, ramai orang masuk Islam sebagainya. Nabi sampai pada bulan Ramadan di Mekah. Kemudian bulan Syawal, berlaku satu perang besar pada tahun 8 Hijrah, bulan Syawal. Perang terbesar sampai Nabi umur 61 ketika itu. Perang itu dinamakan Perang Hunain. Nak dengar tak Perang Hunain? Perang Hunain, kalau nak dengar daripada awal sampai habis, tak lama, sejam setengah saja. Perang Hunain dia lain pula. Dia perang, dia ada strategi macam mana Nabi susun, kemudian masuk perang. Dan kenapa umat Islam kalah dalam Perang Hunain pada pusingan pertama? Sama macam Perang Uhud. Kemudian pusingan kedua, umat Islam baru menang. Dan perang itu, perang terbesar umat Islam mendapat harta rampasan perang. Panjang cerita perang Hunain, Nabi sampai Mekah dengan 10,000 orang. Bulan Ramadan, bulan Syawal berlaku perang Hunain. Arab bergabung, Hawazin, Saqif apa semua ni bergabung nak serang Rasulullah. Nabi pun keluar dengan 12,000 tentera. Ramai tak 12,000? Ramai. Dulu perang Badar berapa orang tentera Islam? 300.

0: pemegang tali baral ataupun tali kuda perang Rasulullah adalah Abbas radhiyallahu anhu. Tepi Abbas adalah Abu Sufyan ibn al-Haris. Abu Sufyan kata, hari ini aku nak tebus dosa aku dengan Islam 20 tahun. Dia duduk tepi pemakan dia. Nabi tak kenal Abu Sufyan ketika itu kerana beliau berpakaian perang. Perang Hunain, umat Islam kalah teruk pada pusingan pertama sebab dosa yang dilakukan oleh sebahagian sahabat. Sahabat kata, kita ramai takkan tak boleh menang. Wa yauma Hunainin id a'jabatkum kathratukum. Pada hari peperangan Hunain, ada beberapa orang umat Islam, bukan semua, ada sekelompok yang baru masuk Islam ni, hati dia tak berapa murni lagi akidah. Dia kata, dah ramai takkan kalah. Rasulullah perang sebelum ni semua sikit dan kesemuanya menang. Hari ni dalam perang Hunain ada 12,000 tentera, mesti menang. Mereka tak sandar kemenangan kepada Allah. Tak sandar kemenangan kepada Allah Jalla Jalaluh. Allah tak suka. Nabi Sulaiman, dia tak sebut insya-Allah kepada lebih 70 orang isteri dan juga hamba-hamba sahaya yang dia berjimak yang halal untuk Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman lah, anak Nabi Daud. Nabi Sulaiman. Betul lah. Dia bersama dengan 70 orang isteri dan hamba sahaya yang dihalalkan. Nabi Sulaiman kata akan keluar daripada mereka ini 70 orang pejuang fi sabilillah. Dia tak sebut insya-Allah. Kata Rasulullah, kesemua mereka tidak melahirkan kecuali seorang wanita, itu pun cacat separuh badan. Rasul, itu Rasul. Allah tidak suka sesuatu kejayaan itu tidak disandarkan kepada Allah Jalla Jalaluh. Allah nak kita reti kudrat kita, buah fikiran kita.
1: Awas Jalla Radio untuk anda. Di sini stesen radio Sawatha wilayah Jala, gelombang FM 95 MHz. Selepas ini ikuti berita malam dari Kota Bangkok.

mengetahui yang sebenar, mendengar berita yang betul. Setiap gelombang ikut bersama di Radio Thailand Jala, gelombang yang indah untuk anda. Di sini, stesen Radio Sawatha Wilayah Jala, gelombang FM 95 MHz. Selepas ini, ikuti ruangan Selatan Aman Damai.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera selamat malam kepada dakak di luar sana. Pada malam ni dakak masuk mai jumpa pula bersama dengan bawang dalam Rongi Selatih. Amat damai dakak. Lepas tu tak rogening, jangan lupalah kita akan jumpa setiap malam lagu ni dari pukul 7.30 malam dah kok sampai ke pukul 8 malam setengah jam saja di kilometer FM 95 MHz Sawatah Jalan merupakan Rongi Bahasa Melayu tempat teh 24 jam dah kok. Lepas tu untuk malam ni apa khabar dah kok di luar sana, semoga semua tu duduk dalam keadaan sihat walafiat belaka, semoga semua tu dimurahkan rezeki dan juga dipanjir ke umur belaka lah. Lepas tu pada malam ni juga jangan lupa bagi siapa duduk dengan bawah tak kereta, bawa kereta jangan dengar sangat, kita kena berhati-hatilah di atas batas ataupun di atas tembok, bagi kita semua tu buat perjalanan ni dengan selamat belaka dek kakak. Lepas tu untuk malam ni sebelum buat nak kecek beberapa perkara dek kakak, kita mari rehat dengan lagu dululah. Lepas tu lepas ni mari jumpa pula bersama dengan bawang untuk sesi yang kedua kita bagi Rongi Selatih Aman Damai.

Inilah stesen Radio Sawata Wilayah Jala. Marilah kita mengikuti suara azan ditandakan masuknya waktu sembahyang fardu di kawasan Jala dan kawasan yang sewaktu dengannya. Allah.

Kak Masuk Meja Poplok bersama dengan Buang. Untuk sesi ni kita mari tengok satu lagi apa nak kongsi lah bersama dengan kita belakang, di mana seperti kita tahulah daripada pihak kerajaan dia akak sangat beri pentingnya hai kaum samkan dalam ukam masalah berkenaan dadah dek akak deh ataupun yang septic, sebabnya dadah ni bahaya dek akak deh, bukan saja bahaya kepada tubuh pada kita, terbakar bahaya kepada orang dalam keluarga, orang dalam masyarakat dek akak deh. Sebabnya bangkun bodoh yungkio dengan dadah, bawa duit tak ada, duk gicugi kerak demo. Hak tu jadi sang kuam duk drone kepada orang dalam kampung di kakak dah. Itu daripada pakar JA pun sangat beri kepentingan berkenihan ukan masalah berkenihan dadah. Lepas tu pada hari ni bawa nak masuk kursi bersama dengan kita di kakak berkenihan 10 cara untuk kita nak wijau lip ni dakak daripada yang septic ataupun daripada dadah. 10 cara dakak lagu mana kata. Yang pertamanya dia akak yang katanya kita kena tiam cai hai prom. Hati kita ni kena sedia untuk nak tiam cai, untuk nak plan-plan dik akak tu eng kon ti pen anda prek dik akak deh. Sebelum kita nak tinggal ni orang panggil duduk di hati kita. Kalau kita wasa nak tinggal di akak, insyaAllah kita boleh tinggal. You know, yang pertama katanya tiam cahaya prom, hati kita ni kena sedia untuk kita tak say yung kia berkenik ha dadah di akak deh. Lepas tu yang kedua di akak yang katanya apabila kita ada masalah memi panha, kita kena top tuan sahid. Kita kena fikir sebabnya lagu mana, sebab-sebab berjadi ke masalah ni, sebab gapo dek kakak deh. Lepas tu kita kecek lah, kita periksa dengan saing kau ataupun kita wasa kita boleh harap wai wang cai dek kakak deh, ataupun untuk orang kita wasa boleh harap lah kita wai cai dek kakak untuk cari jalan ukang masalah dek kakak deh. Yang kita duk taruh sore bagi kita ada masalah, kita top tuan, kita fikirlah sebab gapo boleh jadi masalah lagu ni di akak deh, ataupun kita periksa dengan kita dengan ayuh ko, dengan mok ko ataupun dengan saing ko, boleh di akak untuk kita nak cari neutang naikkan ke panha di akak deh. Patu yang ketiga ni katanya sang banjakan, lagu mano kita prap perung setan ti hai mok som tang ban di akak deh. Jangan duk rumah yang selera, pinggir-pinggir makin petak basuh, nyapu-nyapu pedak dia kot sapuh keling rumah banyak hal itu. Kita kena prapi wasa orang panggil hati kita ni wasa senih hati dia kot, tak surabu sangat deh. Lepas tu ti tamangan hai mi marai hai mi banjakat ti ni tempat kerja kita pun we ada banjakat nak molek lah, rasa kata selera ataupun duduk tok gapo kena tok wira biap bi molek dia kak deh, mudah kita nak ambil dan sebagainya. Lepas tu kita pun tak serabut dia kak deh. Lepas tu yang keempat ya katanya kena ok melangkai dia kak. Main bola, main bole, main sepak. Dia katanya yang noi sekurang-kurangnya 3 sampai ke 5 hari tau sabda pen pacam dia kak deh. Dia katanya sekurang-kurangnya 3 hari sampai ke 5 hari seminggu. Lepas tu kena buat dengan sokmo lah. Pin pacam dia kat ni. Lepas tu yang kelima dia katanya kena nolap. Tidur we cukup dia kat. Dia katanya tidur we cukup hai piang po. Sekurang-kurangnya 7 sampai ke 8 je sehari. Deh. Hak ni pun samkan juga dia kat ni. Sebab kalau kita tidur tak cukup, mudah marah, mudah keriak dan juga sebagainya lah. Lepas tu kita kena tidur sehari-hari tu yang noi sekurang-kurangnya 7 sampai ke 8 je sehari dah. Lepas tu yang kena pula ia katanya apabila kita ada masa luar memiwe lawang dia kok, kita kena cari ngan adiring ataupun buat kerjakan ti sangsan dik kakak deh. Supaya kalau kita luar kok, kita cari kerjakan sangsan buat dengan ikutlah dengan adik kita ko, dengan anak dara kita ko,
Kita cakap sang-sang ni lagu mana supaya kita pergi ajak dia main badminton apa tak apa boleh kau melangkai lagi deh ataupun ajak dia senukih ke rebaisi ke dan kau sebagainya deh. Yang ketujuh dek akak ia katanya kita kena ngut apa yang muk dek akak contoh apa hisak rokok mahai judi ataupun sak berkenaan hal tak comel lah atau molek deh. Yang kelapa kita kena pehe ciwit kau cai ciwit dek akak pehe kehidupan kita ni kita kena yom rap sebab kau pencin kong ciwit mekit tot toy dek akak deh ataupun kita kena syukur lah dengan gapo kita ada tu hebui sebabnya semua tu hebui kepada kita ni merupakan perkara terbaik dah. Hak comel sekali dah untuk kita. Jadi kita jangan duduk pergi tiap-tiap dengan demo. Kita jangan duduk pergi banding lah dengan demo lain deh. Kita bersyukur dengan kita ada. Kita kena terima kasih banyak hak mana kita ada hari ni kita boleh. Rezeki ni bukan main dengan duit saja, rezeki dengan ada kesihatan yang baik kita boleh hidup lagi, boleh nyawa lagi ataupun kita ada keluarga yang baik rezeki dengan kita ada sayang yang baik rezeki dengan kita tu boleh pergi kok tu, pergi kok ni tadi enggak apa-apa ni rezeki ni bukan datang dengan duit saja dekat deh. Lepas tu kita kena banyak-banyak bersyukur dengan apa yang diberi daripada Tuhan kita dek kakak deh. Lepas tu yang ke lapan, yang ke apa saat ni, yang ke sembilan dah. Dia katanya kita kena pumcai nai tu kita kena waso bangga dengan diri kita ni dek kakak deh. Kita kena cincom ataupun kita kena wismangat kepada diri kita dek kakak deh. Sebabnya memang yakin kata semua orang tu mukam samad kong tu ada ke boleh he tersendiri di kakak deh. Hal itu kita kena pumcai, kita kena bangga dengan diri kita sendiri. Yang ke sepuluh kita kena kit buang. Kita kena monglok dengan di dan juga nam kamsuk masuk tu di kakak deh yang kita dok kit lop di kakak deh. Kit lop lagu mana? Kit lop ni dok mikir-mikir hot tak comel, hot tak molek ataupun dok ngupak kok orang, dok napa hot tak molek kok orang. Hot tak napa, napa hot tak molek saja. Untuk diri sendiri ataupun kepada orang lain. Jadinya apabila kita duduk tengok hak tak molek ataupun duduk cari hak tak molek hak orang tu, kita sendiri pun akan rasa tak sedap hati, tak segar hati. Jadinya keriak dek kakak dah. Lepas tu kita kena monglok ni kit buat dek kakak dah. Lepas tu kita cari kebahagiaan untuk diri kita. Kita suka buat gapo supaya bangku ni suka nane kita pergi nane bangku ni suka main kolam langkai main suke kita pergi main suke untuk nak sang orang panggil nam kham suk masuk tu dek kakak deh. Kita lah 10 piti untuk kita nak lik ni daripada ya septik dah masuk kursi pada hari ni bersama dengan kita belakang dek kakak deh. Lepas tu tengok masa pun tak ada dah buang ucapkan terima kasih banyak lah mana masuk terima kasih kalau bawa dah silap dan salah terkasar aku mana agak

0: สวทยาลา Radio Info Anda
1: Di sini stesen Radio Sawatha Wilayah Jala Lembang FM 95 MHz. Selepas ini ikuti berita malam dari Kota Bangkok.

0: sama adik kakak dalam tempatan. Nampak motor kereta benar dan orang pelik. Ada berlaku kecemasan, cepat-cepat hubungi talian hotline Metapak TC 01-173-2999 atau talian hotline ke orang mana paksi suana 1341 untuk jaga keselamatan dalam tempatan.
1: อยากให้คอนเทนต์เป๊ะปัง
2: เข้าถึงทุกแพลตฟอร์ม
1: ครอบคลุมทุกพื้นที่5จังหวัดชายแดนภาคใต้
2: เราช่วยคุณได้ทุกข้อมูลทุกเรื่องราวเราพร้อมให้คำปรึกษาสนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์กับสวทยลาโทร073-203-584
3: Mengetahui yang sebenar, mendengar berita yang betul.Setiap gelombang ikut bersama di Radio Thailand Jala, gelombang yang indah untuk anda. Di sini, stesen Radio Sawatha Wilayah Jala, gelombang FM 95 MHz. Selepas ini, ikut di ruangan Bahasa Komunikasi.

0: dengan berita polisi kerajaan.
1: Dengar Teseng Radio Jala FM 92 MHz Sawata Jala.
2: Petani teguh pelancongi abadi. Dengar FM 94.25 MHz Sawata Jala.
3: Mari bersama mewarisi identiti buat pehme ukah masa Allah dan membangunkan kehidupan. Dengar FM 95 MHz Bahasa Melayu Tepat Ter 24 Je.
4: Mari bersama kita membangun keamanan di dalam tempatan dengan Sawata Jala, Jabatan Penerangan Krom Praca Sampan.
5: Anda sedang mendengar FM 95 MHz, Ruangnya Bahasa Melayu, tempat T24J. Ikuti berita, pengetahuan dan hiburan di Sawata Jala.
6: Anda sedang mendengar Sawata Jala, Radio FM 92, 94.25 dan 95 MHz, gelombang membangun tempat teh, jalene perhubunge setiap kehidupan selaka.

0: الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت السميع العليم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم افتح علينا فتوح العارفين وفقهنا في الدين وجعلنا من العلماء العاملين السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته Salam hormat, salam bertemu, salam sejahtera, salam mesra sidang pendengar muslimin dan muslimat, mukminin dan mukminat dan sidang penonton di halaman Facebook Live yang dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian. Sekali lagi saya Ustaz Sufian Datu kembali berjumpa dengan adik kakak ibu bapa di dalam ruang hidup dalam iman. Ruang ini dikeluarkan oleh Majlis Agama Islam Wilayah Jala kerjasama dengan sesing radio Sawatwa Jala gelombang FM 95 MHz setiap malam je pukul 9 lebih kurang hingga kepada je pukul 10. Buat sementara adik kakak ibu bapa tunggu-tunggu nak tidur duk rehat dah penat sangat kita tengah hari kita kerja dah kamar dia malam-malam ni sebelum daripada nak tidur dah ambo akan mari bawa dah pengajari-pengajari untuk bermuzakarah dengan adik kakak ibu bapa sekali eh dah pak cik mak cik dah pak su mak su dah pak nguh mak nguh pak do mak do dah abel kak weh yang mana duk dengar di merata tepat lah. Dah, alhamdulillah, terima kasih dan jazakumullah kepada peminat-peminat dari ruang kita ni yang sentiasa bersamalah dah buat seterusnya. Baiklah adik kakak sedia pendengar, sedia penonton muslimin dan muslimat, mukminin dan mukminat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian. Untuk malam ni dah saya ada satu bab ataupun satu maudhu' dan tajuk yang akan bermuzakarah dengan adik kakak ibu bapa, iaitu pengajari dan iktibar peristiwa Isra dan Mi'raj. Kita nak tahu dan kita nak ambil dah pengajari, pengiktibari dan hikmat-hikmat daripada peristiwa yang Allah Subhanahu wa taala memperlakukan ke atas Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, iaitu dikatakan peristiwa Isra dan Mi'raj. Ini dia. Ibu bapa sedia pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Isra maknanya Nabi berjalan di waktu malam. Diambil daripada kelimah Asra Yusri Usriya. Dengan katanya Usriya Bilailah. Nabi berjalan pada waktu malam. Dia berjalan mula daripada mana? Daripada Masjidil Haram pergi kepada Baitul Maqdis, iaitu Al-Masjidil Aqsa di Palestin. Dah. Kemudian dah ayat ni Allah Subhanahu wa taala sebut dah di dalam surah Al-Isra ayat yang pertama. Kita selalu dengarlah dah ayat ni Allah Subhanahu wa taala sebut berbunyi a'udzu billahi minasyaitonir rajim bismillahirrahmanirrahim. Subhanallazi asra bi'abdihi laylan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Sadaqallahul azim. Yang bermaksudnya, Maha Suci Allah yang telah menjalankan hamba-Nya Nabi Muhammad dan pada malam hari dari Masjidil Haram, yaitu di Mekah Al-Mukarramah, ke Masjidil Aqsa di Palestin, yang kami berkati sekelilingnya untuk memperlihatkan kepadanya tanda-tanda kekuasaan dan kebesaran Allah, tanda-tanda kekuasaan dan kebesaran kami. Sesungguhnya Allah jiwalah yang maha mendengar lagi maha mengetahui. Ibu bapa, muslimin dan muslimat, mukminin dan mukminat, ikhwan dan akhwat yang dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian, apabila kita dengar dah daripada ayat Al-Quran di dalam surah Al-Isra menggambarkan dah bahwasanya dah peristiwa Isra dan Mi'raj ni, iaitu satu peristiwa yang sangat besar, dan peristiwa ni dah Tuhan nak cuba, Tuhan nak tengok, Tuhan nak teh email seseorang hamba dia tu saat ni sejauh mana kah email seseorang tu berimej dengan peristiwa ni. Ni dia. Jadi kita tengok kata pengajarannya, Tuhan nak tengok, Tuhan nak sudi dah hati dah iman seseorang hamba dia dah dengan peristiwa ni. Dah sebab pada masa dulu dah Islam bau-bau nak berkembang, kemudian banyak juga dah sahabat-sahabat dulu tu saat ni, dah orang-orang Mekah dulu, dan bila dengar peristiwa Isra dan Mi'raj ni, banyak lagi hak kurang-kurang yakin dan kurang-kurang berimej dengan peristiwa ni. Sebab itulah dah kita selaku dan orang yang berimej kepada Allah Subhanahu wa taala, dah kita doakanlah dah kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah Subhanahu wa taala tani sifat yakin. Dah sifat yakin dan benar kepada peristiwa Al-Isra wal Mi'raj. Dah ibu bapa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, selepas daripada Nabi kita Isra, Nabi kita berjalan di daripada Makkah Al-Mukarramah mari sampai di Palestin. Lepas pada tu Nabi kita pula diangkat daripada Masjidil Aqsa tu, baginda diangkat bertemu Allah Subhanahu wa taala di Sidratil Muntaha. Tu dia. Dan lepas daripada tu, Tuhan tu saat ni akak pula Nabi ke Sidratil Muntaha. Naik ke langit, naik langit yang pertama, langit yang kedua, langit yang ketiga, langit yang keempat, langit yang kelima, langit yang keenam, langit yang ketujuh, sapa di Sidratil Muntaha. Ini dia. Menerima perintah menunaikan salat lima waktu. Nabi kita terima perintah semaya. Maka peristiwa ini adalah peristiwa yang bersejarah dan merupakan satu mukjizat dan hadiah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk Rasulnya, bagi mengemberakan dan baginda yang telah mengalami pelbagai cabaran. Jadi kita tengok Tuhan memperlakukan peristiwa Isra dan Mi'raj ni ke atas Nabi kita ni, ibu bapa. Di antaranya ulama kata Tuhan perlaku peristiwa ni selepas daripada bapa saudara Nabi, iaitu Abu Talib, tepat yang Nabi duduk tupai, tempat yang Nabi kita bergantung, setelah mana matinya Abu Talib. Dan Nabi pun berasa kecewa lah, berasa risau lah. Dan setelah mana meninggal dunia oleh Siti Khadijah, Fatimah radhiyallahu taala anha selaku isteri Rasulullah, kekasih Rasulullah, dan isteri Rasulullah kasih dan cinta, iaitu Siti Khadijah radhiyallahu anha. Setelah mana Siti Khadijah meninggal dunia dan Abu Talib pun meninggal dunia, maka Nabi itu dah menempuhi beberapa cabare, dah mengalami beberapa cabare dan duga itu dia. Nah, kehilangan orang-orang yang banyak membantu Nabi dah dalam menyampaikan risalah agung, iaitu dah Siti Khadijah dah radhiyallahu taala anha. Maka dah dalam hal ini Allah Subhanahu wa taala sebut di dalam Al-Quran ayat 127 sampai ayat 128 di dalam surah An-Nahli. Ini dia. Dah ini dah Tuhan goyak dah. Ibu bapa, sidang pendengar, sidang penonton yang dirahmati dan dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala. Isra' dan Mi'raj ni, bukan hanya semata-mata sebuah peristiwa yang diulang-ulang cerita setiap kali tiba bulan Rajab. Jadi dah bukan sekadar kata kita baca anak kali tiba bulan Rajab kita baca, dah bukan sekadar tu juga, dah kita tu saat ni dah kena ambil pelajari dan pengajari. Dah tetapi peristiwa ini cukup penuh dengan pelbagai pengajaran dan iktibar yang perlu diteliti dah oleh setiap daripada kita, dah agar dah mampu membentuk jiwa-jiwa Muslim yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Dah sebenar-benar keimanan melaksanakan suruhan dan larangan Allah Subhanahu wa taala. Kita buat hak Tuhan suruh dan kita tinggal hak Tuhan lagi. Nah, serta dan menjadi Muslim yang cepat merasa dengan urusan dan permasalahan saudara-saudara se-Islam. Jadi nak ayat kata, bukan sekadar kita baca bahawa siapa boleh rajak lepas gidak, kita kena mikir, kita kena buat kaji dan kita kena teliti. Dan kita nak buatlah mana, dan bila kita dengar peristiwa Isra' dan Mi'raj ni dah, kita nak membentukkan dah iman kita jadi kuat dan nak tani perasa kasih saya dah kepada sama-sama saudara kita. Itu dia dah. Baiklah. Ibu bapa, sedia pendengar, sedia penonton yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita tengok, kita turut kembali dah ayat-ayat Al-Quran dan hadis-hadis yang menjelaskan tentang Isra' dan Mi'raj ni. Dah peristiwa ni dah, iaitu peristiwa langsung yang terkait dengan hakikat keimanan dan kepercayaan kita. Jadi Tuhan memperlakukan peristiwa Isra' dan Mi'raj ke atas Nabi kita ni, nak ayat kata cerita ni bersakut paut dengan iman kita. Dah, dengan hati kita. Tu dia. Dah, dengan yakin kita dah terhadap kenabian utusan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dah sebab itulah di antara ayat-ayat Al-Quran yang Allah Subhanahu wa taala nyata dah kepada kita bahwasanya sifat-sifat orang yang bertakwa, orang yang beriman dan orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala tu disebut dalam surah Al-Baqarah. Dan disebut dalam surah Al-Baqarah iaitu allazina yu'minuna bil ghaib. Ini dia. Maksudlah mana? Iaitu orang-orang yang beriman kepada perkara-perkara yang ghaib. Ini dia. Kalau gitu kita kena percayalah. Gapo dia ibu apa perkara yang ghaib? Nah, perkara yang ghaib ialah suatu yang tidak dapat dilihat atau dirasa dengan pencederaan yang limu. Jadi perkara ghaib ni kita tengok tak nampak. Mata kita tengok tak nampak. Tangi kita nak pergi jamuh tak boleh. Kerana benda tu benda tak nampak. Benda ghaib. Itu dia. Benda ghaib ni iaitu suatu yang tidak dapat dilihat atau dirasa dengan pencederaan yang lima bagi manusia biasa. Itu dia. Tetapi diakui serta diyakini dengan jalan pemerhatian dan pikiran yang berdasarkan dalil-dalil yang boleh diterima dengan akal yang sempurna. Ini dia. Jadi peristiwa gaib ni ibu bapa terhenti di atas hati manusia, yakin manusia. Manusia perhati, manusia mikir berdasar dengan dalil-dalil yang boleh diterima. Ini dia. Sebab itulah dah peristiwa ni ia ada berkaitan dengan imej. Berkaitan dengan imej dengan al-ghaibiyat dia panggil. Al-ghaibiyat. Dia dengan benda-benda yang gaib. Benda-benda yang mata kita tengok tak nampak. Ni dia dia ada berkaitan, ada hubungnya dengan dah iman kita, dengan yakin kita, dengan percaya kita. Ni dia. Nah, iaitu dah hubungi kaitan dengan al-ghaibiyat. Ni dia. Iaitu benda yang tidak tercapai akal manusia biasa. Itu dia. Dah, untuk menerima sekiranya tidak memiliki keimanan dan kepercayaan yang kuat. Kalau manusia tu tak ada iman, manusia tak percaya, tak ada iman, tak ada kepercayaan yang kuat, manusia ni dia nak terima tak boleh. Sebab itulah peristiwa Isra dan Mi'raj. Dah apa kata tadi, Tuhan nak teh dan Tuhan nak cuba, Tuhan nak sudi, Tuhan nak tengok. Nah, sejauh mana ke hamba dia tu beriman kepada Allah, beriman kepada Nabi Muhammad, beriman kepada peristiwa Al-Isra dan Mi'raj. Ni ibu bapa. Nah. Jadi mudah-mudah kata Tuhan nak teh tengoklah. Nah, nak teh tengok seorang kita ni deh. Itu dia. Hal ini sememangnya berlaku dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kembali ke kota Mekah setelah berisrak dan dimi'rajkan pada malam tersebut. Jadi hal ini telah berlaku dah. Setelah mana Nabi kita klik daripada mi'rad, daripada isra' dan mi'rad. Nah, berlaku ke atas orang-orang, nah, orang Mekah. Dah pada masa tu. Ini dia. Dah pada masa tu. Dah orang Mekah pada masa tu, dah akal dia tu banyak ke tidak menerima dah logika perjalanan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari Masjidil Haram kepada Masjid Al-Aqsa. Banyak-banyak orang tak percaya. Orang Mekah pada masa tu. Dah buat Nabi goyak. Dah satu masa Nabi tu saat ni Dah duduk di rumah dia. Dah lalu tu Tuhan takdirkan Abu Jahal mari jumpa dengan Rasulullah. Maka Abu Jahal tanya, ya Muhammad, hal kana min syai? Muhammad, mu ada apa ni? Mu ada apa ni? Kenapa anda menengung molek ni? Dah bila Abu Jahal tanya Nabi, Nabi pun jawab, naam, aku ada. Lalu tu Abu Jahal tanya, ma huwa? Apa dia Muhammad? Kau mau duk mikir tu, kau mau nak gayak kok tu, apa dia? Nabi kata, usriya bilailah, aku berjalan pada semalam. Abu Jahal pun bila dengar Nabi kata usriya bilailah, dah jalan malam, wak gaduh tanya, ila aina? Mu jalan lagi ke mana Muhammad? Nabi pun goyak. Goyak hak betul. Nah, goyak hak Nabi berjalan. Nabi kata, minal masjidil harami ilal masjidil aqsa. Aku berjalan daripada masjidil haram, gi kepada masjid al-aqsa. Bila dengar, Abu Jahal dengar balas tu, Abu Jahal pun bergaduh. Dah, berik Nabi. Oh Muhammad, mu berjalan daripada masjidil haram, mu gi di masjidil aqsa, kamu kelik pula ni. Ha, Nabi kata gitulah. Nabi tak ada goyak lagi, kata dia naik mi'rab lagi. Naik ke langit lagi, Nabi tak ada goyak. Sekarang tu pun Abu Jahal tu akak bohong dah. Tu dia. Abu Jahal kata, boleh tak Muhammad? Aku nak panggil semua orang ahli Mekah. Pakak mari dengar mu goyak. Tu dia. Nabi kata boleh. Dah. Bila balas tu Abu Jahal pun panggil lah. Dah penduduk-penduduk Mekah pada masa tu. Dah setiap mana tempat hak orang Mekah duduk, lorong mana, bucu mana, celah mana. Nah, tubik mari dengar Muhammad nak cerita. Nah, kemudian dah dalam ramai-ramai tu. Dah seorang musyrikin nama dianya Mut'am bin Udah. Dalam ramai-ramai tu nama seorang musyrikin nama dia je Mut'am bin Udah. Mut'am tak kata, "Wahai Muhammad, mu ada gapo mu nak royak kepada aku hari ni? Dah, aku tubik mari ramai-ramai dah ni." Nabi kata, "Ada." Gapo dia? "Usriya bilailah. Usriya bilailah. Aku jalan semalam." Lepas pada tu Mut'am tanya, "Ila aina? Mu jalan daripada mana?" Nabi pun royak, "Minal Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa." Daripada Masjidil Haram pergi kepada Masjidil Aqsa. Lepas pada Nabi kata balas tu, ibu bapa bunyi selalu dah soro. Orang-orang musyrikin, orang-orang Mekah, daripada masa tu bunyi selalu dah hak sorok-sorok, hak tepuk-tepuk, hak macam-macam lah. Itu nak ayat kata. Dah, pada masa tu, dah orang musyrikin, orang Mekah tu dah tidak terima dah apa yang Nabi kita cerita. Sebab apa? Sebab akal dia tak terima. Kerana duduk di Masjidil Haram, nak pergi Masjidil Aqsa tu, perjalanan ni makin bulan, ibu bapa. Buat Nabi Raya kata, jalan semalam, ia tak percaya. Tapi ia tak tahu kata, alak, kalau nak bawa Nabi berjalan tu, alak lah mana. Ia tak ada tanya. Itu dia. Sebab itulah kita tengok, dan alak kalau nak bawa Nabi kita jalan tu, nama dia nya Barak. Barak tu saat ni, dah satu alat penaik ke, alat penunggu hak Rasulullah naik. Dah yang jakoh dia tu, sekali borok jakoh tu, sejauh mana mata manusia tengok. Ni dia. Dia tak peheh situ. Dia ada peheh kata, "Gi biasa ya." "Gi biasa ya." Atau nak ayat kata, dah banyak dah umat-umat manusia, ahli-ahli Mekah pada ketika tu, tidak berime dengan dah peristiwa Isra' dan Mi'raj. Banyak hak sorok-sorok. Nah, hak kata-kata, hak menyanyi-menyanyi, hak tepuk tangi, hak tepuk tangi. Tu dia dah. Tu nak ayat kata, ni peristiwa Isra' dan Mi'raj. Dan Nabi tak ada royak lagi kata Nabi pergi Mi'raj naik ke langit. Nabi tak royak lagi. Koyak situ dah Isra' saja pun. Dah Arim Koh pada masa tu dah tidak berime banyak lah dengan peristiwa hak Nabi cerita tadi. Tu dia dah. Baiklah, ibu bapa yang dirahmati dan dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam keadaan Islam masih berada di Mekah, keimanan jiwa-jiwa yang menerima Islam diuji dengan peristiwa Isra dan Mi'raj. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terdapat di kalangan para sahabat yang tidak memperbenarkan peristiwa tersebut kerana hal yang berlaku ini adalah di luar kemampuan akal manusia. Tu nak ayat kata, dah orang Mekah pada masa tu banyak tidak terima apa hak Nabi royak. Kenapa? Kerana peristiwa ini dia luar daripada akal manusia fikir. Ni dia. Dah, luar. Sebab itulah peristiwa ini dia perlu kepada keimannya yang cukup. Itu dia. Keimannya yang cukup, yang menetapkan jiwa, jiwa yang tetap, yang mempunyai kepercayaan yang kuat hakikat kewujudan Allah Subhanahu wa taala, dah yang Rabbi dan Ilah. Jiwa yang mempunyai keyakinan yang kuat akan hakikat Muhammad adalah Rasulullah. Itu dia. Tu nak ayat kata, peristiwa Isra' dan Mi'raj ni dah berhajat kepada iman, ya, yakin dah atas seseorang. Sebab itulah peristiwa ni ada seorang sahabat Rasulullah yang terima. Buat Nabi royak gitu, dah Abu Bakar As-Siddiq. Dah Abu Bakar As-Siddiq terima selalu dah apa yang dah Abu Bakar kata. Bila Nabi kita cerita, Abu Bakar pun kata, "Inni la usaddiquhu fi khabarin as-sama'i bukratan wa 'ashiyah." Ning dia. Dah. Abu Bakar kata, sesungguhnya aku mempercayai apa yang Nabi Muhammad goyak cerita tentang khabar berita dari langit pagi dan petang. Ah, tu dia. Dah semua hak Nabi Muhammad goyak tu aku percaya. Ah, tu dia. Inni la usaddiquhu na fi khabari al-masa'as fi khabaril la fi khabari samai bukratan wa asyiyah. Ah, ni dia Abu Bakar lah, orang-orang yang pertama, orang yang mula-mula dah percaya di atas di atas peristiwa Al-Isra wal Mi'raj ni ibu bapa. Ah, ni dia. Baiklah. Dah sedia pendengar, sedia penonton yang dikasihi dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Peristiwa Isra dan Mi'raj ni nah juga ada kaitan dengan hakikat ibadat, iaitu sembahyang. Ha, terselepas daripada Nabi kita naik di Sidratil Muntaha, dah Tuhan tu saat ni perintah, satu perintah dah kepada Nabi kita dan umatnya. Ya, mula-mula Tuhan perintahnya khamsina salatan, 50 sembahyang. 50 sembahyang ibu bapa. Nah, dah Tuhan perintah mula-mula 50 sembahyang. Maka Nabi pun turunlah dah daripada Sidratil Muntaha ke langit, sapa di langit yang kening. Tiba-tiba Nabi jumpa dengan Nabi Musa. Nabi kita berjumpa dengan Nabi Musa. Nabi Musa tanya, "Ya Muhammad, apakah Tuhan bagi kepada kamu dan umatmu? Tuhan bagi gapo kamu dan umatmu?" Nabi jawab katakan, "Khamsina salatan, 50 sembahyang." Maka Nabi Musa terkejut. Dah, suruh Nabi kita naik tawa semula. "Ya Muhammad, mu naik tawalah dengan Tuhan semula." Dah, "Kerana aku yakin," kata, "50 sembahyang ni satu perintah yang paling berat ke atas umatmu. Kerana aku tu saat ni cuba terah perintah yang lebih ringan daripada 50 sembahyang ni kepada umatku dah. Umatku tak boleh nak buat perintah ringan lah. Dah, dan aku rasa kata 50 sembahyang ni adalah perkara yang berat bagi umatmu." Nabi kita pun naik tawa lagi. Tawa lagi 5, tinggal 45 turun mari. Tawa lagi, tawa mari. Dah, hingga lekatnya 5 sembahyang. Buat siapa 5 tu saat ni? Jumpa dengan Musa pula. Musa tanya, "Hey Muhammad, mu tawa tinggal berapa?" Jawab Nabi kita kata, "Aku tawa tinggal 5. Mu naik tawa lagi. Dah, kerana 5 sembahyang ni juga, aku rasa kata umatmu nak buat tak leh. Berat lagi. Ditawalah." Kita pun yakin sungguh tengok ibu bapa dah, 5 sembahyang ni pun umat Nabi kita ni Allah tak ada lagi. 5 sembahyang dah tak ada nak buat lagi. Dah, sibuknya kerja. Nak sembahyang 5 waktu ni tak ada ni. Sungguh. Dah, tapi Nabi kita katakan, "Qadis tahyaitu kaya Musa, hey Musa, aku malu dah ni. Aku malu dah. Dah aku malu dah. Nak pergi minta tawa tak ada muka dah nak pergi tawa, malu dah." Ah, tu dia. Maka tu perintahlah kepada Nabi kita dan umat dia, iaitu dah 5 sembahyang ni. Ni 5 sembahyang dah. Kalau gitu ibu bapa yang dirahmati dan dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala. Perintah mendirikan solat 5 waktu sehari semalam ni telah diterima oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di langit yang ketujuh. Itu dia. Nah, dan berbeza dengan perintah menunaikan ibadat-ibadat yang lain. Beza Tuhan beri sembahyang kepada Nabi kita ni dengan ibadat-ibadat yang lain ni tak sama. Itulah. Lalu itulah Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Buniyal Islamu ala khamsin, syahadati an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa iqamis salah wa ita'iz zakah wa hajjal baiti wa saumi Ramadan," rawahul Bukhari wa Muslim. Maksudnya, Islam dibina di atas lima perkara. Dan penyaksian bahawa tiada Tuhan melainkan Allah dan Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Kemudian mendirikan semayeh dan mengeluarkan zakat, mengerjakan haji dan puasa di bulan Ramadan. Itu dia. Dah, Islam bina atas lima perkara inilah. Kalau gitu ibadat semayeh ni ibu bapa. Ibadat semayeh adalah salah satu daripada tiang yang terpenting kepada agama Islam ni dia. Nah, semayeh ni satu ibadat yang paling penting, diibaratkan supaya tiang. Sebab itulah Nabi kata as-salatu imaduddin, bermula semayeh itu adalah tiang agama. Faman tarakaha, siapa-siapa yang tinggal ke semayeh, faqad hadamaddin, maka hutuhlah agama dia. Waliyazubillah. Sebab itulah kita kena hati dan kita kena jaga, kita kena ambil berat dengan semayeh ibu bapa. Kita kena ambil berat dengan semayeh. Dah, semayeh adalah satu ibadat yang dikatakan dah salah satu daripada tiang yang terpenting dan yang terpenting kepada agama Islam kita. Perannya semayeh di dalam kehidupan adalah besar, sehingga mampu mencegah perbuatan keji dan mungkar. Ini dia. Semayeh ni, dan bila kita semayeh dah, dia boleh mencegahkan dah umat manusia tu daripada buat-buat benda-benda tak baik. Daripada benda-benda mungkar. Semayeh ni boleh cegah. Itu dia. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman dah dalam surah Al-Ankabut ayat 45. Wa aqimis salah, inna salata tanha anil fahsya'i wal munkar, dan didirikan semayeh dan didirilah kamu dengan semayeh, sesungguhnya semayeh itu dapat mencegah dari perbuatan-perbuatan yang keji dan munkar. Ni dia. Dah, kita berada sekejap ibu bapa, berada sementara untuk kita tengok dalam halaman Facebook live kita. Berapa orang malam ni? Malam ni 32 orang. Malam ni 32 orang. Nah, satu Muhammad Sa'ad. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Muhammad Sa'ad. Yang kedua Wahidah Madau. Wahidah, assalamualaikum Ustaz dan semua-semua peminat-peminat. Tu dia. Wahidah Madau bagi salam kepada sidai pendengar semua dan peminat-peminat kita. Dan Sintang Heng Chiwit. Assalamualaikum Ustaz. Cak Moksu Moksuli. Tu dia Moksuli. Moksuli dah. Minta Ustaz sehat tubuh. Amin. Terima kasih. Alhamdulillah Moksuli kita. Tu dia. Lagi dah Muhammad Zahir. Duduk dengan di Malaysia. Muhammad Zahir. Ya, terima kasih. Terima kasih kepada Faisah Dali. Alhamdulillah dah dengar di Bangus Sina. Naimah. Naimah, salam Ustaz. Dan salam Ustaz. Dan dah kaki tangan kerja di Sawata ni. Dah. Itu dia. Naimah. Duk dengar di Bukit Gunung Conong Kuala Kawih. Dah, terima kasih. Soco Cherry kita. Soco Cherry kita weh. Cherry. Salam Ustaz Sufian. Itu dia. Dah. Dia tanya kata Ustaz sejuk sangat apa? Sejuk dekat dalam ni Soco weh. Dekat dalam studio ni sejuk and kuat. Sebab itulah Ustaz tu selimut. Soco Cherry kita. Ataupun Soco Muhammad Dari kita. Dan Soco Krumpine kita. Terima kasih kepada Soco kita. Itu dia. Soco Cherry kita ni Allah dah satu seorang sahabat lah. Sahabat yang akrab. Sahabat yang dekat lah. Soco Cherry ni dia suka tolong orang. Okay? Dah suka lah tolong orang. Okay? Nah, itu dia. Ding lekan ayuk jak. Ding. Bedding kita. Ding lekan ayuk jak. Ding hari Jumaat ni ding. Ustaz nak pergi ngajar di Masjid Petah. Hari Jumaat ni. Ya. Ada tugas ataupun gilere di Masjid Petah. kepada adik kakak di kawasan kampung kita petak tu. Dah bolehlah hari Jumaat ni pukul 9 sampai pukul 11 ustaz akan pergi baca kitab lah di situ tu, di masjid petak. Petak ni lah petak jahat ni, insyaAllah. Ni bagi tahu kepada ding dan lekan ayuk jak kita tu, tu hari Jumaat esok lusa ni lah. Tu dia. Nah, insyaAllah. Dah behak mahilik, dah behak mahilik, behak mahilik duduk dengan di air kaso, duduk dengan di air kaso di da Kuala Kawi. Sumayyah, dah Sumayyah Abdul Rahman, dah assalamualaikum ustaz, selamat malam. Selamat Sumayyah duduk dengan di Kerisik, dah di Kerisik, terima kasih. Suraimi, Suraimi, dah assalamualaikum ustaz. Waalaikumsalam. Kamu kita Kota Baru juga, kamu Kota Baru pun dah ada dengar, ada bersama kita juga. Zakaria Umar, salam ustaz. Waalaikumsalam. Itu dia. Yunif Nif, Yunif Nif, salam ustaz. Waalaikumsalam. Terima kasih. Kopkun Samrap Kamson Didi Kenikah. Yunif ni dia baik. Lagi dah lagi dah Faizah Dali duduk dengan di Bangun Sina Jaha. Ya, terima kasih. Itulah daripada peminat-peminat kita di dalam halaman Facebook Live. Terima kasih, jazakumullah. Kita teruskan lagi. Ibu bapa sedia pendengar, sedia penonton yang dirahmati dan dikasihi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Prenis Maya ni juga. Kita teruskan lagi. Nah, semaya juga merupakan ruang dan peluang yang Allah Subhanahu Wa Taala beri kepada hambanya untuk memohon bantuan dan pertolongi. Ni dia. Jadi semaya ni ibu bapa kita, kita buat fikir kata satu peluang. Satu peluang yang Allah Subhanahu Wa Taala beri kepada kita untuk kita nak minta gapo dengan Tuhan. Kita nak minta gapo, kita nak goyak gapo, kita nak cerita gapo, kita ceritalah melalui Ismail. Tu dia. Nak minta pertolongi, nak minta bantuan dah dari Allah Subhanahu Wa Taala. Itu melalui Ismail juga. Nah, oleh itu dah ibu bapa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, Kita ni jagalah dan hati-hatilah dan semaya yang baik-baik. Dan kalau kita tengok dalam surah Al-Baqarah ayat 153, Allah Subhanahu Wa Ta'ala sebut, ya ayyuhallazina amanusta'inu bis-sabri was-salah. Ibu maksudnya, wahai sekalian orang-orang yang beriman, mintalah pertolongi dengan bersabar dan dengan mengerjakan semaya. Ning dia. Sebab tu kita tengok jelas kata semaya ni. Nah, satu peluang yang Allah Subhanahu Wa Taala nak kita tu saat ni minta bantuan kepada Allah, minta pertolongan kepada Allah melalui semaya. Sebab apa? Sebab Tuhan royak, Tuhan sebut, wahai orang-orang yang beriman, nah, hendaklah kamu tu saat ni, dah, wahai sekalian orang-orang yang beriman, mintalah pertolongan dengan bersabar dan dengan mengerjakan semaya. Kalau gitu jelas bahawa solat dalam kehidupan kita mempunyai satu kesan yang cukup besar dalam membentukkan jiwa dan diri kita menjadi insan yang beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab tu semaya ni dia jadi satu perkara dan satu kesan yang cukup besar dalam kita nak membentuk jiwa kita, nak menjadi seorang manusia yang beriman dan bertakwa kepada Allah, duduk di semaya. Oleh sebab itulah dan Islam meletakkan solat sebagai garisan pemisah di antara orang Islam dan orang yang lain. Tu dia. Sebab tu dah kita tu saat ni kena dah pakat-pakat jagalah semaya lah. Dah ibu bapa, sedia pendengar, sedia penonton yang dirahmati dan dikasihi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Nampak dah masa kita pun tak berapa minit dah. Cepat sangat masa ni Ibu Bapa. Dah cepat sangat. Dan insyaAllah pada lain kali kita mari bercara pada hal lain pula. Jadi sebelum daripada Ustaz nak sudah daripada malam ni, Ustaz nak bagi apa tu sakning dah kesimpulan dan nak ayat kata, nah Ibu Bapa yang dikasihi oleh Allah Subhanahu Wa Taala, peristiwa Isra dan Mi'raj ni Allah Subhanahu Wa Taala berlaku ke atas Nabi kita. Dah Nabi mula jalan daripada Masjidil Haram pergi kepada Masjidil Aqsa. Anak ayat kata Masjidil Aqsa ni dah bumi Baitul Muqaddis. Baitul Maqdis di Palestin ni merupakan kiblat pertama umat Islam selama hampir 19 bulan. Nah, jadi belum daripada umat Islam nak berhadap kiblat kepada Baitillah, dulu Allah perintah ke Nabi berhadap kepada Baitul Maqdis. Ini dia di Palestin. Nah, lepas pada tu lebih kurang 19 bulan. Nah, setelah pengisytiharan salat sebelum ditukar menghadap Baitillahil Haram, dah di Masjidil Haram Makkah, dulu pada tu dah umat Islam dah berhadap kepada Baitul Maqdis. Itu dia. Dah sebab itulah sekarang lah ni dah kita tahu kata bumi Baitul Maqdis ni dah sangat-sangatlah susah. Dah penduduk-penduduk dah orang Islam di Palestin dah sangat-sangat susah. Kenapa? Kerana di apa tu dikejar dah oleh aduwullah, dah orang-orang Yahudi, dah Israeli. Nah, pas pada tu dah kita dah kena pakai doa lah dah kepada Allah Subhanahu Wa Taala, semoga Allah Subhanahu Wa Taala selamatkan dah penduduk-penduduk Islam di Baitul Maqdis di Palestin, dan dah selamat juga dah Baitul Maqdis dah sebagai kiblat yang pertama bagi orang Islam. Sebab tu dah satu hadis yang mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut, "Man la yahtammu bi amril muslimin falaysa minhum." Nabi kata bagi siapa di kalangan orang Islam tidak mengambil berat tentang urusan umat Islam, dia bukan di kalangan orang Islam. Wal iyazu billah. Sebab tu kita kena, walaupun kita tu saat ni duduk jauh dengan Palestin, dengan Baitul Maqdis, tapi kita doalah dan semoga Allah Subhanahu Wa Taala selamatkan. Dan itulah dan lebih kurang dan sikit sebanyak dan pada malam ni sebagai pengajaran dan pengiktibaran yang kita dengar berkenaan dengan dan pengajaran daripada peristiwa Isra dan Mi'raj dan pada malam ni Ibu Bapa yang dikasihi dan dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, sekali lagi dan terima kasih kepada sedia pendengar hadap dengan ruangan kita ni di mana-mana tempat. Dah tak kira lah di Taning ko, di Jalan Sendiri ko, di Betung ko, di Kabang ko, di Pandai Besar pun ada dah hadap dengan ruangan kita ni. Dah dan di Malaysia pun ada juga, dah di Golok, di Tabah. Dah semoga dah adik kakak ibu bapa dapat nikmat dan dapat apa tu saat ni kasih sayang Allah Subhanahu Wa Taala. Maka dah cukup dah dengan masa apa yang saya sampaikan tadi, dah yang baik itu daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau dah salah silap ambo sak sufaim datu dah minta maaf banyak-banyak. Dah ambo doakan dah kepada Allah Subhanahu Wa Taala semoga adik kakak ibu bapa dah selamat dah lepas daripada dah fitnah-fitnah balak dan wabak. Dah marilah sama-sama kita berdoa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan yuwafi ni'mah wa yukafi mazidah. Ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azim sultanik. Allahumma salli ala sayidina Muhammadin salatan tunjina biha min jami'il ahwa الأمراض والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك على الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إني أسألك العفو والعافية في الدين والدنيا والآخرة. اللهم إني أعوذ بك من البرص والجنون والجزام وسيء الأسقام. يا الله يا Tuhan kami, kami pohon kepada Engkau ya Allah, Engkau bagikanlah selamat, Engkau bagikanlah sehat kepada penduduk-penduduk kami semua ya Allah, supaya mereka itu dapat patuh dan dapat taat perintah Engkau ya Allah. Engkau selamatkanlah mereka daripada bala-bala petaka, fitnah-fitnah ya Allah. Ya Rabbal Alamin, Rabbana hablana min azwajina wa zurriyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wasalamun ala al-mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.
1: สารคดีเชิงข่าวซอฟต์พาวเวอร์ตอนกลุ่มปากผ้าบ้านลำพญาจังหวัดยะลาเส้นได้แห่งภูมิปัญญาสู่พลังเศรษฐกิจของชุมชนคุณผู้ฟังครับท่ามกลางวิถีชีวิตที่เรียบง่ายของชุมชนในตำบลลำพญาอำเภอเมืองจังหวัดยะลามีภูมิปัญญาท้องถิ่นที่สืบทอดจากรุ่นสู่รุ่นกำลังได้รับการยกระดับให้เป็นซอฟต์พาวเวอร์ของชุมชนนั่นคืองานปักผ้าของกลุ่มสตรีบ้านลำพญางานหัตถกรรมที่สะท้อนวัฒนธรรมความประณีตและเรื่องราวของคนในพื้นที่ผ่านลวดลายบนผืนผ้าในทุกๆเช้าคุณจินตนาเจ็บพงครูผู้สอนกลุ่มศิลปาชีพบ้านทำเนียบตำบลลำพญาจังหวัดยะลาได้รวมตัวกลุ่มสตรีกันอย่างอบอุ่นนั่งล้อมวงปักผ้าด้วยฝีมือที่ละเอียดอ่อนเข็มและได้ถูกถักทอเป็นลวดลายดอกไม้และลวดลายที่ได้รับแรงบันดาลใจจากธรรมชาติและวัฒนธรรมของท้องถิ่นงานฝีมือเหล่านี้ไม่เพียงเป็นผลิตภัณฑ์ที่สวยงามแต่ยังเป็นตัวแทนของเรื่องราววิถีชีวิตและอัตลักษณ์ของชุมชนชาวลำพญาคุณจินตนาเจ็บพงเล่าให้ฟังว่าการปักผ้าต้องใช้สมาธิเคยทำภาพดอกไม้แล้วก็เป็นภาพสัตว์และเป็นภาพวิวดูแล้วรู้สึกว่าเราสบายใจสบายตา

عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيبنا مولانا قدوتنا أسوتنا سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Amma ba'du, yang kita muliakan pengerusi majlis kita pada malam ini yang baru sebentar tadi memberikan kata-kata aluan. Yang kita kasihi seluruh sah kepimpinan Ahli Jawatan Kuasa Surau Haji Adam, Bukit Tumbuh, Kuala Terengganu, para imam, para bilal, hadirin, hadirat, tetamu Allah sekalian. Syukur kita kepada Allah. Sekali lagi kita diizinkan Allah malam ini di Bukit Tumbuh dalam majlis ilmu. Mudah-mudahan apa yang kita buat malam ini laku sebagai amal soleh di sisi Allah. Memberi kebaikan bagi hidup kita dalam dunia, menjadi harta berguna untuk terbawa berjumpa Allah di yaumul mahsyar nanti insya-Allah. Jadi untuk ceramah jemputan macam malam ni, saya tazkirah dulu setengah jam, kemudian menjawab soalan satu jam. An Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu qala, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, inna syaitan iza sami'an nida'a bis salah zahaba hatta yakuna makana rawha. Fasu'ila Abu Sufyan anir rawha faqala hiya minal madinah salasun wasituna milan au kama qala rawahu Muslim. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan daripada Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu, kata Jabir, aku pernah mendengar atau telah mendengar akan Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya syaitan apabila dilaungkan azan untuk sembahyang, larilah dia sampai ke suatu tempat bernama Rauha. Lalu ditanya kepada Abu Sufyan, salah seorang yang meriwayatkan hadis radhiyallahu anhu, tentang kampung Rauha ni di mana. Maka kata beliau, Rauha ini kedudukannya 36 batu daripada bandar Madinah. Hadis riwayat Imam Muslim. Mudah-mudahan di masa yang sangat singkat ini kita dipeluangkan oleh Allah memahami kalau tidak banyak, sedikit sudah memadai daripada hadis yang baru dibacakan tadi. Apa makna hadis ma'udhifa ilan Nabi SAW min kaulin au pe'lin au naqtin au takrir atau seumpamanya. Segala perkara yang disandarkan kepada Nabi, sama ada Nabi berkata atau Nabi melakukan itu ini ataupun cerita tentang Nabi. Maka hadis menduduki tempat yang kedua selepas daripada Al-Quran, yang menjadi dua dasar hukum Islam yang paling tinggi. Yang Nabi kata, taraktu fikum amrayni, aku tinggal kepada kamu dua benda, lan tadillu, yang kamu tidak akan sesat. Walaupun hari ini mu sesat, lepas ni tak sesat dah. Lan tadillu tu nafi istikbar. Sekarang sesat lagi, lepas ni tak sesat dah. Nah, lepas pada ni tak sesat dah. Bila ma tamassaktum bihima, selama kamu pegang dua ni. Apa dia? Kitab Allah, Quran, wasunnatan Nabi, hadis. Baik. Siapa yang meriwayatkan hadis, dia mesti sahabat. Nah, dia mesti sahabat. Kalau maknanya ya tabi'i yang mencerita qala Rasulullah, berlakulah kehilangan sahabat di situ. Dikatakan hadis itu da'if dengan sebab mauquf dan sebagainya. Itu orang belajar ilmu hadis lah, ilmu mustalah hadis. Baik. Sahabat ni nama dia siapa malam ini? Jabir. Jabir ni biasanya ditulis Jabir saja. Jarang-jarang kita jumpa Jabir bin Abdullah. Kalau Jabir tu seorang saja yang riwayat hadis, Jabir bin Abdullah. Yang paling popular, yang paling FYP lah. Kalau learning, budak-budak learning. Yang paling soho lah. Dah. Ha, kenapa? Dia antara sahabat yang banyak riwayat hadis. Banyak mana? 1,000 lebih. Kalau detailnya 1,541 atau 1,540 hadis. Mana percakapan atau perbuatan Nabi itu 1,540 kali. Dia ingat sutih-sutih. Tidak bertambah huruf, tidak kurang, tidak bertambah perkataan, tidak kurang. Itu panggil periwayat hadis. Nah, ha. Kalau kita cerita kadang balik belah sekali. Kita lalu kot ngecang, kita tengok lori berlanggar dengan basikal. Kita balik cerita ke Bukit Tumbuh ni, basikal berlanggar dengan lori.
Esok orang tanya pula, lori belangkong dengan basikal. Benda yang sama, tapi cerita tu berlainan. Menggunakan kataan yang lain. Sahabat ni benda yang sama. Diriwayatkan sama. Tak balik belah dah. Dah. Ha, itulah kelebihan sahabat. Dah. Ha, baik. Kita ni dengan sahabat dang tak? Dang lah, ha, bila-bila. Nah, kalau lepas dah tidak dang. Ha, kerana bila-bila tu Allah hipung bos tepat belaka. Orang beriman, bos tepat. Orang kafir munafik, bos tepat. Kalau tak dunia ni, banyak parti ada. Banyak kopolang, banyak pasukan. Nah, atas akhirat dua je. Orang beriman setepat. Orang setepat lagi orang kafir dengan munafik. Pastikan tepat kita tepat betul. Maka dalam syurga bukan kata sahabat. Kita boleh pergi ziarah rumah Nabi. Nah, tahun ini kita kalau pergi rumah YB Soho dah. Bapak tau, tau. Nah, selfie dengan YB. Ke atas, ke depan, ke bawah, ke depan, ke kiri, ke kanan. Nah, tu baru YB. Belum MB lagi. Nah, belum PML lagi. Nah, kalau kita boleh ziarah rumah Nabi, Abiteh. Aku panggil Abiteh. Abiteh lah. Siapa? Nabi. Siapa Nabi? Pilihan Allah. Nah, maka Jabir bin Abdullah ni kalau tidak orang Mekah, orang Madinah. Dia biasa ramai sahabat tu lah. Tidak Mekah, Madinah. Dia orang mana ni? Dia orang Madinah. Ha, Jabir bin Abdullah, orang Madinah. Okey? Ha. Mekah, Madinah. Madinah ni orang Ansar lah. Ha, digelar Ansar, penolong-penolong. Eh, yang tolong orang Muhajirin. Nah, Muhajirin ni orang pindah. Orang Mekah pergi ke Madinah. Dua-dua ni Allah apung belaka dosa. Atas title sahabat tu apung dah dosa. Atas title Muhajirin Ansar pun pula. Nah, dalam kitab hadis kursi, Allah kata, i'madu ma syi'tum qad ghafartu lakum. Mu semua buatlah apa mu nak buat. Kau anda mau lah. Aku apung belaka dah. Mu tu siapa? Tengok kitab syarah hadis Ansar dan Muhajirin. Nampak? Nah, mana nak buat apa pun. Kau pandahlah aku. Aku apung belaka dah dosa mu. Tak? Itu kelebihan mereka. Nah. Jabir bin Abdullah, dia kata, sami'tu Rasulullah. Yaqulu, aku mendengar Rasulullah SAW berkata. Kita ni ada kekurangan dan ada kelebihan. Apa kekurangan kita? Kita paling pendek umur. Apa kelebihan kita? Sangat banyak. Antaranya kita ni kalau baju kita ni kalau kena tahi ayam, kena air kecing, tak payah kerak. Basuh boleh pakai mula awak semayang. Umat sebelum kita kena berkerak, kena guting kain. Ha, nampak? Tak boleh basuh. Nah, kelebihan kita umat Nabi Muhammad, umat akhir ni boleh semayang atas tanah. Atas tanah, atas pasir, atas batu, atas tong, atas kayu, atas apa. Tak wajib lapik. Selagi tidak najis. Umat dulu dia kena lapik. Kelebihan kita umat terakhir ni tanah boleh tayamu. Nampak? Boleh buat bersuci. Nampak lagi? Nah, tapi kita paling kekurangan kita, umur paling pendek. Nah, Nabi kata, A'maru ummati baina sittin wa sab'in. Wa qillatu ma yajuzu ala zalik aw kama qala. Umat aku, umurnya lebih kurang 60 sampai 70. Dan tak ramai yang lebih daripada 70. Ada seorang KS100. Nah, tu rezeki Allah beri kepada dia. Betul tak? Tak. Yang tak sampai 60, lagi ramai. Nah, baru 16, nerak macam sikar. Tak, tak, rezek. Buang berit, buang apa, pom, bahan belakang lagi, bahan tanah. Nah, aku dengar Nabi berkata ke mana? Inna syaitan iza sami'an nida'a bisalah. Sesungguhnya syaitan, apabila dia mendengar akan seruan bagi semayang. Apa makna seruan semayang? Nida' makna azan. Kenapa? Kerana hadis ini ada lebih kurang 17 lapah. Atau 18 lapah yang berbeza sikit-sikit je. Ada riwayat berbunyi, iza azanal muazzinu. Apabila muazzin melaungkan azan. Nampak? Hak ni pula, iza inna syaitan, iza sami'an nida abil bisalah. Sesungguhnya syaitan, bila dia mendengar seruan bagi semayang. Azan tu lah. Azan kita, azan-azan tadi jadi azan kari. Adalah azan. Bukan azam. Azam hok nunu hok SPRN. Azan. Dah. Azam maksudnya. Al-i'lamu bidukhuli waqti solah. Kalau orang tanya kita kan. Mana kita tahu. Juru nikah. Tapi orang nak tanya payah-payah. Kalau kita juru nikah. Boleh tak tanya pengantin? Boleh. Tapi jangan tanya payah-payah. Aik dia. Betul tak? Boleh kita nak tanya mudah-mudah.
Nah, mudah-mudah ya. Nah, rukun semayang berapa perkara? 13. Okey, kita ijak kabul sekarang. Nampak? Ada kembang lah. Jangan tanya belak-belak. Kau payah-payah jadi aib mati tak dijawab. Tu tak? Nah? Dia tanya, apa takrif azan? Tu baik exchange nanti. Faham lagi? Jadi kalau orang tanya apa makna azan? Al-i'lamu bidukhuli waqti salat. Pemberitahuan dengan masuknya waktu semayang. Jadi muazzin untuk bila kena tahu tu. Awak duduk azan berapa tahun dah? 40 tahun dah. Apa makna azan? Ha, tak boleh jawab. Tak. Makna azan ialah pemakluman atau pemberitahuan kepada masyarakat tentang masuknya atau sudah masuknya waktu solat. Itu orang panggil azan. Nah? Jadi sebab tu orang azan bila nak beritahu korang, kohor ke kuat azan? Kuat. Sebab tu orang azan kanak-kanak baru lahir, kuat ke kohor? Kohor. Sebab bukan nak kabur waktu solat. Faham lagi? Kita azan baby baru beranak bukan nak kabur masuk semayang. Kanak-kanak mana wajib semayang? Rupi'an kalam ansalasin anisabiyi hatta ya blura. Tiga orang golongan tidak wajib semayang. Yang pertama kanak-kanak. Siapa dia balik? Baru wajib semayang. Dia mubang apa kat baby? Bukan nak kabur waktu semayang. Nak ikut sunnah. Nabi azankan cucu dia, maka kita azankan anak kita yang baru lahir. Kerana apa? Memperdengarkan kalimah-kalimah yang tayyibah, yang elok-elok. Faham? Maka perlahan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Tak pertinga baby lah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Cukup lah. Ada sepitanya bang kuat ke baby? Nah. Masih kata panggil je. Anak ni. Azam. Allahu Akbar. Naik sepulah sepitar budak tu. Faham? Patut boleh balik dah. Biru budak. Faham lagi? Nah, ni wadah tu. Pandai buat anak ni. Tak tahu benda. Inna syaitan. Baik. Bila kata inna syaitan, cerita ni betul. So, tak boleh nak napi lah. Kalau asyaitan tu, betul dah kalau daripada Nabi. Kalau daripada kita, boleh jadi doktor. Kita cakap asyaitan tu, zahaba, kaza wa kaza. Syaitan pergi situ sini. Boleh jadi pelawak. Tapi kalau daripada Nabi, tak ada pelawak. Tambah pula Nabi guna inna. Inna ni sesungguhnya, bahawasanya, kalau bercerita berayat kapung kok, tidak pelawak. Sungguh-sungguh betul. Bukan nak bakit lawak. Bukan nak mengaruk. Itu mana inna. Nampak? Bapa Nabi tak pelawak? Bapa sebab dia dipilih oleh Allah. Faham tak ni? Nabi ni jadi Nabi, Nabi Musa ke, Nabi Luq ke, Nabi Nuh ke, dia bukan ngundi jadi Nabi. Bukan musyawarah agung surah pilih. Faham? Dia bukan pilihan raya. Allah pilih dari azali. Sebab tu tak ada pelawak. Ada pun YB hak kita pilih. Bila kita pilih, ada hak wanlek. Ada hak tak wanlek. Tahu tak? Ada hak pelawak. Ada hak tak pelawak. Hak ramahnya pelawak. Faham? Faham? Hari ini menang. Hari ini menang. Jangan politik. Ini contoh. Apa? Sebab kita yang pilih. You jangan salah YB saja. Dia pelawak. Sebab dia bawah lo dia pelawak. Siapa pilih dia? Mu pilih. Kita yang tukang pilih. Dah kita siapa? Kita bapak pelawak. Jangan marah pun metah je. Dia naik dia umur akak. Betul tak? Syirarul muluk li syirarir ra'iyah. Ini ulama' kata. Jahatnya pemerintah sebab jahatnya rakyat. Nah. Kita duduk gila dunia. Orang mana duduk gila ke dunia? Allah beri kita pemerintah dunia. Ni pada kita. Nah. Ambak ngundi. Syaitan apa makna? Man syatana. Mereka yang melampau jahat. Kalau jahat sikit, tidak syaitan. Minal jinni wal insi. Itulah kitab-kitab lorah Arab. Nah? Syaitan tak sama dengan iblis. Syaitan ni sifat. Iblis tuan. Jadi, asal jin. Iblis ni bila Allah cerita dia ni kupuk. Wakana minal jin. Iblis ni daripada jenis jin. Jin ni ada dua. Jin kafir, jin Islam. Manusia, ada manusia kafir, manusia Islam. Dah kalau syaitan dia pula. Syaitan ni
sama ada jin atau manusia melampau-lampau derhakanya. Ha, itu baru syaitan. Kalau kata curi buah pelang, ambil getuh buah pelang depan rumah kita dua utik, orang kata syaitan. Dalam dua orang Arab tu, syaitan ni jenis rogoh orang, ragu orang, bunuh orang, kerak tekak orang, jahat sungguh. Faham tak lagi? Baru panggil syaitan. Nata syaitan ni. Nah, kalau bawa ambil buah jambu air, rumah orang dua utik, orang panggil syaitan. Faham tak lagi? Walaupun perbuatan itu salah, syaitan ni melampau-lampau. Okey? Ha, jadi syaitan mana ni hak lari masa orang azan? Iza azan al-muadzin fa adbar syayatin, apabila dilaungkan azan oleh muadzin maka semua lari habis nak tahu syaitan. Syaitan mana? Jin ke manusia? Ha? Dalam hadis ni syaitan jin. Ha. Syaitan jin dengar azan ni dia duduk dulu ni hidup tak suka. Dok kata duduk tak suka. Tapi duana dia duduk kata ulama bila azan lari. Ha. Datuk ada ke orang hidup di sembang lepas pukul 5 mari sembang atas surau. Sembang bobek bila orang pai lari. Aye kok. Pah lari. Ha, tapi lari sembang tak apa. Lari dak sembang. Pah, gi sambul sembang biar sungai pula. Ha, tu setan tu. Pah lagi. Ha, tapi bukan ukit tumbuh lah tu ukit tunggal. Neh. Ha, apa? Ha, jadi syaitan dalam hadis ni kita tengok kitab-kitab syarah syaitan minal jin, jenis jin. Kok Nabi kata tiga makhluk hebat, makhluk banyak. Tiga makhluk hebat. Mana? Pertama, khuliqatil malaikatu min nur. Wa khuliqatil jan min nar. Wa khuliqtu min tin au kama qala. Diciptakan jin daripada api, dicipta malaikat dari cahaya, mu Allah cipta dari tanah. Tiga ni hebat. Neh. Ha, hebat-hebat belaka ni. Jangan main, jangan batu, jangan awak cakap lebih kurang. Kalau jin-jin dalam hutang. Ah, masuk hutang yang awak lebih kurang. Hebat dia. Nah. Kenapa dia lari? Ah, rekah-rekah. Nak jauh setengah jam. Nah. Kenapa dia lari? Ada banyak sebab. Pertamanya, dia tak suka kalimah yang benar. Kataan yang betul, tak mau. Tak mau dengar. Jadi orang yang tak mau dengar orang ngajar, syaitan. Walaupun kuliah maghrib ke, kuliah dari tak berakhir dengar, syaitan. Tapi jangan kata orang-orang ni buat pengajaran untuk kita. Nak? Ha, aku ni, tak apa. Kalau menyanyi dekat kalau orang ngajar, tak berakhir, aku syaitan. Boh kita sutih. Faham lagi? Boleh boh orang, boh kita dulu. Ha. Syaitan-syaitan, boh pakai main V. Nah. Nampak tak? Yang kedua, hadis-hadis sahih mengatakan setiap mana sampai kalimah azam, semua menjadi saksi di akhirat. Lepas tu dia tambuh jadi saksi kebaikan muazzin, dia lari tak mau dengar. Ada hadis berbunyi, dia lari siapa mana? Hatta la yasma'a azam. Sampai tak dengar dah azam, dia lari. Maknanya kalau 200 meter tak dengar dah, dia berhenti. Ada yang 1 kilometer tak dengar dah, dia berhenti. 3 kilo dah lari, dengar lagi, kuat speka. Faham? Contoh, 3 kilo dengar lagi, lari lagi. Itu dalam kitab-kitab syarah hadis. Ha, sebab apa? Sebab ada hadis berbunyi, hatta la yasma'a azan. Siapa ke tak dengar dah azan, maksudnya baru berhenti. Hadis kita malam ni, Jabir ni, hatta yakuna makan rauha. Sampai dia satu tempat bernama rauha. Ha, jauh dia lari daripada Madinah. Azan di Madinah. Lari berhenti sampai rauha. Lari syaitan tu sampai rauha. Ditanya kepada Abu Sufyan, rauha tu jauh mana? Periwayat-periwayat hadis lah. Nah, dia orang tanya pula sahabat. Nah, ha, rauha tu jauh mana? Katanya Abu Sufyan, rauha ini minal Madinah salasun wasituna milan. 36 batu. 36 batu ni bukan batu kita, batu Malaysia ni. Faham? Batu ni, kita ni. Batu Arab, batu Arab lama. Dah. Ha, kalau kira dengan kita bila ni kak, lebih kurang 50 kilo. Ha, nampak? 50 kilo. Lebih kurang. Dah menasabah tak 50 kilo, tak suara azan dengan dah, awak lari di angin.
Tak boleh. Faham tak lagi? Nah, ha? Isrok mikrok? Bukan 50 kilo. Isrok mikrok apa kilo? Planet hak apa bulang ni, bulang dengan bumi. Ha, orang Bukit Tumbuh jawab. Orang kapal lain saya jawab. Orang Bukit Tumbuh jawab, bulang dengan bumi apa kilo? Ha, tak nak bulang. Dacik apa bulang mau. Ha, berapa kilo? Asyik bulan jawab. 400 ribu kilo. Lebih kurang. Hari dekat sekalipun 385 ribu kilo. Nampak? Ha. Matahari 148 juta kilo. Ha, bulan dekat kali tu. Ni rohak 36 juta 50 kilo. Nak? Ha. Tak boleh. Mudah je bagi Allah. Yang nak dengar 1,000 kilo pun boleh. Siapa? Tak dengar kisah Ibn Sayyidina Umar baca khutbah. Masa perang di Jabal Tariq di Sepanyol. Faham? Neh? Ha? Dia tepik tengah-tengah baca khutbah. Tepik. Belakang bukit! Belakang bukit! Bingung orang. Rupanya dia beri arahan tu. Tentera di Sepanyol. Dah takut dikepung oleh tentera Andalus, tentera Sepanyol. Jaga-jaga. Dia lari panah ke belakang. Di belakang bukit. Faham? Ha? Berapa ribu kilo? Boleh dengar. Askar balik daripada Sepanyol. Balik ke Madinah, orang tanya. Nampak? Nah, ada sungguh dengar. Dengar suara di langit. Nampak? Suruh jaga daripada belakang bukit. Nah, masa tu saya nak umur, tengah baca ketubah. Mana ada lagi masa tu Nokia? Mana ada lagi? Nah, apa benda? Oppo ke? Vivo tak ada lagi masa tu. Tengok tak? Ha, mudah bagi Allah. Ha. Jadi, tak logik apa. 50 kilo dengar bang jauh. No. Dadak logik ke mana? Muka mu berdia bang. Tuk mu bang. Muka mu. Ceritanya. Muka mu. Muka mu siapa bang? Allah cerita yang sama je. Muka kita Allah bang. Ha? Kalau mak kita buat takkan. Dia gini muka. Macam lepengnya maknanya. Faham lagi? Ha? Kan dia sujud sejadah ni. Aku puji mu ya Allah. Aku sujud kepada mu. Mu yang cipta betuk muka aku ni. Eh. Mu belah telinga aku. Mu buat mata aku. Kau tak kata? Nah, ha? Sebab tu azang Allah yang kuat. Pendek cerita bila bicar dah habis. Bagaimana nak panggil orang semayang? Belum ada azang lagi. Malam tu Allah jatangkan mimpi. Ru'yatu salihah. Mimpi yang baik. Kepada Abdullah bin Zaid radhiyallahu an, sahabat Nabi yang lain. Dia mimpi dalam tu orang seorang laki-laki yang bawa loceng pendek cerita dia ajar kalimah azan. Kalau nak panggil orang sembahyang kata gini, Allahu akbar, Allahu akbar, sampai habis macam kita bang le ni. Abdullah bin Zaid pun sok bangun tidur seronok dia. Berlari pergi jumpa Nabi. Cerita ke Rasulullah. Nabi kata benar. Ha, pergi rumah Bilal ibn Rabah. Dia gerak dia, panggil dia waktu baik, muajar kalimah yang mu dengar dalam mimpi ni. Ha, dan suruh dia yang azan, yang pertama. Padahal orang yang mimpi azan, Abdullah bin Zaid. Kenapa dilatih Bilal bin Rabah? Sebab apa? Suara dia kuat. Lalu Nabi pun menjelaskan, fa'innahu anda sautang minka. Bilal ni yang paling kuat suara di kalangan orang Madinah ni. Jadi nak kabur sini dua perkara. Pertama wajib iaitu ajar kalimah sebagai bang tu, kalimah tu betul sebutan. Dan yang kedua sunat, kuat suaranya. Nampak? Ha? Kita bang ni dalam surat, sekolah tak dengar dah. Bukan ada 36 batu. Faham? Bang atas surat, sekolah tak dengar dah. Apa benda tau? Macam adudu. Bukit tunggal lah, bukit tumbuh. Nah, ha, dada mayang. Nah, ha, biar kuat. Siapa mana? Siapa pula anjing? Siapa pula nyok ke pula apa dengar? Pula tu, pokoknya tu, rupuk tu akan jadi saksi di akhirat. Haji ni, tolbah ni. Dia ni yang azam pada masa sekian. Di hadapan Allah. Nampak? Ha. Sebab tu Nabi kata orang yang jadi Tok Bila dalam dunia, panjang tekok di akhirat. Bukan Tok Bila jadi zirapoh. Kok ajang. Maksudnya Tok Bila kat gigi di padang mahsyar. Bila dia berjalan, orang akan panjang tekuk. Maksudnya habis jungah mereka. Apa?
Gosho. Gosho tengok kalau bandar ada kan? Kau tengok tak? Nah, kalau ada pagar, kau khabar pagar. Nak tengok? Itu panjang-panjang cukup. Kinayah, istiarah Nabi cakap. Nampak? Ha? Maksudnya Gosho. Nah, ha, kerana tugas dia tu memanggil orang kepada solat. Nah, ha? Kita lah ni kalau tu bila kerja minta nak dagang orang tak wui. Dan kerja benda bang. Dan kerja benda macam kerja bang surat. Oh, nak ke kerja bang. Natang. Wah, nak kerja. Nampak tak? Ah, nak kerja bang bila lu. Nah, mari pula dengan tu bila mari minta nak dagang orang naik Honda kat buruk. Bang, startup pula ikat dengan getoh. Takut tak naik mula. Faham lagi? Ha. Dan walaik siapa depan mahu anak dara, mampu pun tu cakap. Faham lagi? Alu balik agak. Memang kau dah buat datu. Faham tak? Walaupun mubang 40 tahun. Betul tak? Itulah hakikat hidup hari ni. Ha, kenal tak ni eh? Tuk bila main minta pun tambuh. Eh? Geli janggup. Faham lagi? Ha, geli ada janggup. Ha, budak tahu lagi janggup. Mugi Umar Bilal Ibn Rabah muajar kalimah. Maknanya ulama' kata daripada hadis ini, wajib Tok Bilal kena sebut betul. Antara hak tak sebut betulnya, haratahya, dia kata haratahi. Banyak Tok Bilal. Lepas tu, hayya. Nampak? Hayya, sa'adu dataha, ya dataya. Hayya, ha dulu. Ramah Tok Bilal. Hayya, anasalah. Hayya ala falah salam kahi. Ha. Hayya. Nah, 30 tahun bang. Hayya salam. Hai. Hayya harataha berataba alik data'a tirata'a abata. Nampak? Ha. Harataha ke haratahi? Harataha. Ha, dah apa macam hi? Hayya ala salam. Cina kedah basikal betul. Budak tu curi gang cak senapang. Hayya! Dia kata, hayya dia betul. Kena ngaji dengan Cina tu. Faham lagi? Ha, bukan hayy. Ha? Hayya. Hayya ala salah. Lagu nombor dua. Betul nombor satu. Wa innahu anda sauta minka. Kerana bila Ibn Rabah hak kulit hitam tu, suaranya sangat kuat. Lebih pada suara kamu. Jadi, lebih kuat, lebih dia berpeluang untuk menjadi bila dalam kampung. Nah, kenapa? Kerana ni habis jadi saksi. Sampai mutuk laut pun jadi saksi di akhirat nanti. Nah, kerana sekali bayang kalau 50 kilo bang. Lening blok pakai speaker besar-besar. Tak, 3-14 ribu lening. Audio system saja. Betul tak? Ha, puluh-puluh kilo boleh dengar. Ha. Kemudian dia mari balik dah syaitan ni. Mari balik. Bila mari balik? Habis azam. Summa Nabi kata dalam hadis yang lain. Hadis ni tak ada dah. Summa akbala. Lepas habis dah, azan mari mula. Wa iza suwiba. Bila diikamakan. Albaro. Lari pula. Pum. Lari datang. Summa tu lepas habis dah daripada ikamah. Akbala. Mari pula. Faqala lil musalli. Maka berkata dia kepada orang yang semayang. Ya fulan. Hei si pulang. Uskur kaza wa kaza di malam yakun. Ya skur. Mu cuba mu ingat benda ni. Kan budak ingat tadi anak kucing kat mana-mana. Cuba mu ingat masa semayang ni. Ha, tu kita tengah bayang. Tengah bayang. Oh, atas gabok anak kucing. Ha, tu. 1,500 tahun dah ni. Jenis ni. Tengok kita kan. Tengah rokok lah. Tengah rokok ni. Tengah rokok. Madiki yaumiddin. Bodoh dia siang. Ni. Baca putih orang dalam rokok. Ha, tu. Kerja nata setang tu lah. Tang seri tang. Nata setang. Faham? Haa. Dia tiga. Orang yang semayang ni tiga cara dia hasut. Pertama, kalau tak semayang lagi, jangan semayang. Kedua, kalau kita semayang, dia kucar jadi pening. Faham? Yang tiga, kalau kita semayang dah, beres belakang dah, nak suruh riak, ujub, semaah dan sebagainya, nak suruh punah juga. Kalau tak semayang lagi, main bola. Faham? Orang azan dah. Main lagi. Tak semayang. Susah golongan. Kita hak gede ni semayang. Bayang ni cacau pula. Allahu Akbar. Eh, Syekh. Munyak garik kisah. Garik kisah kita. Astagfirullahaladzim. Punah jannah. Alladhi wasuwisu fi sudurin nas.
kerja dia nata setan ni ialah waswas kang dalam hati manusia. Faham? Ha? Bukan kata itu mandi junuk. Mandi junuk. 3 jam mandi junuk. Faham? Mandi habis dah malam. Tak kena. Nampak? Air kena dulu ke niat dulu? Tak seketok. Tidak muktarinang wipekli. Faham lagi? Ha, pening kepala. Padahal mudah je. Kena air dulu. Datangkan niat. Mudah. Bukan seketok. Itu yang bodoh. Saja. Ha, tak apa. Nak suruh seketok lah. Bodoh. Tak apa. Suruh buat gitu. Kepahaman dia. Kau tak ajar gitu. Buka air dulu. Bila air dah kena dapat dia. Mandi junuk, mandi haid, mandi nipah. Ayah kena ada air tak apa lah. Aku niat mandi yang wajib. So, ha? Inna dina yusruh. Agama tu udah mu buat bayar. Saja. Tak sama. Saja. Tak sama pula. Dah lah. Habis. 3 lori habis air. 3 jam. Dah mandi junuk 3 jam. Baru susah. Muka kok macam Superman muka. Bahang dia air. Tengok tak? Kalau duduk sekor tak apa. Dah kalau duduk dengan tok tua. Kena tengah tok tua mandi junuk. Tok tua junuk juga. Nampak? Ayah long junuk juga mana tu. Babah kau ni rumah long. Bahang lagi. Ha, dah. Tak selok kau batu. Tak mandi junuk. Pacar kau. Nah, alah tu ada bahasa natang aku ni. Pahal lagi, 7 suku dah tupik lagi. Dah, kena menatang putih. Dah biar bukit tunggal kan, bukit tumbuk. Dah, orang sebuah lagi tu. Nak rakak lenda dah, garik kisah ni. Mayang mula. Tu yang Allah. Tak jadi. Seluruh dunia, takdir, semua molek laka. Malaysia tak pakar. Tahu tak? Lepas ni boleh tengok live. Mekah, Allahu Akbar. Madinah, Allahu Akbar. Mesir, Allahu Akbar. India, Allahu Akbar. Mauritania, Allahu Akbar. Burkina Faso, Allahu Akbar. Jakarta, Allahu Akbar. Tokyo, Allahu Akbar. Mongolia, Allahu Akbar. New York, Allahu Akbar. Malaysia, Allah. Macam aku. Ada apa? Ala kebodoh tu ngundi aduh apa bodoh. Apa benda tu? Bida'atun khabisatun bida'ah yang keji. Bukan sesak, keji dak pakar lagu tu. Ha, tujuan pun lagi dua ni. Ha. Qasdu syai'in muqtarinang bi fi'li. Akad takbir Allah. Syekh Jaib Batani yang kita musalli. Allah. Aku semayang pada maghrib. So. Mudah je. Ha. Ina bos kema tu yang payah Allah saja. Aku semayang pada maghrib. 3 rakaat mengadap kiblat belakang tu imam kerana. Oh, banyak tambah-tambah apa. Nak karang cerpeng pada dalam tu. Ha. Mudah je dia. Kosak tak reuk tak yun. Ha, aku semayang fardu maghrib. Mudah. Makmum lepas takbir pun deh. Ha, yang wajib sebut makmum dengan imam dalam takbir. Semayang Jumaat saja. Faham? Ha. Habis dah mandi junuh ni nak kanya kaki dah. Dia tertekak dah kena pula. Tekak pula dah kena. Lak dengan tuala dah. Mu salah mu niat wuduk tadi. Tak niat mandi junuh pula dah. Faham? Ha. Niat ni kalau kita tengah semayang. Dia kata, mu niat garik ke tak? Jangan layang. Terus baca. Maliki yaumiddin. Iyaka na'budu wa iyaka nasta'in. Dia mari lagi. Ihdinas siratal mustaqim. Kata gitu. Faham? Baru dia lari. Rakaat kedua dia mari lagi. Syekh ni betul ni. Mu niat garik kisah. Aku niat akikah. Faham? Baru dia lari. Kejut dengan akikah. Dia kata, menatang ayah garik dengan akikah. Faham lagi? Dia tak kacar dah. Kata, menatang gila. Baru dia tak kacar. Ni mu layang. Bodoh je. Hari-mari sama. Orang gila dah sekali kita layang. Esok hari pulak. Tahu tak? Mana lebih Tok Bila dengan Tok Imam? Khilaf ulama. Ada kata lebih Tok Bila, ada kata lebih Tok Imam, daya bala. Ha betul, dua-dua lebih. Dua-dua lebih apa? Dua-dua tu kerja dengan Tuhan lagi. Kerja dengan Allah, betul tak? Bila kerja dengan Allah, bukan kerjaan PMF bayar. Allah bayar. Bila Allah bayar, lumayan. Apa? Allah ni ghaniyun anil alamin. Kaya lebih pada alam. Nah, siapa kerja dengan Allah, Allah bayar. Bukan kerjaan manusia bayar. Ada pun kerja dengan manusia, kita tak akan kaya sampai bila. Apa? Ya ayuhan nas antumul fuqara. Manusia muslima. Papa kedana belaka. Dan macam mana kita nak kaya? Allah kata dah papa kedana. Tak?
Jadi jauhnya sampai ke Rauhak lebih kurang 36 batu, darat-darat lebih kurang 60 kilo, 55 kilo pada hari ini. Tidak pelik suatu pun. Tidak benda yang pelik. Faham lagi, pokok cengah tu orang tengok 15 depa tu ni jerangan tu. Tak butih besar ni. Ada besar backhoe butih. Butih dia hari tu benih asal. Ada besar backhoe. Ada ni besar ni butih. Betul tak? Dia ni 15 meluk. Dah. Ha? Tengok muka kita tu tuan awak tau. Ada muka mak, ada meh ayah, ada meh mak. Betul tak? Ha? Bukan kajak awak muka kita. Ke ahli parlimen awak. Tak. Tok kita dah awak. Tok nyang kita dah terlibat. Betul tak? Ha? Allah hadung. Tengoklah kitab-kitab hadis berkenaan dengan air mani dan sebagainya. Semua ada terlibat belaka. Dengan kehendak Allah. Faham lagi? Ha? Lepas tu ada anak kita muka ayah. Ada anak muka mak. Ada? Ni molek pak beradik seorang muka ayah. Tiga muka mak. Ada gitu? Ada pak-pak muka ayah lagi. Tak ada seorang muka mak. Ha? Balik sekarang ambil anak. Tengok. Meyang. Ustaz kabur tadi. Dia tengok daripada atas sampai kaki. Mana awak, mana saya. Awak? Oh, rambut pegang. Saya, suami. Dari jendurnya. Luahnya. Ikut mak. Keningnya, pondeknya macam lukis-lukis kening. Ikut ayah. Mana mata beladak itu? Ikut awak. Ikut mak. Faham lagi? Hidung macungnya hidung. Macam orang putih. Boleh macam burung raja udang duduk tawaya. Hidung ikut ayah. Nampak? Ha. Bibir bak paus di layang. Ayah. Gigi mana tu bit luar belaka? Mok. Faham lagi? Faham lagi? Ha, dia gitu. Tak tak? Ada nak buat kata, nak buat awak gitu. Terima je lah. Kodoh dan kodoh. Faham? Ha? Kena balik serma ayah belaka. Kena balik serma mok belaka. Kena balik tak jumpa. Mana ayah? Mana mok tak ada bersa? Ha, toki. Nurung toki. Faham? Ha? Tak ada tak gitu? Ada. Ha? Nurung leh toki. Patut senyak. Tahu tak? Ha, kalau nerong dek tu, riuh macam murah gila. Ha, nak pergi. Ha. Kena walik, serma ikut ayah. Siapa menangis bini kita. Ha, tak ada berasa ikut saya, awak belaka, mata, hidung, telinga. Hmm, besar kat dia, ada got ikut mak. Asal periksa tak pah, asal periksa tak pah. Ada juga nerong mak. Nah, ha. Faham tak? Ada kat gitu? Ada. Ha. Dia kau pelik, tengok, cara ngajar, kata kat orang puan anda aku ngajar. Nah. Baik. Mudah-mudahan kita faham tentang kelebihan suara bersuara melaungkan suara-suara azan. Kenapa? Suara kita itu akan jadi saksi mana saja siapa suara kita. Mu suara pakai speaker atau pakai speaker. Setiap azan itu ada jadi buktinya di akhirat mengaku di hadapan Allah untuk menerima gaji allowance yang kita akan dibayar dengan begitu sempurna di akhirat. Batu orang jadi itu bilangnya jangan buat lebih kurang. Faham lagi? Ha, cuma dia kena tahu. Nah, ha, kena tahu cara nak kenal masuk waktu semayang. Nombor satu sekali matahari, bukan jam. Nah, ha, bukan takwim, bukan jam, bukan kalender. Nombor satu matahari. Bila matahari sudah guru bersyamsi, tergelang bulat di kaki langit, mana boleh semayang garik, boleh bang garik, boleh makan orang yang berpuasa. Walaupun tengok jam, 10 minit lagi. Kenapa? Kerana jam ini martabat yang kedua. Falak-falak tu martabak yang kedua. Takwing dia buat tu setahun sekali. Lepas tu dimaahkan lari seminit, dua minit, maksima dimaah tiga minit saja. Faham tak lagi? Lebih pada tu dikira banyak sangat. Ha, lepas tu kadang-kadang kita tengok kalender. Kalender kasut batal, buka puasa 7.18. Kalender jabat agama 7.19. Ha, kalender maiden 7.20. Benda tu sama saja. Itu semua dengan ijtihad melalui ilmu falak. Ada pun yang paling betul, mata melihat matahari. Bila gerecek dari tengah, masuk zuhur, bayang panjang daripada tuang bayang, masuk asar, hilang bulatan, masuk garik, hilang warna merah di kaki langit, masuk isa, timbul fajar sadiq, masuk waktu subuh. Wallahu'alam. Sebelum kita masuk sesi soal jawab, saya mewakili Surah Haji Adam Bukit Tumbuh Kuala Nerus, Terengganu. Ha. Eh, nak kata nak buat tadi bila? Pelancaran tu bila? Sekarang ni tak? Ya? Ha. Akan melancarkan kutipan untuk tabung pembinaan bangunan pasti Umuhani Bukit Tumbuh. Sila bangun petugas untuk memungut sumbangan selepas memotong riben. Okey? Ha. Ambil. Jadi sila bangun petugas-petugas rasmi yang telah diwakilkan oleh pihak Surah Haji Adam Bukit Tumbuh untuk memungut sumbangan dari hadirat. Petugas menggunakan beg karung macam yang saya contohkan di hadapan ini. Bermula sekarang daripada hari hadirat,
semua kutipan sumangan hadirin hadirat untuk pembinaan pembangunan pasti Umuhani Bukit Tumbuh kita. Bagi yang nak beri sumangan melalui online, bank Maybank, nombor akaun 1630194151. Bagi yang bayar bil elektrik surau melalui online, akaun TMB 2208437669901. Perlahan-lahan memungut sumangan dari wira hadirin hadirat. Pelan-pelan kutip. Jangan laju. Lagi dia tak beri, jangan bergerak. Baik, sambil-sambil kita memberi sumbangan untuk pasti Umuhani, kita mula menjawab soalan-soalan yang diajukan oleh orang Bukit Tumbuh kita. Soalan yang pertama, saya nak tanya pasal solat sunat gabungan. Soalan saya, bolehkah kita gabung solat sunat dan solat sunat yang banyak? Bagaimana boleh digabungkan solat sunat baik ba'diyah dengan solat sunat hajat? Ha, baik. Dia asal solat ini ialah satu-satu. Tidak digabungkan. Kemudian ulama' beristihad. Adakah boleh digabungkan? Keputusan istihad itu ada dua. Pertama, ulama' yang membolehkan. Kedua, ulama' yang mengatakan tidak boleh. Dan ha, sebahagian daripada ulama yang membolehkan itu ulama mazhab Syafi'i, bukan semua. Yang antaranya Syekh Shihabuddin Ramli dalam kitab An-Nihayah. Neh, ha, kita dua semayang ba'diyah dengan tahiyat masjid contohnya dibolehkan. Okey. Ha, hukumnya bila kita niat dua lagu tu dapat dua-dua pahala semayang. Okey. Adapun pendapat yang mengatakan tidak boleh, maknanya tidak sah. Mesti kena niat mustaqil, kena asing. Kalau tahiyat, solat tahiyat. Kalau ba'diyah, solat ba'diyah. Dan pendapat yang terbaik, yang terbaik ialah kita buat suku-suku. Kerana kita ada satu kaedah dalam mazhab Syafi'i. Ma aksaru fa'la aksaru sawaba. Lebih banyak perbuatan kita, lebih banyak pahala yang kita dapat. Dan yang kedua, al-khuruju minal khilafi mustahab. Keluar daripada khilaf ulama itu dianggap sunat. Ha, walau bagaimanapun siapa nak gabungkan juga dua sunat dalam satu solat, ada ulama yang membolehkan. Okey. Soalan seterusnya. Boleh ya atau tidak kita lambatkan sembahyang Isya sampai 1/3 malam sebab kita nak bangun solat tahajud? Apakah hukum melewatkan solat Isya? Baik. Sembahyang ni bila masuk waktu sembahyang, wajib sembahyang. Bila wajibnya? Selama dalam waktu. Bukan wajib masa azan saja. Batu wajib semayang ni dipanggil wajibun muwassa'un. Wajib yang diluahkan waktunya. Mana kalau zuhur 1:30, asar 4:30, maksudnya wajib itu 1:30 wajib, 1:45 wajib, pukul 2 pun wajib, 2:30 wajib, 3 suku wajib, 3:40 pun wajib. Selama dalam zuhur, diganggil menunaikan yang wajib. Cuma, siapa yang lebih awal, lebih afdal. Nah, tentang afdal, dia ada 5 keterangan tentang waktu. Dalam fiqh mazhab Syafi'i, dia ada waktu afdal, waktu jawah, waktu ikhtiar, waktu karahah, waktu tahrim. Waktu afdal ni ada 4. Pertama, sembahyang subuh. Kedua, sembahyang zuhur. Ketiga, asar. Keempat, maghrib. 4 sembahyang ni afdal setelah azan. Lepas azan, kurang afdal dah. Sesaja yang pelik, waktu isyak. Waktu Isya dia kena panggil. Waktu Isya, dia ada 2 waktu afdal. Pertama, azan tadi 8:30. Yang kedua, tengah malam. Lewat. Nah, ha, kerana ada 4 atau 5 riwayat hadis yang sahih, Nabi sembahyang Isya tengah malam. Antaranya kata Ibn Umar, wahai Nabi SAW, yu'akhiru salatal isya ila nisfil lail. Adalah Nabi pernah lambatkan sembahyang Isya separuh malam, pukul 12 malam. Nampak? Ha, jadi ulama' yang mutaakhirin buat patwa, kalau tidak ada program, tidak ada majlis apa-apa, semayang awal. Kalau ada program, ada majlis lawak, ada ceramah, semayang lambat. Kerana dua-dua diamalkan dalam hadis Nabi. Faham? Untuk semayang Isya saja. Ada pun semayang 4 lagi waktu afdal, awal masa azan. Soalan seterusnya. Bolehkah daging korban beri pada orang kafir kerana jiran-jiran kita? Dalam mazhab Syafi'i, muktamad, tak boleh. Jadi, kita nak beri ikut pandangan mazhab lain, boleh. Faham lagi? Ha, 4 mazhab ni semuanya atas hidayah.
wa Syafi'i wa Malik wa Nu'man wa Ahmad bin Hanbal wa Sufyan wa ghairuhum min sa'iril a'immah alal huda wal ikhtilafur rahmah. Dalam kitab Matan Zubat bin Ruslan, Imam Syafi'i, Imam Malik, Imam Hanafi, Imam Hanbali, Imam Sufyan bin Uyainah dan lain-lain imam besar, imam-imam mazhab 18 orang lebih kurang, semuanya benar belaka. Faham? Jadi perselisihan pandangan mereka itu rahmat bagi kita orang awam ini. Okey? Jadi nak taklid mazhab lain silakan. Nah, adalah mazhab Syafi'i, hak tu tunggu ustaz tak nak ngaji tu tak lebih kawal kapi daging kekon dan korban, betul dah pendapat yang muktamad. Okey? Jadi kita dah guna. Kita beli daging pula sekilo lagi, kita ada dua je orang jiran yang kapi, kita buat setengah kilo seorang. Hadiah dia. Bang, ha, bukan daripada daging korban. Kenapa? Supaya tak masuk dalam perselisihan ulama. Soalan seterusnya. Adakah seorang janda ni tak? Masih memerlukan izin keberadaan wali nasab untuk kahwin baru atau dia ada hak penuh untuk menentukan pilihannya sendiri? Baik. Dia kata janda ni boleh nikah tanpa lagi perlu wali nasab atau bagaimana? Ramai orang tanya. Bagus. Kena faham baik-baik. Orang perempuan, kalau nak nikah, mesti ada wali. Sama ada anak dara ataupun janda. Tak ada wali, tak ada sah. Wali, wali nasab ataupun wali hakim. Mala waliyulah, fasultan waliyulah. Barang siapa tidak ada wali, kerajaan sediakan wali. Sultan raja lah, orang berkuasa. Jabat agama lah kita. Ada dah. Faham tak eh? Mesti wali. Ramai orang sudah salah faham. Dia kata kalau anak dara, kena ada wali. Kalau janda, tak ada wali. Tak sah ni kau. Mesti ada wali. Faham? Tidak ada beza. Yang bezanya gini. Anak dara, kalau dia diam, sah ni kau. Ha, kalau janda, tidak sah. Dia mesti bersuara. Nabi kata, Al-Bikru iznuha sumatuha. Anak dara kalau diam, makna dia membenarkan. Anak kalau janda, kena kabur. Ha, jangan diam itu. Boleh dipertikaikan. Faham lagi? Ha. Anak dara kalau ayah dia tanya, eh, mak, eh, aku tengok mu periksa dah SPM 7 kali, 8 isok, mu habis khubar dah aku jual. Faham tak? Mulak nama lek kalau nikah dengan anak pak mak di sana ke dal luar tu. Dia pun ada kerja juga. Mang, derak senyak anak dara. Soh nikah. Mana senyak tu ingat deh mu awet-awet. Kalau mu senyak, ayah mu nak suruh nikah, mana mu setuju? Kalau dah setuju, kena cakap tambah tu. Kena kata gitu. Faham lagi? Ha, ada pun janda, dia kena bersuara. Ha, tu kaedah fiqh Islam. Faham lagi? Ha, dia kena kabar. No. Ha, boleh nikah. Kalau nikah juga, boleh dipertikai. Kalau dia diam, sah. Faham lagi? Ha. Tapi ramai sudah salah faham. Dia kata kalau janda nak nikah, tak payah pakai wali. Ada betul. Mesti kena ada wali. Janda ke anak dara. Cuma masalah izin. Dan pula anak dara boleh dipaksa oleh ayah dia. Ayah dia boleh paksa dia nikah dengan orang yang dia tak suka. Boleh. Sah nikah dengan syarat. Dua, pertama wali tu wali mujbir, pasangan tu kena kufu. Faham? Ada pun janda tak sah. Lagi dia tak setuju tak sah. Faham lagi? Walaupun kufu. Ha, tu janda pasal dia rikong dah.

0: dengan berita polisi kerajaan.
1: Dengan Teseng Radio Jala FM 92 MHz Sawatah Jala.
2: Petani teguh pelancongi abadi dengan FM 94.25 MHz Sawatah Jala.
3: Mari bersama mewarisi identiti buat pehme ukam masa Allah dan membangunkan kehidupan. Dengar FM 95 MHz Bahasa Melayu Tepate 24 J.
4: Mari bersama kita membangun keamanan di dalam tempatan dengan Sawatah Jala, Jabatan Penerangan Krom Praca Sampan.
5: Anda sedang mendengar FM 95 MHz Ruangi Bahasa Melayu Tempat T 24 J. Ikuti berita, pengetahuan dan hiburan di Sawatah Jala.
6: Anda sedang mendengar Sawatah Jala Radio FM 92, 94.25 dan 95 MHz gelombang membangun tempat teh, jalene perhubunge setiap kehidupan.

Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam sejahtera, selamat malam peminat semua. Hodok dengar Teseng Radio 95 MHz Bahasa Melayu tepat 24J atau Sawoto Jala. Nah, peminat nah, mari jumpa dengan DJ Karabun. Nak-nak malam dalam masa buku 11 sampai buku 12 malam. Dalam masa sejak dengan rancangan Music Plus. Nah, peminat nah, rancangan ni cara-cara kesihatan tu berada, cara naya bayar kerja apa tu dan lalala lagi. Nah, pilih dengan lagu atau anasik. Nah, we peminat ni boleh dengar, boleh tahu. Nah, peminat dah. Siapa dia tak ada tidur lagi. Nah, mari dengar Karabun ni, mari sapa. Dah peminat dah, hari ni ada gapo, mari sapa we peminat ni tahu. Dah dalam masa sisi yang kedua. Nah, nanti dengar dah Karabun sapa gapo. Dah masa ni kita berhenti dengar lagu atau anasik dulu, patu klik mari dalam sisi yang kedua dengan rancangan Music Plus.

dalam rancangnya Music Plus na peminat hari ni ada cara-cara tahun wi. Nah, wi kita tu pana tahun wi. Nah, peminat deh. Yo ada kaporate. Nah, peminat deh. 5 tip การเงินสำคัญที่ควรรู้ก่อนอายุ30นะกิโตกับพ่อตาโกรุยมาสนิงบริบากามาสดเปะได้เป็นหน้าได้อยู่อันดอลิโมได้อันดอลิโมนวีเป็นหน้าบริษัทโฮได้กิโตตาโกรุยนะเป็นหน้านะอย่างเปิดตามอนิงกด50 30 20 50 30 20 untuk กับพ่อto wi kita ni ada duit pakah de duit om hok kita tu kita tu kena gapo becek de becek radah hok kita tu tu be jadi 50 30 20 50 gapo 50 tu ka sai jai jampen gapo ate go nyewa remo go apo go bagi makan ni masuk dapur masuk rumah kita deh pemnak deh patu 30 30 ning ka sai jai untuk gapo untuk kuam suk untuk kuam suk kita gapo te kuam suk kita beli baju beli no beli ni gib jale deh patu gi makan ni hok kita gapo hok kita berahi deh pemnak deh patu yang ke yang kedua gapo pula dah patu 20 deh tu hok 20 ni ngen om hok kita nono long tun deh ngen om lek kan long tun gapo ate beli rumah, beli kereta, ne, atau kesian ayu. Ini yang pertama. Kod yo 50, 30, 20. Ne, patu yang kedua. Yang kedua ni sud. 3 kun. Ne kun. Lagu mana? Duit samrong cuk cern. Ne, pemenang deh. Ho, kita tu kena ada dalam banci hok kita wi sama-sama deh gapo tiga sapan ni tau kong ka cai jai to deun deh yo ada tu yang yo deh pemak deh tu yang yo tu kita ada ka cai jai ho nanak bule tu 20,000 kita kena becek deh kena samrong duit hok cuk cern tu 60,000 sapa 120,000. Tu. Lepas tu yang ketiga. Yang ketiga ni kod kan chau 1/3. Nah, ka chau ti yu asai ho mai kuon ke 1/3. Yang ho lebih pada 1/3. Ho rai dai ho kita. Nah, pemna nah. Per kuam yut yun tang kan ngen ho kita. Yu ada tu yang yo. Nah. Tu yang yo ni kita ada rai dai 30,000 kita kena bagi deh cawban tu yang duduk lebih pada 10,000 deh ka cawban ho kita tu nak deh kita berhenti dengan lagu atau anestik dulu patu kita mari hubung pula ada lagi dua tip kan geng sama kan deh pemnak deh

Semari sisi yang ketiga dalam rancangnya Music Plus. Nah, peminat kita mari hubung blog deh. Jaga-jaga hati kan dengan semakan. Ho penting sekali. Dan peminat saat ini tahu dah deh ho. Yang satu tu kod 50, 30, 20. Yang kedua ni sud 3, 8 ni. Yang ketiga kan chau. Nah, lepas tu yang keempat. Yang keempat ni sud long tun 2 tau. สูตรลงทุน2เท่านี้ลากุมานเนาะทุกครั้งหกกิตอบายาแบบกับปอฟุ่มเฟือยแด้เป็นนะได้วิกิตอตู้ลงทุนจะดีดัวกันเนาะแด้หกค่าใช้จ่ายตู้เป็นนะอุตุกับปออุตุกิตอตู้สะสมเงินออมดะแลมาโซรึเปในระยะยาวแด้เป็นนะได้เยอะตัวอย่างของย่อตัวอย่างของย่อนี้misalnya kata kita beli beg deh, beg ni harga RM10,000. Wik kita tu jadi duit deh, jadi duit RM20,000 untuk wik kita tu nak teriam gi long tun deh, pemenang deh. Lepas tu yang kelima, yang kelima ni kod kod 72, kod 72 ada apa tak? Nah, pemula deh. Sud kamnuan untuk hah, wah, ngan long tun, jah, pem, pem, pem, pem, pem, pem, pem, pem, pem, pem, pem, pem, pem, pem, pem, pem, pem, pem, pem, pem, pem, pem, pem, pem, pem, pem, pem, pem, pem, pem, pem, pem, pem, pem, pem, pem, pem, pem, pem, pem, pem, pem, pem, pem, pem, pem, pem, pem, pem, pem, pem, pem, pem, pem, pem, pem, pem, pem, pem, pem, pem, pem, pem, pem, pem, pem, pem, pem, pem, pem, pem, pem, pem, pem, pem, pem, pem, 8% ต่อปีดูวิปโยโนข้อตามบ่ยาดีดูราตุฮิบูเดลเลมาโซตุเดลเลปริมาณเดอันเดลเลประมาณ72มาโซลาเปซาปะมิเลตาเฮานะปะมินะนะนิ่งทิปการเงินสำคัญวีปะมินะนี่บุเลอามิปากาเดปะมินะเดมาโซโฮหลังชางแง่ Music Plus สุดดอกฮับบิดอกประตูเคลียร์มากินง่ายสมสมมวลนะดันเลยมาโซบุโก้สเบลลาซาปาบุโก้ดัวบลามาเลมาโซสเจทมูดง่ายเปอร์มินะและประตูสิละซาลากาโปคาร์บูมิตอมาอ่ะเปอร์มินะสมมวลมิตอฮุนูดูลูอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิตะอาลาวะบะเราะกาตุฮ์

0: kasih temanku.
1: Dengar berita polisi kerajaan.
2: Dengar Teseng Radio Jala FM 92 MHz Sawatah Jala.
3: Petani teguh pelancongi abadi. Dengar FM 94.25 MHz Sawatah Jala.
4: Mari bersama mewarisi identiti buat pehme uka masa Allah dan membangunkan kehidupan. Dengar FM 95 MHz Bahasa Melayu Tepat Te 24 J.
5: Mari bersama kita membangun keamanan di dalam tempatan dengan Sawatah Jala, Jabatan Penerangan Krom Praca Sampan.

0: สวทยาลา FM 95 MHz Radio Bahasa Tepatek 24 J mengikut dasar Kerajaan Thai.
1: Anda sedang mendengar FM 95 MHz Ruangnya Bahasa Melayu tempat T24 J. Ikuti berita, pengetahuan dan hiburan di Sawata Jalan.
2: Anda sedang mendengar Sawata Jalan Radio FM 92, 94.25 dan 95 MHz gelombang membangun tempat teh, jalene perhubunge setiap kehidupan selatan.

0: motor kereta benda dan orang pelik. Ada berlaku kecemasan, cepat-cepat hubungi talian hotline Metapak TC 01-173-2999 atau talian hotline ke orang mana paksi suena 1341 untuk jaga keselamatan dalam tempatan.
1: Radio Thailand Jala FM 95 MHz
2: อยากให้คอนเทนต์เป๊ะปัง
3: เข้าถึงทุกแพลตฟอร์ม
2: ครอบคลุมทุกพื้นที่5จังหวัดชายแดนภาคใต
3: ้เราช่วยคุณได้ทุกข้อมูลทุกเรื่องราวเราพร้อมให้คำปรึกษาสนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์กับสวทยลาโทร073-203-584
4: Mengetahui yang sebenar, mendengar berita yang betul. Setiap gelombang ikut bersama di Radio Thailand Jala, gelombang yang indah untuk anda.
5: Di sini, stesen Radio Sawatha Wilayah Jala, gelombang FM 95 MHz. Selepas ini, ikuti ruangan Cinta Satu Malam.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pemnak semua duk dengar rancangan Cinta Satu Malam. Malam ni mai jumpa dengan DJ Moni tiap-tiap buku 12 malam sampai buku 1 malam ju gelombang FM 95 ya radio bahasa Melayu tepat te 24 je. Gitu rancangan Cinta Satu Malam ni banyaklah nak kongsi berita ataupun cara-cara kitlah banyak nak kongsi ke peminat malam ni. Hope you tak tidur lagi duk dengar DJ Moni sini lah ju gelombang FM 95 ialah radio bahasa Melayu tepat teh 24 je peminat malam-malam ni. Hope yo tak tidur lagi baru abang nak kerja masuk wing ke ataupun buat kereta pergi hantar barang ke lah mano ataupun duduk saja ke learning ni. Ha gitu kita pun jangan terlupa lah jaga-jaga kesihatan kita ratik buat kereta beringat. Ha kita kena taat kepada unit-unit segala peminat. Tubuh badai tak erok yang hidup kaca bawa lah. Bahaya. Takut-takut caping balik ke dalam mana. Belaga ke dalam mana dah. Lebih lagi jaga kesihatan. Jangan tidur tengah malam sangat. Tidur tengah malam sangat tak molek. Lah mana. Banyak orang panggil lo ni kita tidur tak cukup. Mulalah jadi bangun. Sakit kepala tidur. Jadi abang apa? Duk-duk tersenir. Jadi abang apa tubuh badan kita duduk jadi tak molek mana tak sihat molek lah gitu kita kena jaga-jaga kesihatan makin-makin ni we are the fit dah pilihlah kepada ulen-ulen ni buah hair ke apa itu makan nasi tu baik peluh ini penting sekali peminat ya gitulah semoga learning cuaca udara diruk sangat tukar serta ujian serta panah ke apa itu tubuh badan kita nak ambil abang nak perap payuh gitu jaga-jaga kesihatan we kejap peminat. Sesi pertama ni tegur menegur dulu sebanyaklah setelah lagi nak kosi kita pergi berehat dengan Anasik dulu. Kita maju pop pula setelah lagi dengan rancangan Cinta Satu.

masuklah sisi yang kedua dengan rancangan Cinta Satu Malam. Sisi yang kedua nak mai berkongsi cara-cara masa luwe-luwe hak anak cucu kita ni, jangan lepas lah gitu. Jangan lepas hidup saja. Semoga masa ni dia ada panggil mika banyak. Nah, kita yang hidup wi masa duk saja. Ah, mana masa saja ni? Ha, klik mai sekolah dah tu, masa duk lebih-lebih lagi. Kita panggil tolong ibu bapa kalah mana ataupun basuh baju ataupun buat-buat gapo itu dah. Ini penting sekali pem nak. Kalau kita tak jaga, kalau kita duk jadi panggil wak wi masa yang duduk saja itu rugi. Ha, gitu masa ni penting sekali. Ataupun wak kita cakap dengan keluarga kita, tolong ibu bapa nyapuh wah kebersihan rumah kita ni, ataupun baca surat ha, ni penting sekali pem nak. Jangan duduk masa duduk lebih saja pem nak. Hajalah ni dok-dok dengan terosak semua baca surat bodok wak kanban bodok tak boleh. Kita kena slow lah terosak duk dengan terosak semua tu tak molek mana juga. Yo jaga-jaga jugalah. Yo ni lah cerita kosi dengan rancangan Cinta Satu Malam Malening. Betul sekali lagi cara-cara wi kita ni minum air suwe. Air saja. Semoga banyak lo ning duk minum air manis. Cha yen, cha thai, cha kai muk, cha kiao blako segala. Kita kena slow juga. Ha, kadang-kadang deh. Makan cahaya seumur tiap-tiap hari jadi ya kecing manis. Ha, kita kena buat ingat juga. Makan air suwe-suwe ni lah. Air manis tu lama-lama sekali lah. Nyanyo juga ke tubuh badan kita makan tak patah gitu. Oh, ni penting sekali. Kirim semua lah kepada ibu bapa. Jaga-jaga kesihatan anak cucu. Jangan duk makan bare manis-manis telajak. Masing pun super juga. Ni duk makan mama pun ada burger bagai tak ada faedah. Eh nyanyo ke tubuh badan kita. Kita kena jaga-jaga wi kejap pem nak. Yo hok ning di channel Nikosi dengan rancangan Cinta Satu Malam sisi yang kedua ni lah. Lah mana gitu kita pergi berehat dulu maju pop blok selagi sisi yang ketiga dengan rancangan Cinta Satu Malam.

Masuklah sesi yang ketiga dengan rancangan Cinta Satu Malam. Sesi yang ketiga ni nak main kongsi cara-cara nak wi budak ni dia rajin membaca surat. Sebelum ni banyaklah budak panggil tak kuat kepada baca. Kena duduk dengan sosial, duduk dengan terosak banyak telajar. Tak boleh weh peminat. Kita kena weh kejap lah cara-cara baca surat ni. Yang pertama ni kita kena weh ajar dia letak masa hak mana baca mak surat pi mana. Hak mana buat latihan lah mana deh. Ini penting sekali. Budak dia panggil kalau tak ada rajin kepada baca surat mula malah mengaji, mula nak buat latihan, malah mengaji segala-gala gitu. Kita kena ajar dia weh terlekat baca surat. Surat hak mengaji ataupun surat ni tan surat kartun ke apa-apa. We tengok tu rasa nak baca. Ha, ini kira berlaku kepada ibu bapa. Hajar-hajar anak cucu, we terlekat lah baca surat katik. Jangan duduk dengan terosak sangat. Tak molek mana, Pak Minah. So, cik ni ada banyak pelat-pelat. Kadang-kadang dia, oh, turut decok lah. My game, habis duit lah. Kapa itu segala ni kita kena. We anak cucu kita ni jauh lah kepada sosial katik. Ni dok ngasuh we tengok sosial. Tak molek mana, Pak Minah. Oh, kira yang berlaku jugalah. Selagi nak kira yang cara pakai-pakai ye kita ni, kena pakai-pakai ye, we kena cara atik. Budak lo ni dah, turuk apa ni, kelesih, pakai turuk lah. Kadang-kadang pakai luas ketak, baju ketak, tangan panok, pakai berdakwah, tak molek apa nak weh. Kita kena pakai baju, hok lega-lega, dakwah besar-besar. Jangan duk pakai bagai hok gitu, tak molek mana. Jangan pakai luar ketak, baju ketak, tak molek dah. Kita pakai baju Melayu kita lah, molek suk lah, peminat. Yo, hok ni DJ Monikosi dengan rancangan Cinta Satu Malam. Tengok masa pun, siapa hujung rancangan. Terima kasih, peminat semua duk dengan rancangan Cinta Satu Malam tiap-tiap malam senah, siapa malam ahak. Sejak dari buku 12 malam, siapa buku 1 malam. Juk gelombang FM 95 ialah di Bahasa Melayu tepat 24 je. Malam ni kalau ada gapo salah sikit banyak di jam ni tak maaf lako, jago-jago kesihatan lako. Selamat malam, selamat tidur. Di jam ni tak tunuh dulu. Assalamualaikum.

Pakcik, makcik, marilah kita dengar radio FM 95 MHz Teseng Radio Sawatho Jala. Ruangnya bahasa Melayu tepat teruk loh Pakcik. Boleh kita dengar berita, dengar polisi kerajaan dan banyak lagi. Kami akan menghiburkan anda di Teseng Radio Sawatho Jala 24 Jam.

0: Anda sedang mendengar FM 95 MHz Ruangnya Bahasa Melayu tempat T24J. Ikuti berita, pengetahuan dan hiburan di Sawata Jalan.
1: Anda sedang mendengar Sawata Jalan Radio FM 92 94.

0: Dengar berita polisi kerajaan.
1: Dengar Teseng Radio Jala FM 92 MHz Sawata Jala.
2: Petani teguh pelancongi abadi. Dengar FM 94.25 MHz Sawata Jala.
3: Mari bersama mewarisi identiti buat pehme uka masa Allah dan membangunkan kehidupan. Dengar FM 95 MHz Bahasa Melayu Tepat Te 24 J.
4: Mari bersama kita membangun keamanan di dalam tempatan dengan Sawatha Jala, Jabatan Penerangan Krom Praca Sampan.
5: Anda sedang mendengar FM 95 MHz, Ruangnya Bahasa Melayu, Tempat T 24 J. Ikuti berita, pengetahuan dan hiburan di Sawatha Jala.
6: Sawatha Jala FM 95 MHz Radio Bahasa Tepat Te 24 J mengikut dasar Kerajaan Thai.
7: Anda sedang mendengar Sawatha Jala Radio FM 92 94.25 dan 95 MHz. Gelombang membangun tempat teh, jalene perhubunge setiap kehidupan selatan.

0: ikut bersama di Radio Thailand Jala, gelombang yang indah untuk anda. Di sini, stesen Radio Sawatha Wilayah Jala, gelombang FM 95 MHz. Selepas ini, ikuti berita dari Sawatha. Berita sebagai alat yang memberi ilmu dan macam-macam perasaan. Tapi pembaca berita hendaklah pilih berita yang sebenar, cepat, lagi menarik. Termasuk juga berita yang rakyat perlu tahu dan berita yang rakyat ingin mengikutinya. Inilah yang paling penting. Bagaimanakah caranya?
1: Kami, Tim Berita Melayu Sawatha Jala, FM 95 MHz, akan dimembawa pendengar semua bersama untuk mendengar berita pagi.

Untuk berita utama Bahasa Melayu pada sesi pertama kita pada pagi ini, kita rehat dulu seketika. Selepas ini bertemu kembali untuk sesi yang kedua bagi berita utama Bahasa Melayu Sabah Terjalar.

Para pendengar yang dihormati, ruangan berita pagi hari ini sudah berakhir dulu. Pendengar akan dapat ruangan ini lagi pada masa dan gelombang yang sama. Akhirnya, dengan perkataan jogan yang berbunyi, kejayaan yang sebenar bukan turun dari langit, juga tidak sebab nasib, malahan mendapat dengan kita letih dan berusaha. Assalamualaikum.

0: membangun keamanan di dalam tempatan dengan Sawatha Jala, Jabatan Penerangan Krom Praca Sampan.
1: Anda sedang mendengar FM 95 MHz, Ruangi Bahasa Melayu, tempat T24J. Ikuti berita, pengetahuan dan hiburan di Sawatha Jala.
2: Sawatha Jala FM 95 MHz Radio Bahasa Tempatan 24J mengikut dasar Kerajaan Thai.
3: Anda sedang mendengar Sawatha Jala Radio FM 92, 94.25 dan 95 MHz. Gelombang membangun tempat teh, jalene perhubunge setiap kehidupan.

0: Inilah ayat-ayat kitab Al-Quran yang jelas.
1: La'allaka bakhi'un nafsaka alla yakunu mu'minin.
0: Boleh jadi engkau Muhammad akan membinasakan dirimu dengan kesedihan karena mereka penduduk Mekah tidak beriman.

0: فظلت أعناقهم لها خاضعين.
1: Jika kami menghendaki, niscaya kami turunkan kepada mereka mukjizat dari langit yang akan membuat tengkuk mereka tunduk dengan rendah hati kepadanya.

0: Dan setiap kali disampaikan kepada mereka suatu peringatan baru, ayat Al-Quran yang diturunkan dari Tuhan yang Maha Pengasih, mereka selalu berpaling darinya.
1: فَقَدْ كَذَّبُوا فَسَيَأْتِيهِمْ أَنْبَاءُ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ.
0: Sungguh, mereka telah mendustakan Al-Quran. Maka kelak akan datang kepada mereka kebenaran, berita-berita mengenai apa azab yang dulu mereka perolok-olokan.

0: Dan apakah mereka tidak memperhatikan bumi? Betapa banyak kami tumbuhkan di bumi itu, berbagai macam tumbuh-tumbuhan yang baik.
1: Inna fi dhalika la ayah, wa ma kana aktsaruhum mu'minin.
0: Sungguh, pada yang demikian itu, terdapat tanda kebesaran Allah. Tetapi kebanyakan mereka tidak beriman.
1: Wa inna rabbaka lahuwal azizur rahim.
0: Dan sungguh, Tuhanmu, Dialah yang Maha Perkasa, Maha Penyayang.
1: Wa idh nada rabbuka Musa an i'til qawmal zalimin.
0: Dan ingatlah ketika Tuhanmu menyeru Musa dengan firman-Nya, Datangilah kaum yang zalim itu.
1: Qaum Fir'aun, ala yattaqun.
0: Yaitu kaum Fir'aun. Mengapa mereka tidak bertakwa?
1: Qala Rabbi inni akhafu an yukadzibun.
0: Dia Musa berkata, Ya Tuhanku, sungguh, aku takut mereka akan mendustakan aku. Sehingga dadaku terasa sempit dan lidahku tidak lancar, maka utuslah Harun bersamaku.
1: Walahum 'alayya dhanbun fa akhafu an yaqtulun.
0: Sebab aku berdosa terhadap mereka, maka aku takut mereka akan membunuhku.

Allah berfirman, "Jangan takut, mereka tidak akan dapat membunuhmu. Maka pergilah kamu berdua dengan membawa ayat-ayat kami, mukjizat-mukjizat. Sungguh, kami bersamamu mendengarkan apa yang mereka katakan."

0: Maka datanglah kamu berdua kepada Fir'aun dan katakan, sesungguhnya kami adalah Rasul-Rasul Tuhan seluruh alam.
1: An arsil ma'ana bani Israel.
0: Lepaskanlah Bani Israel, pergi bersama kami.
1: Qala alam nurabbika fina walidan walabista fina min umurika sinin.
0: Dia Fir'aun menjawab, bukankah kami telah mengasuhmu dalam lingkungan keluarga kami waktu engkau masih kanak-kanak dan engkau tinggal bersama kami beberapa tahun dari umurmu.
1: وَفَعَلْتَ فَعْلَتَكَ الَّتِي فَعَلْتَ وَأَنْتَ مِنَ الْكَافِرِينَ.
0: Dan engkau Musa telah melakukan kesalahan dari perbuatan yang telah engkau lakukan, dan engkau termasuk orang yang tidak tahu berterima kasih.

Dia Musa berkata, "Aku telah melakukannya, dan ketika itu aku termasuk orang yang khilaf."

Lalu aku lari darimu, karena aku takut kepadamu. Kemudian Tuhanku menganugerahkan ilmu kepadaku, serta Dia menjadikan aku salah seorang di antara rasul-rasul.

0: Dan itulah kebaikan yang telah engkau berikan kepadaku. Sementara itu, engkau telah memperbudak Bani Israel.
1: Qala Fir'aun wa ma rabbul alamin.
0: Fir'aun bertanya, siapa Tuhan seluruh alam itu?

0: Dia Musa menjawab, Tuhan pencipta langit dan bumi, dan apa yang ada di antara keduanya, itulah Tuhanmu, jika kamu mempercayainya.
1: Qala liman hawlahu ala tastami'un.
0: Dia Fir'aun berkata kepada orang-orang di sekelilingnya, apakah kamu tidak mendengar apa yang dikatakannya?
1: Qala rabbukum wa rabbu abaikumul awwalin.
0: Dia Musa berkata, Dia Tuhanmu dan juga Tuhan nenek moyangmu terdahulu.
1: Qala inna rasulakum alladhi ursila ilaikum lamajnun.
0: Dia Fir'aun berkata, Sungguh rasulmu yang diutus kepada kamu benar-benar orang gila.
1: Qala rabbul masyriqi wal maghribi wa ma bainahuma in kuntum ta'qilun.
0: Dia Musa berkata, Dialah Tuhan yang menguasai timur dan barat, dan apa yang ada di antara keduanya, jika kamu mengerti.

0: Dia Fir'aun berkata, "Sungguh, jika engkau menyembah Tuhan selain aku, pasti aku masukkan engkau ke dalam penjara."
1: Qala awalau ji'tuka bishay'in mubin.
0: Dia Musa berkata, "Apakah engkau akan melakukan itu, sekalipun aku tunjukkan kepadamu sesuatu bukti yang nyata?"
1: Qala fa'ti bihi in kunta minas sadiqin.
0: Dia Fir'aun berkata, "Tunjukkan sesuatu bukti yang nyata itu, jika engkau termasuk orang yang benar."
1: Fa'alqa 'asahu fa'idha hiya thu'banun mubin.
0: Maka dia Musa melemparkan tongkatnya. Tiba-tiba tongkat itu menjadi ular besar yang sebenarnya.
1: وَنَزَعَ يَدَهُ فَإِذَا هِيَ بَيْضَاءُ لِلنَّاظِرِينَ.
0: Dan dia mengeluarkan tangannya dari dalam bajunya. Tiba-tiba, tangan itu menjadi putih, bercahaya, bagi orang-orang yang melihatnya.
1: قَالَ لِلْمَلَإِ حَوْلَهُ إِنَّ هَذَا لَسَاحِرٌ عَلِيمٌ.
0: Dan Fir'aun berkata kepada para pemuka di sekelilingnya, "Sesungguhnya dia Musa ini pasti seorang pesihir yang pandai."
1: Yuri.

0: Dia hendak mengusir kamu dari negerimu dengan sihirnya. Karena itu, apakah yang kamu sarankan?
1: Qalu arjih wa akahu wab'ats fil madain hashirin.
0: Mereka menjawab, tahanlah untuk sementara dia dan saudaranya, dan utuslah ke seluruh negeri orang-orang yang akan mengumpulkan pesihir.
1: Ya'tuka bikulli sahharin 'alim.
0: Niscaya mereka akan mendatangkan semua pesihir yang pandai kepadamu.
1: Fajumi'a as-saharatu limiqati yawmin ma'lum.
0: Lalu dikumpulkanlah para pesihir pada waktu yang ditetapkan, pada hari yang telah ditentukan.
1: Wa qila lin-nasi hal antum mujtami'un.
0: Dan diumumkan kepada orang banyak, berkumpullah kamu semua.
1: La'allana nattabi'u as-saharata in kanu humul ghalibin.
0: Agar kita mengikuti para pesihir itu, jika mereka yang menang.
1: Falamma ja'a

0: Maka ketika para pesihir datang, mereka berkata kepada Fir'aun, "Apakah kami benar-benar akan mendapat imbalan yang besar jika kami yang menang?"
1: Qala na'am wa innakum idzal laminal muqarrabin.
0: Dia Fir'aun menjawab, "Ya, dan bahkan kamu pasti akan mendapat kedudukan yang dekat kepadaku."

0: Dia Musa berkata kepada mereka, lemparkanlah apa yang hendak kamu lemparkan.
1: فَأَلْقَوْا حِبَالَهُمْ وَعِصِيَّهُمْ وَقَالُوا بِعِزَّةِ فِرْعَوْنَ إِنَّا لَنَحْنُ الْغَالِبُونَ.
0: Lalu mereka melemparkan tali temali dan tongkat-tongkat mereka seraya berkata, demi kekuasaan Fir'aun, pasti kamilah yang akan menang.
1: فَأَلْقَى مُوسَى عَصَاهُ فَإِذَا هِيَ تَلْقَفُ مَا يَأْفِكُونَ.
0: Kemudian Musa melemparkan tongkatnya. Maka tiba-tiba ia menelan benda-benda palsu yang mereka ada-adakan itu.
1: فَأُلْقِيَ السَّحَرَةُ سَاجِدِينَ.
0: Maka menyungkurlah para pesihir itu, bersujud.
1: قَالُوا آمَنَّا بِرَبِّ الْعَالَمِينَ.
0: Mereka berkata, kami beriman kepada Tuhan seluruh alam.
1: رَبِّ مُوسَى وَهَارُونَ.
0: Yaitu Tuhannya Musa dan Harun.

Dia Fir'aun berkata, "Mengapa kamu beriman kepada Musa sebelum aku memberi izin kepadamu? Sesungguhnya dia pemimpinmu yang mengajarkan sihir kepadamu. Nanti kamu pasti akan tahu akibat perbuatanmu. Pasti akan kupotong tangan dan kakimu bersilang, dan sungguh akan kusalib kamu semuanya."

Sesungguhnya kami sangat menginginkan sekiranya Tuhan kami akan mengampuni kesalahan kami, karena kami menjadi orang yang pertama-tama beriman.

0: Dan kami wahyukan perintahkan kepada Musa, pergilah pada malam hari dengan membawa hamba-hambaku Bani Israel, sebab pasti kamu akan dikejar.
1: فأرسل فرعون في المدائن حاشرين.
0: Kemudian Firaun mengirimkan orang ke kota-kota untuk mengumpulkan bala tentaranya.

0: Fir'aun berkata, sesungguhnya mereka Bani Israel hanya sekelompok kecil.
1: وَإِنَّهُمْ لَنَا لَغَائِرُونَ
0: Dan sesungguhnya mereka telah berbuat hal-hal yang menimbulkan amarah kita.
1: وَإِنَّا لَجَمِيعٌ حَاذِرُونَ
0: Dan sesungguhnya kita semua, tanpa kecuali, harus selalu waspada.
1: فَأَخْرَجْنَاهُمْ مِنْ جَنَّاتٍ وَعُيُونٍ
0: Kemudian, kami keluarkan mereka Fir'aun dan kaumnya dari taman-taman dan mata air.
1: وَكُنُوزٍ وَمَقَامٍ كَرِيمٍ
0: Dan dari harta kekayaan dan kedudukan yang mulia.
1: كذلك وأورثناها بني إسرائيل.
0: Demikianlah, dan kami anugerahkan semuanya itu kepada Bani Israel.
1: فأتبعوهم مشرقين.
0: Lalu Fir'aun dan bala tentaranya dapat menyusul mereka pada waktu matahari terbit.

0: Maka ketika kedua golongan itu saling melihat, berkatalah pengikut-pengikut Musa, "Kita benar-benar akan tersusul."
1: Qala kalla inna ma'iya rabbi sayahdin.
0: Dia Musa menjawab, "Sekali-kali tidak akan tersusul. Sesungguhnya Tuhanku bersamaku. Dia akan memberi petunjuk kepadaku."

0: Lalu kami wahyukan kepada Musa, pukullah laut itu dengan tongkatmu. Maka terbelahlah lautan itu, dan setiap belahan seperti gunung yang besar.
1: وَأَزْلَفْنَا ثَمَّ الْآخَرِينَ.
0: Dan di sanalah kami dekatkan golongan yang lain.
1: وَأَنْجَيْنَا مُوسَى وَمَنْ مَعَهُ أَجْمَعِينَ.
0: Dan kami selamatkan Musa dan orang-orang yang bersamanya. Kemudian kami tenggelamkan golongan yang lain.
1: Inna fi dzalika la'ayah wa ma kana aktsaruhum mu'minin.
0: Sungguh pada yang demikian itu terdapat suatu tanda kekuasaan Allah, tetapi kebanyakan mereka tidak beriman.
1: Wa inna rabbaka lahuwal azizur rahim.
0: Dan sesungguhnya Tuhanmu, dialah yang maha perkasa, maha penyayang.
1: Watlu alaihim naba'a Ibrahim.
0: Dan bacakanlah kepada mereka kisah Ibrahim.
1: Iz qala li abihi wa qawmihi ma ta'budun.
0: Ketika dia Ibrahim berkata kepada ayahnya dan kaumnya, apakah yang kamu sembah?
1: Qalu na'budu asnaman fanadhallu laha 'akifin.
0: Mereka menjawab, kami menyembah berhala-berhala dan kami senantiasa tekun menyembahnya.
1: Qala hal yasma'unakum idh tad'un.
0: Dia Ibrahim berkata, apakah mereka mendengarmu ketika kamu berdoa kepadanya?
1: Aw yanfa'unakum aw yadurun.
0: Atau dapatkah mereka memberi manfaat atau mencelakakan kamu?
1: Qalu bal wajadna aba'ana kadzalika yaf'alun.
0: Mereka menjawab, tidak, tetapi kami dapati nenek moyang kami berbuat begitu.
1: Qala afara'aytum ma kuntum ta'budun.
0: Dia Ibrahim berkata, apakah kamu memperhatikan apa yang kamu sembah?
1: Antum wa aba'ukumul aqdamun.
0: Kamu dan nenek moyang kamu yang terdahulu.
1: Fa innahum aduun li illa rabbal 'alamin.
0: Sesungguhnya mereka apa yang kamu sembah itu musuhku, lain halnya Tuhan seluruh alam.
1: Alladzi khalaqani fa huwa yahdin.
0: Yaitu yang telah menciptakan aku, maka dia yang memberi petunjuk kepadaku.
1: Walladzi huwa yut'imuni wa yasqin.
0: Dan yang memberi makan dan minum kepadaku.
1: Wa idza maridtu fa huwa yashfin.
0: Dan apabila aku sakit, dialah yang menyembuhkan aku.
1: Wallazi yumituni tsumma yuhyin.
0: Dan yang akan mematikan aku, kemudian akan menghidupkan aku kembali.
1: والذي أطمع أن يغفر لي خطيئتي يوم الدين.
0: Dan yang sangat kuinginkan akan mengampuni kesalahanku pada hari kiamat.
1: رب هب لي حكما وألحقني بالصالحين.
0: Ibrahim berdoa, ya Tuhanku, berikanlah kepadaku ilmu, dan masukkanlah aku ke dalam golongan orang-orang yang saleh.
1: Waj'alni lisana sidqin fil akhirin.
0: Dan jadikanlah aku buah tutur yang baik bagi orang-orang yang datang kemudian.
1: Waj'alni min warasati jannatin na'im.
0: Dan jadikanlah aku termasuk orang yang mewarisi surga yang penuh kenikmatan.

0: Dan ampunilah ayahku. Sesungguhnya dia termasuk orang yang sesat.
1: وَلَا تُخْزِنِي يَوْمَ يُبْعَثُونَ.
0: Dan janganlah engkau hinakan aku pada hari mereka dibangkitkan.
1: يَوْمَ لَا يَنْفَعُ مَالٌ وَلَا بَنُونَ.
0: Yaitu pada hari ketika harta dan anak-anak tidak berguna.
1: إِلَّا مَنْ أَتَى اللَّهَ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ.
0: Kecuali orang-orang yang menghadap Allah dengan hati yang bersih.
1: وَأُزْلِفَتِ الْجَنَّةُ لِلْمُتَّقِينَ.
0: Dan surga didekatkan kepada orang-orang yang bertakwa.
1: وَبُرِّزَتِ الْجَحِيمُ لِلْغَاوِينَ.
0: Dan neraka jahim diperlihatkan dengan jelas kepada orang-orang yang sesat.
1: وَقِيلَ لَهُمْ أَيْنَ مَا كُنْتُمْ تَعْبُدُونَ.
0: Dan dikatakan kepada mereka, di mana berhala-berhala yang dahulu kamu sembah.
1: مِنْ دُونِ اللَّهِ هَلْ يَنْصُرُونَكُمْ أَوْ يَنْتَصِرُونَ.
0: Selain Allah, dapatkah mereka menolong kamu atau menolong diri mereka sendiri? Maka mereka sesembahan itu dijungkirkan ke dalam neraka bersama orang-orang yang sesat. Dan bala tentara iblis semuanya.
1: قالوا وهم فيها يختصمون.
0: Mereka berkata sambil bertengkar di dalamnya neraka.
1: تالله إن كنا لفي ضلال مبين.
0: Demi Allah, sesungguhnya kita dahulu di dunia dalam kesesatan yang nyata.
1: إِذْ نُسَوِّيكُمْ بِرَبِّ الْعَالَمِينَ.
0: Karena kita mempersamakan kamu, berhala-berhala, dengan Tuhan seluruh alam.
1: وَمَا أَضَلَّنَا إِلَّا الْمُجْرِمُونَ.
0: Dan tidak ada yang menyesatkan kita, kecuali orang-orang yang berdosa.
1: فَمَا لَنَا مِنْ شَافِعِينَ.
0: Maka sekarang, kita tidak mempunyai seorang pun pemberi syafaat, penolong.
1: وَلَا صَدِيقٍ حَمِيمٍ.
0: Dan tidak pula mempunyai teman yang akrab.
1: فَلَوْ أَنَّ لَنَا كَرَّةً فَنَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ.
0: Maka seandainya kita dapat kembali ke dunia, niscaya kita menjadi orang-orang yang beriman.

0: Dan aku tidak meminta imbalan kepadamu atas ajakan itu. Imbalanku hanyalah dari Tuhan seluruh alam.
1: Fattaqullaha wa ati'un.
0: Maka bertakwalah kamu kepada Allah dan taatlah kepadaku.
1: Qalu anu'minu laka wattaba'aka al-ardhalun.
0: Mereka berkata, apakah kami harus beriman kepadamu, padahal pengikut-pengikutmu orang-orang yang hina?
1: Qala wa ma 'ilmi bima kanu ya'malun.
0: Dia Nuh menjawab, tidak ada pengetahuanku tentang apa yang mereka kerjakan.
1: In hisabuhum illa 'ala rabbi law tash'urun.
0: Perhitungan amal perbuatan mereka tidak lain hanyalah kepada Tuhanku, jika kamu menyadari.
1: وَمَا أَنَا بِطَارِدِ الْمُؤْمِنِينَ.
0: Dan aku tidak akan mengusir orang-orang yang beriman.
1: إِنْ أَنَا إِلَّا نَذِيرٌ مُّبِينٌ.
0: Aku ini hanyalah pemberi peringatan yang jelas.
1: Qalu la illam tantahi ya Nuh latakunanna minal marjumin.
0: Mereka berkata, wahai Nuh, sungguh, jika engkau tidak mau berhenti, niscaya engkau termasuk orang yang dirajam, dilempari batu sampai mati.
1: Qala rabbi inna qaumi kadzabun.
0: Dia Nuh berkata, ya Tuhanku, sungguh kaumku telah mendustakan aku.
1: Faftah baini wa bainahum fathan wa najjini wa man ma'iya minal mu'minin.
0: Maka berilah keputusan antara aku dengan mereka, dan selamatkanlah aku, dan mereka yang beriman bersamaku.
1: فَأَنْجَيْنَاهُ وَمَنْ مَعَهُ فِي الْفُلْكِ الْمَشْحُونَ.
0: Kemudian kami menyelamatkannya Nuh, dan orang-orang yang bersamanya, di dalam kapal yang penuh muatan.
1: ثم أغرقنا بعد الباقين.
0: Kemudian setelah itu, kami tenggelamkan orang-orang yang tinggal.

0: Dan aku tidak meminta imbalan kepadamu atas ajakanku itu. Imbalanku hanyalah dari Tuhan seluruh alam.
1: أتبنون بكل ريع آية تعبثون.
0: Apakah kamu mendirikan istana-istana pada setiap tanah yang tinggi untuk kemegahan tanpa ditempati?
1: وتتخذون مصانع لعلكم تخلدون.
0: Dan kamu membuat benteng-benteng dengan harapan kamu hidup kekal.
1: وَإِذَا بَطَشْتُمْ بَطَشْتُمْ
0: جَبَّارِينَ. Dan apabila kamu menyiksa, maka kamu lakukan secara kejam dan bengis.
1: فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِيعُونَ.
0: Maka bertakwalah kepada Allah dan taatlah kepadaku.
1: وَاتَّقُوا الَّذِي أَمَدَّكُمْ بِمَا تَعْلَمُونَ.
0: Dan tetaplah kamu bertakwa kepadanya yang telah menganugerahkan kepadamu apa yang kamu ketahui.
1: أَمَدَّكُمْ بِأَنْعَامٍ وَبَنِينَ.
0: Dia Allah telah menganugerahkan kepadamu hewan ternak dan anak-anak. Dan kebun-kebun dan mata air.
1: Inni akhafu alaikum 'adzaba yawmin 'adzim.
0: Sesungguhnya aku takut kamu akan ditimpa azab pada hari yang besar.

0: Mereka menjawab, "Sama saja bagi kami, apakah engkau memberi nasihat atau tidak memberi nasihat?"
1: In hadza illa khuluqul awwalin.
0: Agama kami ini tidak lain hanyalah adat kebiasaan orang-orang terdahulu.
1: Wa ma nahnu bimu'adzabin.
0: Dan kami sama sekali tidak akan diazab.
1: Fakadzabu.

0: Dan aku tidak meminta sesuatu imbalan kepadamu atas ajakan itu. Imbalanku hanyalah dari Tuhan seluruh alam.
1: أتتركون فيما هاهنا آمنين.
0: Apakah kamu mengira akan dibiarkan tinggal di sini, di negeri kamu ini dengan aman?
1: في جنات وعيون.
0: Di dalam kebun-kebun dan mata air.
1: وَزُرُوعٍ وَنَخْلٍ طَلْعُهَا هَضِيمٍ
0: Dan tanaman-tanaman dan pohon-pohon kurma yang mayangnya lembut.
1: وَتَنْحِتُونَ مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا فَارِهِينَ
0: Dan kamu pahat dengan terampil sebagian gunung-gunung untuk dijadikan rumah-rumah.
1: فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِيعُونَ
0: Maka bertakwalah kepada Allah dan taatlah kepadaku.
1: وَلَا تُطِيعُوا أَمْرَ الْمُسْرِفِينَ
0: Dan janganlah kamu menaati perintah orang-orang yang melampaui batas.
1: الذين يفسدون في الأرض ولا يصلحون
0: yang berbuat kerusakan di bumi dan tidak mengadakan perbaikan
1: قالوا إنما أنت من المسحرين
0: mereka berkata sungguh Engkau hanyalah termasuk orang yang kena sihir.

0: engkau hanyalah manusia seperti kami. Maka datangkanlah sesuatu mukjizat jika engkau termasuk orang yang benar.
1: Qala hadhihi naqatun laha shirbun wa lakum shirbu yawmin ma'lum.
0: Dia Saleh menjawab, ini seekor unta betina yang berhak mendapatkan giliran minum, dan kamu juga berhak mendapatkan minum pada hari yang ditentukan.

0: Dan jangan kamu menyentuhnya, unta itu, dengan sesuatu kejahatan. Nanti kamu akan ditimpa azab pada hari yang dahsyat.
1: Fa'ataruha fa'asbahu nadimin.
0: Kemudian mereka membunuhnya, lalu mereka merasa menyesal.

0: Dan aku tidak meminta imbalan kepadamu atas ajakan itu. Imbalanku hanyalah dari Tuhan seluruh alam.
1: Ata'tuna adh-dhukrana minal 'alamin.
0: Mengapa kamu mendatangi jenis laki-laki di antara manusia berbuat homoseks?

0: Dan kamu tinggalkan perempuan yang diciptakan Tuhan untuk menjadi istri-istri kamu. Kamu memang orang-orang yang melampaui batas.
1: Qalu la illam tantahi ya Lut la takunanna minal mukhrajin.
0: Mereka menjawab, wahai Lut, jika engkau tidak berhenti, engkau termasuk orang-orang yang terusir.
1: Qala inni li'amalikum minal qalin.
0: Dia Lut berkata, aku sungguh benci kepada perbuatanmu.
1: Rabbi najjini wa ahli mimma ya'malun.
0: Lut berdoa, ya Tuhanku, selamatkanlah aku dan keluargaku dari akibat perbuatan yang mereka kerjakan.
1: Fanajjaynahu wa ahlahu ajma'in.
0: Lalu kami selamatkan dia bersama keluarganya semua.
1: Illa ajuzan fil ghabirin.
0: Kecuali seorang perempuan tua, istrinya, yang termasuk dalam golongan yang tinggal. Kemudian kami binasakan yang lain.

Dan kami hujani mereka dengan hujan batu. Maka betapa buruk hujan yang menimpa orang-orang yang telah diberi peringatan itu.

0: Sungguh, pada yang demikian itu, terdapat tanda kekuasaan Allah. Tetapi kebanyakan mereka tidak beriman.
1: وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ.
0: Dan sungguh, Tuhanmu, Dialah yang Maha Perkasa, Maha Penyayang.
1: كَذَّبَ أَصْحَابُ الْأَيْكَةِ الْمُرْسَلِينَ.
0: Penduduk Aikah telah mendustakan para rasul.
1: إِذْ قَالَ لَهُمْ شُعَيْبٌ أَلَا تَتَّقُونَ.
0: Ketika Syu'aib berkata kepada mereka, Mengapa kamu tidak bertakwa?
1: إِنِّي لَكُمْ رَسُولٌ أَمِينٌ.
0: Sungguh, aku adalah Rasul kepercayaan yang diutus kepadamu.
1: فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِيعُونَ.
0: Maka bertakwalah kepada Allah dan taatlah kepadaku.

0: Dan aku tidak meminta imbalan kepadamu atas ajakan itu. Imbalanku hanyalah dari Tuhan seluruh alam.
1: Awful kayla wa la takunu minal mukhsirin.
0: Sempurnakanlah takaran, dan janganlah kamu merugikan orang lain.
1: Wazinu bil qisthasil mustaqim.
0: Dan timbanglah dengan timbangan yang benar.

0: Dan janganlah kamu merugikan manusia dengan mengurangi hak-haknya, dan janganlah membuat kerusakan di bumi.
1: وَاتَّقُوا الَّذِي خَلَقَكُمْ وَالْجِبِلَّةَ الْأَوَّلِينَ.
0: Dan bertakwalah kepada Allah yang telah menciptakan kamu dan umat-umat yang terdahulu.

dan engkau hanyalah manusia seperti kami. Dan sesungguhnya kami yakin, engkau termasuk orang-orang yang berdusta.

0: Maka jatuhkanlah kepada kami gumpalan dari langit, jika engkau termasuk orang-orang yang benar.
1: Qala rabbi a'lamu bima ta'malun.
0: Dia Syuaib berkata,
2: dengar berita polisi kerajaan. Dengar Teseng Radio Jala FM 92 MHz Sawatah Jala.
3: Petani teguh pelancongi abadi. Dengar FM 94.25 MHz Sawatah Jala.
2: Mari bersama mewarisi identiti buat pehme ukah masa Allah dan membangunkan kehidupan. Dengar FM 95 MHz Bahasa Melayu Tepat Teh 24 Je.
4: Mari bersama kita membangun keamanan di dalam tempatan dengan Sawatah Jala, Jabatan Penerangan Krom Praca Sampan.
5: Anda sedang mendengar FM 95 MHz, Ruangi Bahasa Melayu, Tempat T 24 J. Ikuti berita, pengetahuan dan hiburan di Sawatah Jala.
2: Anda sedang mendengar Sawatah Jala, Radio FM 92, 94.25 dan 95 MHz, gelombang membangun tempat teh, jalene perhubunge setiap kehidupan.

0: Anda sedang bersama Radio Thailand Wilayah Jala FM 95 MHz. Berikut ini mempersilakan bersama dengan rancangan Jendela Agama.
1: Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. Selamat pagi, sedang mendengar yang dihormati sekalian. Sabah al-khair. Apa khabar di pagi limu-limu ni? Ayah mak dan apa adanya sebagai juru teknik kita hari ini dan selamat deh minta we peminat semua tu selamat sejahtera belaka. Mudah-mudahan kita boleh buat amal ibadat sepenuh-penuh kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Deh. Sering menyermati sekalian. Dunia nak turuk. Turuk nak turuk. Tak deh dengan keadaan kemajuan dunia lah ni. Berbagai-bagai kemajuan kalau banding kita serupa dah dengan zaman-zaman dulu pun serupa juga. Dulu kemajuan cara zaman dulu deh. Seperti mana zaman dulu ada dengan kereta lembu, ada dengan kereta tolak, ada dengan berbagai-bagai rekoh-rekoh daripada manusia yang mana apa dapat kurniaan daripada Allah SWT iaitu akal fikiran. Semua kita ada otak, terutamanya ada akal fikiran. Supaya apa? Supaya kita boleh bezakan di antara yang buruk ataupun yang molek, yang baik, yang sesuai, yang ada sifat timbal rasa, sifat tu, sifat ni. Ni kena ada primen kemanusiaan, ni penting. Kita duduk dalam masyarakat ramah macam itu, dia ada begitulah. Ada yang kena, ada yang tak kena, ada yang sengaja, ada yang tidak sengaja. Berbagai-bagai kejadian. Tak lain, tak bukan, kita kena rujuk klik kepada Al-Quran dan hadis, iaitu umi asah hukum-hukum Allah SWT. Dan ajari Allah yang sebenar. Hari ini tak lain tak bukan, ayah mak pun ada satu apa ni, maudok. Jangan ikut hawa nafsu. Maudok ni cuma yang benar ni. Kau ni ibu dia dah ni. Ibu penyakit. Lalu tu, munasabah, ayah mak pun jepuk daripada risalah pertunjuk Al-Quran. Eh? Mana siri yang ketiga? Tidak. Dengan katanya wala tattabi'il hawa fayudillaka an apa ni tak tegak deh. Dan itu kita nak ambil maksud ayat ni. Nah. Allah berfirman, dan janganlah kamu ikut hawa nafsu, ia menyesatkan kamu pada jalan Allah. Nah. Itu dah. Sesungguhnya orang yang sesat pada jalan Allah itu bagi mereka azab yang pedih dengan sebab mereka lupakan hari hisab. Jadi lupa pada hari hitungnya di akhirat nanti. Pertunjuk Al-Quran, satu hawa nafsu ialah keinginan diri pada membuat perkara-perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan memesung

0: Bukan jalan yang benar. Buat we jadi silap jalan deh. Jalan agama dan melanggarkan hukum-hukum syarak mengikut hawa nafsu adalah sesat. Pertunjuk Al-Quran lagi yang kedua, Allah Subhanahu Wa Taala melarang mengikuti hawa nafsu kerana apa? Bahayanya sangat-sangat besar dan menyesatkan jalan Allah dan memalingkan ke kebenaran. Yang paling belakang kepada kebenaran. Buat atau sebenar, buat tak buat benda yang salah. Firman Allah Subhanahu Wa Taala, "Fala tattabi'ul hawa an ta'dilu." Dalam surah An-Nisa ayat 135, maksudnya, maka janganlah kamu turut hawa nafsu sebab dikhawatiri kepada kamu akan berpaling dari kebenaran, iaitu melanggarkan hukum-hukum Allah dan tidak adil di dalam memberi hukum-hukumnya dan melampaui batasnya. Adalah. Fa in lam yastajibu laka fa'lam annama yattabi'una ahwa'ahum wa man adallu mimman ittaba'a hawahu bighayri hudya min Allah bighayri huda min Allah inna Allah la yahdi al-qaum az-zalimin. Maksudnya Allah maka jika mereka tidak menerima apa yang engkau kata kepada mereka, wahai Muhammad, dan tidak mengikut kebenaran dan tidak memperbuat apa yang diperdukan ke atas mereka daripada beriman dan dengan engkau dan beriman dengan Al-Quran, ketahuilah bahawa mereka itu adalah menurut hawa nafsu mereka. Padahal tidak ada yang terlebih sesat daripada orang yang menurut hawa nafsu dengan tidak mengikut petunjuk daripada Allah. Sesungguhnya Allah tidak memberi petunjuk kaum yang zalim. Ha, tidak. Orang zalim tidak tak beri petunjuk. Ha, tidak. Tak beri hidayah. Lalu tu kita fikir tengoklah dengan keadaan kita sekarang ni duduk setara mana dah. Ha, kalau kita nak dapat hidayah daripada Allah SWT, kita kena berimeh teguh-teguh dengan kuat imeh. Berimeh kepada Allah SWT, berimeh kepada kitab Allah, berimeh kepada Rasul, berimeh kepada sekalian mereka dan berimeh kepada qada baik dan qada jahat. Tidak. Dan berimeh pada hari akhirat, hari kiamat. Lalu itu sedang bermati sekiranya. Tuhai tak beri petunjuk pada orang zalim. Tuhai tak beri hidayah. Yang ketiga, jangan ikut hawa nafsu itu, mengikuti hawa nafsu itu menjatuhkan taraf seseorang kepada segenah-genahnya bagaimana telah berlaku kepada seorang yang Allah telah memberi ayat-ayatnya, tetapi ia utamakan hawa nafsu, cenderung kepada mata benar dunia, maka jatuhlah ia kepada segenah-genah taraf. Firman Allah Subhanahu Wa Taala satu ayat lagi, dalam surah Al-A'raf yang bererti-nya, dan bacakanlah kepada mereka khabar orang yang kami datangkan ayat-ayat kami kepadanya, tetapi ia berpaling kepadanya. Orang tak mengikut Al-Quran dan hadis. Tidak menggunakan ayat-ayat kami itu, dicapokkannya ke belakang. Latarik itu syaitan pun jadikan dia pengikut-pengikutnya, iaitu pengikut syaitan. Orang itu turut awal nafsu sana sebagai pengikut syaitan. Lupa kepada Allah Subhanahu Wataala. Maka jadilah ia daripada orang yang sesat. Dan jika kami kehendaki, nascaya kami tinggikan pangkatnya dengan ayat-ayat kami itu, kerana orang yang beramal dengan ayat-ayat kami itu akan mendapat. Dapat apa? Dapat hidayah dan ketinggian. Tetapi ia cenderung kepada dunia. Ingat teh. Dalam hatinya, dunia semata-mata. Dengan dunia semata-mata. Dan menurut hawa nafsu, ialah hawa nafsunya. Maka bandingnya adalah seperti anjing. Hinonyo sentiasa terjele-jele lidah masa dia berlari. Masa berlari, masa berjalan, dan masa dia duduk terjele-jele lidah. Orang duduk dengan dunia saat itu seperti bandingnya dengan anjing. Duduk berjele mata. Jelai lidah. Masa dia lari pun berjelai lidah. Masa dia berjalan pun berjelai lidah. Masa duduk pun terjelai-jelai lidah. Selalu di apa ni, dahga. Selalu dahga. Tomok. Merasa tidak puas. Dan merasa belum kenyai. Hawanya belum penuh. Bilakah hawa nafsu itu akan penuh? Jadi angin-angin ada seumur. Ini mengikut hawa nafsu. Tak cakap cukup, tak cakap penuh. Lalu tu minta jauh lah bagi puak-puak kita semua sana itu. Jangan turut hawa nafsu. Kerana mengikut hawa nafsu itu menjatuhkan taraf seseorang kepada serendah-rendahnya. Ini tafsir daripada ayat suci Al-Quran Al-Karim. Tuhan tak beri petunjuk pada orang zalim. Orang turut hawa nafsu ni orang zalim diri sendiri. Lalu tu sedang menamati sekalian. Yang keempat pula. Ketahuilah jalan masuk syurga. Iyalah mujahadah. Kita kena tahu cara mujahadah. Ni jalan masuk syurga. Melawai hawa nafsu dan menahannya. Lawai lagi, menahan hawa nafsu lagi. Iaitu kita mujahadah. Firman Allah Subhanahu Wa Taala yang berertinya, dan ada pun orang yang takut akan kebesaran Tuhannya dan menahan hawa nafsunya, tidak ikut hawa nafsu, maka sergolah tempat kembalinya di akhirat nanti. Ini kita kena pehe satu persatu kata, pertunjuk Al-Quran, hawa nafsu ialah keinginan diri ne pada membuat perkara-perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu Taala dan memesongkan jalan yang benar, jalan agama, jalan yang benar, jalan agama. Kita kena pelajari, kena mengaji hak agama. Tiap-tiap pelajari kena mengaji. Nah. Tu dah. Lalu tu sedang mengajar mati sekalian. Jalan agama dan melanggarkan hukum-hukum syarak. Nah. Kerana mengikut hawa nafsu, iaitu adalah sesak. Orang sesak. Nak pergi jalan sesak. Turut hawa nafsu, kita pergi jalan sesak. Pergi tak sub, dia panggil. Itu dah. Selain daripada itu, yang kelima. Hak sa'ning tu kalau kita jalan masuk surga ialah kena mujahadah. Ada pun orang-orang yang takut akan kebesaran Tuhan tu dan menahan hawa nafsunya, tidak ikut hawa nafsu, maka surgalah tempat kembalinya di akhirat nanti. Nih, sedang mengajar mati sekali. Yang kelima, orang yang mengikut hawa nafsu, iaitu orang yang melampaui batas-batasnya dan mengutamakan kehidupan dunia semata-mata. Ni, kamniyam dia. Eh. Orang yang mengikut hawa nafsu itu ialah mengutamakan kehidupan dunia semata-mata. Maka tempat kembalinya ialah tempat kediaman di akhirat nanti ialah neraka. Pas kita tak say neraka, minta jauh daripada neraka. Nah, selalu berdoa serta dengan beramal. Kecek mudah-mudah lagu tu lah deh. Mana kata kita mengaji agama, cari jalan mengaji agama wi puas-puas hati, mengaji sungguh wi pehati tiap-tiap segi, barulah kita seni dunia dan akhirat. Itu jalan-jalan syurga. Gedah. Dan tempat kediaman di akhirat nanti ialah neraka. Orang yang mengikut hawa nafsu sana. Dan lagi pula, satu ayat lagi yang bererti-nya. Maka ada pun orang yang melampaui batas, iaitu kufur dan zalim, deraka dan mengerjakan maksiat. Ni jalan-jalan, mengikut hawa nafsu. Melampaui batas iaitu kufur dan zalim, deraka dan mengerjakan manusia dan mengutamakan kehidupan. Mengutamakan kehidupan saat itu tak lain tak bukan. Kehidupan dunia semata-mata ikut hawa nafsu, maka nakalah tempat kembalinya, tempat kediamannya dan tempat kesudahannya, tempat seksa dan azabnya. Banyak dia berkait lagi dengan keadaan sana itu, tak lain tak bukan sedang mengajar mati sekedar. Umat pun nak jepuk tiap-tiap mauduk sana itu untuk nak mengamalkan di dalam dunia ni, tak lain tak bukan kena tahu hukum akam Allah Subhanahu Wa Taala. Itu dah. bak nafsu ni besar benar. Kita kena mujahadah. Eh, kena lawan dengan nafsu. Dan lagi pula, Allah Subhanahu Wa Taala perintahkan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam supaya apa ni? Bersobah. Ha. Supaya bersobah, duduk bersama dan bergaul, berdamping rapat dengan orang-orang Islam yang beribadat kepada Tuhan mereka pagi dan petang. Kita kena bersobah dengan mereka ni. Itu sedangkan orang-orang kafir tidak suka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam duduk bersama dan bergaul berdamping dengan mereka kerana mereka itu orang-orang miskin, orang-orang kafir. Nah, itu orang-orang kaya, orang-orang bangsawan. Nah, itu dah. Dan lagi pula, melia pada perasaan mereka. Mereka kata, mereka hendak berimeh dengan Nabi Muhammad SAW, kalau baginda tinggalkan, tidak duduk bersama-sama bergaul dengan mereka. Allah Subhanahu Wa Taala melarang Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam mengikut kehendak orang kafir itu dan perintahkan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam supaya bersobah duduk bersama-sama dengan orang-orang yang ada imeh dan beribadat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu sekalipun mereka itu orang miskin kerana kemuliaan seseorang itu bukan terletak kepada pangkat, terletak kepada keturunan, kekayaan, banyak harta benda, tetapi nilai kemuliaan seseorang itu terletak pada iman dan takwa. Ha, kita ambil pahamai bersama. Ni cara rekah-rekah tapi makin dalih. Ni? Ha, ni. Makin dalih. Mana? Iaitu, Tuhan tak suruh bersaing dengan orang. Ha? Bersifat apa ni? Dengan sifat takabur. Ha, mengikut dengan hawa nafsu sana itu. Tuhan suruh duduk berapak dengan orang yang berimeh. Ya, orang baik. Apa tu kena sobah? Kerana kerana kemuliaan seseorang itu bukan terletak pada pangkat, keturunan, kekayaan, banyak harta benda. Tetapi nilai kemuliaan seseorang itu terletak pada iman dan takwanya. Firman Allah Subhanahu Wa Taala yang bermaksudnya di surah Al-Kahfi ayat 28. Artinya, dan jadikanlah diri engkau, ya Muhammad, bersobah sentiasa berdamping dengan orang-orang yang beribadat nah kepada Allah, kepada Tuhan mereka pagi dan petang nah, mengharapkan kurnia Allah Subhanahu wa ta'ala ni semata-matalah, dan janganlah engkau memalingkan pandangan engkau daripada mereka dengan kerana engkau mahukan kesenangan hidup dunia, dan janganlah engkau mematuhi orang-orang kafir. Orang-orang yang kami apa ni? Orang yang kami ketahui hatinya lalai daripada mengingati Allah dan mematuhi pengajaran-pengajaran kami di dalam Al-Quran Karim. Orang tak ikut Al-Quranul Karim, tidak percaya dengan dah buat paling punggung. Eh, tak saya pakai hukum Allah, nak duduk dengan hawa nafsu, nak duduk dengan pekat, kedebel dengan pangkat, kedebel dengan kemuliaan, kedebel dengan kekayaan, dan lain-lain lagi. Ya, sudah. Lalu tu saya dengar mati sekalian. Acuh kita ambil orang ni tak di depan kita. Acul tak duduk depan kita kata, ni. Tujuh Allah saat itu tak lain tak buka. Suruh Nabi Muhammad itu bersabar. Sentiasa berdamping dengan orang-orang yang beribadat kepada Tuhan mereka. Pagi dan petang. Dan mengharapkan keredaan Allah Subhanahu Wa Taala semata-mata, jangan dah engkau memalingkan pandangan-pandangan engkau dari mereka dengan kerana engkau mahukan kesenangan hidup dunia, dan janganlah engkau mematuhi orang-orang kafir. Orang-orang kami ketahui hatinya lalai daripada mengingati dan mematuhi pengajaran kami di dalam Al-Quran, serta menurut hawa nafsunya dan dan tingkah lakunya adalah melampaui batas deh pekerjaannya dan melampaui kebenarannya. Ya. Lalu tu saya menghormati saya kena acu-acu kita rendung tengok deh. Acu kita rendung tengok kata maudok ayuh mak waktu baik pada pagi ni tak lain tak bukan jangan ikut hawa nafsu. Kerana hawa nafsu ni bawa di atas jalan sesat. Dan duduk dengan dunia semata-mata. Kerana sebenarnya bukan kekayaan, bukan pangkat yang tinggi dan lain lagi, Allah renung kepada orang yang beriman dan beramal soleh. Orang takut akan kebenaran Allah SWT dan menahir hawa nafsunya, tidak ikut hawa nafsu, maka sergalah tempat kembalinya. Lalu tu saya dah menghormati sekedar upo cara dia lagu tu. Kalau kita tak say, mengikut hawa nafsu, kita sobah kena duduk depan. Jangan turut jinak lakuh syaitan dan jinak lakuh nafsu. Deh. Bawa pergi kepada jalan sesat. Dan rakulah balas di akhirat. Na'udzubillah. Minta lindung daripada Allah SWT daripada nafsu tak pakai gawar tu deh. Kalau kirodoh tu benda tak ada payah mana. Benda tak ada payah. Kalau kita mikir sikit, suluh sikit, duduk dengan orang deh, duduk dengan mengendah diri, duduk dengan kesabaran, duduk dengan apa cari kebenaran. Kebenaran ni kena cari weh, sedang mengajar mati sekalian. Mungkin duduk mari selalu tak. Kebenaran nak mari saat itu dia kena dengan sabar. Tapi mana kita duduk dalam masyarakat ramah. Hak ni lagu tu, hak tu lagu ni. Bermacam-macam. Tapi banyak ke nak turut awal nafsu. Panah. Makan kecek demo. Dan lain-lain lagi. Tapi mana lo ni? Demo samung curi ataupun tipu menipu. Fitnah tak fitnah. Dia dah ada telefon tangan tu. Eh, ayah dengar, ayah mak dengar satu ketubuh comel benar. Untuk saat itu, cara pendidik ke anak. Ha, kita buat macam maaf. Ha. Pemuda kita macam ketubuh. Dia tahu selok-belok dengan keadaan dunia lah ni. Kita orang tua tak tahu dengan dunia lah ni. Dia kena orang yang semasa. Dengan dia, dia tahu. Kata, kenapa orang muda-muda mudi kita duk buat lala ni? Ha. TikTok tak TikTok, nama tak tahulah. Deh. Semua saat itu penuh. Dia lain telefon tangan. Kerana tadi telefon tangan ni, kalau pakar tak kena, bahaya besar. Ha tu, dia lah ketubuh kata. Bahaya besar. Mengikut dalam tu semua. Sampai tu ada setengah-setengah tu, ada berlaku bunuh diri. Ada berlaku cari jalan. Nak melepaskan, hidup main barang tak melek. Kita sebagai asas Al-Islam, dia kena sabar. Ha, kena pergi jalan kebenaran. Pisah pergi jalan kebenaran. Banyak tak sukses, tak sukses lah ni. Seperti mana apa ni, sebuah kerongkan atau kerongkan ni. Ha, itu Ramadan 10 kot boleh labur 1,000. Allah. Berbagai-bagai. Itulah kita ada nak sokong saat itu. Beri kepada orang Islam kita saat itu boleh kerja besar-besar. Kerja ha, benda kerja besar. Deh. Kata buat kupulih. Bakat turun Ramadan. Ha, pun turun ramu tak ada. Ha, gitu cara, gini cara. Jadi, banyak. Mula-mula, mulai. Lepas tu, buat akhir-akhir, kau tiru, kau tiru. Jadi, lalu tu, marilah kita sama-sama. Kita sokong, tak lain, tak bukan, dengan ilmu pengetahuan. Ha. Nih. Ha, tu dah. Iaitu dalam pembatas hak-hak kosono dia. Hai pla ka kindai chua neng wan. Hai wicha ka chai dai chua chi wan. Bagi ilmu pangta, bagi ilmu bagi ike kami makai sekadar sehari. Kalau bagi ilmu pengetahuan, kami guna sapa mati. Ini pembatas. Mana kata kita beri ilmu. Walau anak-anak kita tak ada kerja siapa, bagilah ilmu ni. Ha, supaya apa? Supaya boleh pakai guna sapa mati.
1: Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar.
2: Inilah stesen radio Sawata Wilayah Jala. Marilah kita mengikuti suara azan ditandakan masuknya waktu sembahyang fardu di kawasan Jala dan kawasan yang sewaktu dengannya. Allah

0: والصلاة القائمة. آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji.
1: Kalau buikeh boleh makan sekadar sehari saja be. Ada. Ada. Ni banding-banding eh. Give me feed, I eat for a day. Give me to learn, I eat for a long time. Bagi ikan kami makan pada sehari saja. Bagi ilmu pengetahuan kami guna sampai mati. Itulah sedang mengajar mati sekedar. Lalu tu kita kena mengaji. Hatalah anak-anak cucu kita saat itu. Mengajilah agama. Ngaji wicuk kelas 10. Kalau duduk ponok wicuk 10 tahun. Itu dah. Nih. Kan hok ni sajalah untuk nak peranakkan nafsu. Dan peranak yang benar-benar tak molek saat itu. Dengan ugamu, ilmu ugamu. Sering menyermati sekali. Masa kita pun sengak-sengak-sengak. Mari semata dah. Nih. Lepas tu bak nafsu saat itu dia ada. Nih. Nafsu lawamah. Nafsu. Nih. Nafsu. Menegurkan diri. Dia dah. Dan lagi pula. Ada lagi satu nafsu lagi. Nih. Nafsu ammarah. Hok ni nafsu mengajuk buat kejahatan. Hok saat ni nafsu ajuk buat kebaikan. Eh. Menegurkan dirinya. Mana iaitu? Pada hari kiamat. Itu berlaku perkara yang sangat dahsyat. Dan mengerikan. Yang patut dipikirkan. Dan direnungkan dengan fikiran-fikiran kita yang waras dan ilmu yang dalam. Berita daripada Allah Subhanahu Wa Taala dan dari alamat-alamat kiamat yang telah nyata dari pandangnya mata apa ni, sendiri. Menandakan kiamat itu sudah dekat dan ada. Pasti datang pada suatu hari yang tidak ditetapkan masanya. Pada hari apa ni kiamat itu semua manusia neh. Semua manusia dimatikan. Kemudian dihidup semula. Dibangkitkan untuk dihisap timai amalan-amalan dan diberi balasan. Baik dan jahat itu. Ha ni tanda-tanda. Nah. Nafsu mutmainnah. Jiwa yang tetap. Tenang. Iman dan yakin. Ni nafsu mutmainnah. Selepas pada tu. Nafsu ammarah. Nafsu yang mengajak buat kejahatan. Ha ni buat nafsu dia bagi kepada deh tiga. Ya itu sedang mengajar mati saya kira. Apabila kita tahu dah sekarang ni, deh marilah kita pakak-pakak. Becky, pakak-pakak mengajar dan pakak-pakak muzakarah, pakak-pakak sapa tablik. Walau sepatah kata sekalipun, kita kena builah nasihat kepada diri kita sendiri dan kepada keluarga kita, suami isteri dan anak binak kita dan jiran tetangga kita. Eh, sayang sahabat anda, walau di mana saja kita kena pakak-pakak deh. Kita pakak berjalan dan pakak gunakan agama iaitu Al-Quran dan hadis Nabi. Supaya apa? Supaya kita nak boleh bagi masyarakat kita menjadi masyarakat aman damai. Menjadi masyarakat yang apa ni, diredai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Deh. Sudah mengajar rumah hati saya kira masa kita berkat sangat dah dengan waktu subuh. Marilah kita sama-sama pakak-pakak berdoa, pakak renung tengok dan pelajari hari ini untuk nak membaikkan hawa nafsu kita, nak jadi orang yang beriman dan beramal soleh. Nak buat belah mana sana itu mengikut keadaan. Deh, mengikut keadaan masing-masing. Doa sajalah boleh mengubahkan nasib seseorang dengan doa. Deh, nak gapo teori dah kata, nak gapo minta dengan Allah Subhanahu Taala. Susah gapo minta tolong Allah Subhanahu Taala. Hak ni kena sebut semua. Supaya tak lupa pada Allah. Kita nak gapo jangan lupa Tuhan, iaitu sembahyang hajat. Tiap-tiap orang saat ni tu we pandai sembahyang hajat. Ada setengah-setengah tu sembahyang hajat tak biasa buat. Ha, buat. Hak tak biasa tu mula buat. Maya sunat hajat dua rakaat deh. Yang pertama baca kuliah, rakaat yang kedua baca kuliah Allah. Apa lah. Itu berdoa dengan Allah SWT. Nak minta ke apa, minta. Waktu berdoa mustajab sana, ialah selepas pada pukul 12 malam. Sungguh siapa waktu subuh. Deh, itu doa mustajab. Itu kena bangun. Kena usaha bangun. Kita berdaping diri dengan Allah SWT. Di tengah malam sana itu, mudah-mudahan Tuhan terimakan doa-doa kita dan Tuhan berikan hidayah kepada kita dan Tuhan beri kemudahan kepada kita dunia dan akhirat. Deh. Selain daripada itu, sedang menghormati sekiranya banyak lagi ilmu-ilmu. Deh. Pelajari-pelajari kita. Ini kenyataan haram, makan rebo, banyak. Bahlo ni banyak perkara dia mau. Allah Subhanahu Wa Taala sahajalah yang boleh memperkenankan doa dan melepaskan kemudaratan dan kesusahan seseorang itu. Lalu tu sudah mengajar mati sekalian. Malah mana? Tidak ada orang yang boleh melepaskan kesusahan, kemudaratan dan kepayahan seseorang itu melainkan Allah Subhanahu Wa Taala. Ini cerak. Dengan dalil ayat suci Al-Quran Karim. Dan tidak ada orang yang boleh menerima doa dan memberi pertolongnya melepaskan bala petaka dan memberi nikmat itu melainkan Allah Subhanahu Wa Taala. Ini kemah. Kenapa? Kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Nih. Allah lah menjadikan kamu hidup sebagai penduduk bumi ini. Lepas satu turunnya ke satu turunnya. Lepas satu abad ke satu abad saat itu. Yang mati, mati lagi. Yang timbul baru ngaji, belajar pula. Pakak-pakak mengetah dunia. Allah SWT menjadikan kamu hidup sebagai penduduk di bumi ini lepas satu turunnya, satu turunnya, tetapi mendapat peringatan dan pengajaran dengan ayat-ayat Allah itu sangat sedikit. Supaya kamu dapat peringatan dan pengajaran bagi kebenaran deh, pegangnya dan etikot kamu, ikutlah pegangnya dan etikot Nabi Ibrahim alaihissalam. Bagaimana tersebut di dalam ayat sana itu? Ialah yang menjadikan aku dan memimpin aku kepada jalan yang melepaskan azab dan kepada hidup bahagia dunia dan akhirat. Dan dialah, iaitu Allah, yang memberi aku makan dan memberi aku minum. Dan apabila aku sakit, maka dialah menyembuhkan penyakit aku itu. Dan dialah yang mematikan aku, kemudian menghidupkan aku pada hari bangkit untuk menerima balas yang baik dan apa ni, kenikmatan syurga. Tidak ada yang lain daripada Allah yang boleh mematikan dan menghidupkan dan menyembuhkan penyakit-penyakit seseorang itu. Demikian pegangnya dan etikot Nabi Ibrahim AS sebagai pegangnya etikot tauhid yang benar dan apa ni, dan yang sebenar deh. Lalu tu saya dah menghormati sekali. Lepas tu masa kita pun dekat sangat dengan putus subuh, kita berhak buat sementara. Setelah kita sama pula sampai pukul 9 pagi, insyaAllah kita berhak buat.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.

0: Inilah ayat-ayat Al-Quran yang mengandung hikmah.
1: Hudan wa rahmatan lil muhsinin.
0: Sebagai petunjuk dan rahmat bagi orang-orang yang berbuat kebaikan.

yaitu orang-orang yang melaksanakan sholat, menunaikan zakat, dan mereka meyakini adanya akhirat. Ulaika

merekalah orang-orang yang tetap mendapat petunjuk dari Tuhannya, dan mereka itulah orang-orang yang beruntung.

Dan di antara manusia, ada orang yang mempergunakan percakapan kosong untuk menyesatkan manusia dari jalan Allah tanpa ilmu dan menjadikannya olok-olokan. Mereka itu akan memperoleh azab yang menghinakan.

0: فبشره بعذاب أليم.
1: Dan apabila dibacakan kepadanya ayat-ayat kami, dia berpaling dengan menyombongkan diri, seolah-olah dia belum mendengarnya. Seakan-akan ada sumbatan di kedua telinganya. Maka gembirakanlah dia dengan azab yang pedih.

0: Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan, mereka akan mendapat surga-surga yang penuh kenikmatan.
1: Khalidina fiha wa'dallahi haqqa wa huwal azizul hakim.
0: Mereka kekal di dalamnya sebagai janji Allah yang benar, dan Dia Maha Perkasa, Maha Bijaksana.

menciptakan langit tanpa tiang, sebagaimana kamu melihatnya, dan Dia meletakkan gunung-gunung di permukaan bumi, agar ia, bumi, tidak menggoyangkan kamu, dan memperkembangbiakan segala macam jenis makhluk bergerak yang bernyawa di bumi. Dan kami turunkan air hujan dari langit, lalu kami tumbuhkan padanya segala macam tumbuh-tumbuhan yang baik.

Inilah ciptaan Allah. Maka perlihatkanlah olehmu kepadaku apa yang telah diciptakan oleh sesembahanmu selain Allah. Sebenarnya orang-orang yang zalim itu berada di dalam kesesatan yang nyata.

Dan sungguh, telah kami berikan hikmah kepada Luqman, yaitu, bersyukurlah kepada Allah. Dan barang siapa bersyukur kepada Allah, maka sesungguhnya dia bersyukur untuk dirinya sendiri. Dan barang siapa tidak bersyukur, kufur, maka sesungguhnya Allah Maha Kaya, Maha Terpuji. وَإِذْ

Dan ingatlah ketika Luqman berkata kepada anaknya, ketika dia memberi pelajaran kepadanya, "Wahai anakku, janganlah engkau mempersekutukan Allah. Sesungguhnya mempersekutukan Allah adalah benar-benar kezaliman yang besar."

Dan kami perintahkan kepada manusia agar berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah dan menyapihnya dalam usia 2 tahun. Bersyukurlah kepadaku dan kepada kedua orang tuamu. Hanya kepada aku kembalimu.

Dan jika keduanya memaksamu untuk mempersekutukan aku dengan sesuatu yang engkau tidak mempunyai ilmu tentang itu, maka janganlah engkau menaati keduanya, dan pergaulilah keduanya di dunia dengan baik. Dan ikutilah jalan orang yang kembali kepadaku. Kemudian hanya kepadaku tempat kembalimu. Maka akan aku beritahukan kepadamu apa

0: Wahai anakku, sungguh, jika ada suatu perbuatan seberat biji sawi dan berada dalam batu atau di langit atau di bumi, niscaya Allah akan memberinya balasan. Sesungguhnya, Allah Maha Halus, Maha Teliti.
1: Ya bunayya aqimish shalata wa'mur bil ma'ruf wa

Wahai anakku, laksanakanlah sholat dan suruhlah manusia berbuat yang ma'ruf dan cegahlah mereka dari yang mungkar. Dan bersabarlah terhadap apa yang menimpamu. Sesungguhnya, yang demikian itu termasuk perkara yang penting.

Dan janganlah kamu memalingkan wajah dari manusia karena sombong. Dan janganlah berjalan di bumi dengan angkuh. Sungguh, Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong dan membanggakan diri.

0: Tidakkah kamu memperhatikan bahwa Allah telah menundukkan apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi untuk kepentinganmu dan menyempurnakan nikmat-Nya untukmu, lahir dan batin. Tetapi di antara manusia...
1: Begitulah sedemikian yang bermati. Sekalian kita mau sambung pula daripada pukul 5 sama pukul 9 pagi. InsyaAllah 2 je sehari daripada selesai radio Sawatoyala FM 95 MHz yang dipacarkan di selesai radio Thailand wilayah Jala dengan bahasa Melayu 24 je. Ikuti bersamalah. Selain daripada ayarkan ayah umat semua tu, boleh kita dengar berita dengan apa, kita ambil main belah kaji dengan ilmu dan dengan apa ni kemampuan kita. Deh, dengan akal fikiran kita, kita suluh tengok. Maklumlah ilmu tentang itu, ada yang molek, ada yang tak molek. Bercampur sekali duduk dalam tu. Orang tu mengikut di atas orang yang memberi ataupun membaca berita ataupun lain-lain lagi. Ayah mak pun biasa mengaji cara pemberita. Dah. Mengaji di wilayah Raja Pat Jala. Mengaji bagi akan sesan muncul. Dah. Kita tahu cara berita sana itu. Dia mahu nuak belah mana. Nak uji berita tu menarik. Orang mendengar apa tu kau ni. Dia mahu kena bubuh. Kena apa ni. Lalu tu kita dengar berita dah sana itu. Kena tapih hati. Ada kala kena dengan hak sungguh, ada kala tambah-tambah hair, lain-lain lagi mengikut orang baca berita. Kalau orang baca berita tu beragama Islam, deh, dia tak pergi ikut saya. Dia takut hukum tu hair. Deh. Ha, dia dah. Lalu tu berita ada sebenar, ada tak sebenar tak ni tu, kita kena tapis tengok. Deh. Gitu juga sedang mengajar mati sekalian. Kalau mengikut terengek di dalam Al-Quran, katanya

0: إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. Maksudnya sesungguhnya Allah Ta'ala itu tidak akan mengubah sesuatu ummah hingga mereka itu sendirilah yang mengubahnya. Ha, mengubah di atas jalan dasar-dasar al-Islam. Eh, kita kena ingat kita ada Quran, ada hadis, ada ijma' ulama dan qiyas. Ha, kita banding tengok qiyas ni. Lepas tu kena tengok ulama kata belah mana. Kira-kira hadis kata belah mana. Lepas tu ulama tu ajar kita belah mana. Cara amalan kita dalam hari ya. Deh. Jadi maksudnya tak lain tak bukan. Deh. Kita tahu dah kata. Skyla ni tu panggil kata apa ni sokongnya untuk menyebarkan ilmu pengetahuan. Maklumat dan berita itu amat banyak sekali. Maklumat dan khabar itu menyebar kepada mereka yang suka membaca, suka mengaji dan suka mencari maklumat ke seluruh dunia dengan begitu cepat lolo ni. Berita ni seluruh dunia cepat dia mari dengar apa ni dah tiam deh. Ha, tu dah. Dan suka mencari maklumat ke seluruh dunia dengan begitu cepat. Lebih-lebih lagi melalui. Deh. Apa ni. Antrenik. Deh. Deh. Melalui. Antrenik. Internet. Oh Allah. Kalau baca bahasa Melayu ni jadi yang gitu. Kalau orang putih tu cerah lalu dah. Melalui internet. Ha, tu. Itu adalah sangat-sangat penting sekali. Jadi bererti kata manusia di satu pelosok dunia itu dapat mengetahui. Kita boleh tahu khabar berita dengan cara cepat. Lolo ni duduk di Mekah boleh berkecek, boleh boleh dengar rupa. Ha, cuba dengan duduk jauh, cuba duduk kecek dekat. Ha, sini boleh tengok rupa, dinu-dinu boleh tengok rupa sini. Jami dulu kah sabit demo semaya hajat berdoa lah. Nak pergi ke Mekah tu. Ha. Cuma kata pergi tak klik dah. Pergi raik selalu dah tak ada. Nak tahu khabar berita. Tak ada. Melekat dengan tulis surat kirimen gitu semua ya. Jadi lo ni internet cukup. Ha, lama nak boleh baca internet ni. Tulis bahasa Jawi dia pun. Ha, tidak. Internet. Ha, internet. Hmm. Itu adalah sangat penting sekali. Melalui internet itu ada berbagai-bagai. Ada berita molek, ada berita tak molek. Kita kena tapih dulu deh. Ha, kan Allah ni siapa tuan? Allah ni apa? Di dalam itu dia mau tak tahu. Ha, dalam internet sana itu, berita kadang-kadang dia mau tak tahu. Tubuh orang lain, muka orang lain. Lepas tu kecepek orang lain. Ha, tapi rupa orang lain. Ha, ni kena apa ni kena tapih. Kita dengar khabar berita dah. Deh, jangan gaduh. Ha, jangan gaduh apa ni jerumuh masuk lagi. Hmm. Kita dengar berita, kita kaji tengok dulu deh. Menerima maklumat daripada manusia yang berada di pelosok dunia yang lain dengan begitu cepat sekali. Di dalam masa yang begitu singkat. Selain daripada itu, maklumat dan khabar berita dia. Itu berubah dengan cepat juga. Sebab tu kita semua patutlah mencari ilmu pengetahuan dan cara untuk mendapatnya itu seseorang patut menerimanya dengan sama saja. Dan gunakanlah ilmu itu biar sepenuh-penuhnya. Walau bagaimanapun, berita dan maklumat yang menyebar dengan secara luas, itu ada yang berpedah dan yang tidak berpedah. Ha, tidak. Ada yang ada pedah, ada yang tak ada pedah. Kita pandai pilih. Nampak tak nampak itu sangat, kita katuk. Kerana hok-hok kita duk kerja turut apa, berita tak molat. Teh. Ha. Seperti mana berita masuk sebelah, ha, balik tu, ha, masuk balik ni. Lalu tu kita dengar dah, kita ambil fikir bersama. Lepas tu tengok keadaan hok sungguh. Kejadian hok sungguh tu belah mana. Ha, kita pakat-pakat deh. Ha, kerana ada yang berpedah dan tidak berpedah. Kita pasti mengkaji dan memilih maklumat. Kita kena pilih weh. Yang berpedah untuk diri kita. Itulah yang lebih penting sekali. Lepas tu kalau kita kira daripada ilmu pengetahuan, eh, tersebut kita saat itu boleh apa ni, menyimpulkan bahawa Islam itu sangatlah memberi kepentingan tentang menuntut ilmu pengetahuan di sepanjang hidup. Islam menganggapnya adalah perkara yang perlu dan penting sekali bagi setiap orang, setiap masyarakat dan setiap negara. Ia adalah pengajian yang tidak boleh memisahkan daripada kehidupan harian seseorang. Lalu tu pengajian sepanjang hidup kan susah kalau cuit dan itu telah diterima sebagai asas dalam palasapoh pengajian di masa sekarang ni. Yang mana ia benar-benar bercocok dengan ajaran-ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mana iaitu sudah pun sampai masa untuk kita memberi kepentingan deh terhadap pengajian sepanjang hidup. Ia adalah untuk kemajuan seseorang dan kemajuan masyarakat dan kemajuan negara dengan seumumnya juga. Pengajian sepanjang hidup itu akan timbul dan ada bersama di atas diri seseorang itu terletak pada kemampuan seseorang yang pasti mendapat menanai perasaan ingin mempelajari dengan sepenuhnya supaya dapat melaksanakan kehidupan harian biar betul-betul dengan asas dan ajaran Islam di dalam suasana perubahan masyarakat dunia. Kita kena kira percara ni. Turuk dunia sangat pun tak boleh juga. Tak turuk pun tak boleh juga. Kita kena berwaspada panggil. Kena tengok keadaan. Jangan gaduh, jangan terkejut, jangan por tu kau ni. Tengok kadang-kadang berita mari kertong mari. Kabar-kabar jadi kau lain. Ni lah ni sepon dengan keadaan apa ni. Di dalam dewa. Deh. Dewa apa ni. Dewa rakyat deh. Sampai putih rakyat sedon. Ada setengah-setengah tu sendiri mari. Seperti mana kuam sama pak nekan tengan deh. Nekan cutabian lah. Naikkan somrut. Pah kalau turut dalam kita tak boleh. Jatah sama jatah menikah, tino sama tino tak boleh. Eh, ha, tidak. Lalu itu kita nak tengok. Hak tu undang-undang hak negara. Pah kita orang yang beragama Islam saat itu. Boleh pakai ke tak? Tak boleh pakai. Tak usah pakai. Dan seperti mana kebenaran apa ni. Cuma kata ganyo tak ganyo saat itu. Tak salah undang-undang. Ha. Bawa duk tak duk sana itu, bawa satu, orang ini dia mahu tahu berlaku. Dah berita. Tapi, ayuh mak nak royak bandingin seperti mana, kita ada ilmu pengetahuan, kita boleh suluh tengok. Hak mana, hak sebenar, mana tak sebenar. Ha, tidak. Dia buat tu tujuh apa. Seperti mana pakat tanah ganja, tak tahu. Ha. Dah. Bawa sudah mari, undang-undang tu baik mari, kata ganja tu salah satu daripada bagi tagih, iaitu masuk di dalam rekan yang septik juga. Salah undang-undang. Ganja dah ketang pun tu kau ni. Anda dah. Lepas tu selain daripada tu ialah learning di tempat kita ni deh adalah upacara nak perak dah ketahun sana tu salah undang-undang. Saya nak sapa apa ni mujulah kata demo usaha di tiga wilayah kita sana tu deh. Kerana nak makan kan nusuk-nusuk lah ni jadi bebas habis lah. Bagi hari jadi bebas. Ha tu dia. Dia jangan menikah kahwin pun tu juga deh. Deh. Lalu tu sudah menghormati sekalian. Kita kena ada ilmu. Lebih banyak. Budih belah kaji. Mana hak sebenar, mana hak tak sebenar. Tak kena, mana tak kena bagi hukum syarak. Kita rasa kacau. Deh. Lepas tu hari ni kita nak sambung lagi sifat kebenaran. Saat ni tu sebagai kita nak ulai kaji cara-cara pengajian seumur hidup. Dia panggil kata-kata talak ciwit. Kata-kata talak ciwit saat ni tu kena berkait dengan sifat kebenaran. Balah mana? Iaitu akhlak yang baik bagi seseorang Muslim. Pasti adalah. Pasti ada itu ialah sifat kebenaran. Sama ada kebenaran di dalam percakapan ataupun perbuatan ataupun begitu juga di dalam pemikiran. Fikir dia ada sifat kebenaran. Kena kecep kira apa, dia kena timbang rasa dia ada sifat kebenaran. Ataupun nak buat gapuasan itu, buat di atas jalan kebenaran. Mana kebenaran? Seorang Muslim itu pasti bercakap dengan benar. Kecek osngoti. Ha, jangan duduk bahu. Dan membuat yang benar. Nawak gapo buat hal yang sebenar. Tidak salah bagi hukum syarak. Dan tidak mendusta, tak bahu. Menipu, tak nipu. Dan tidak menyalahi janji-janji. Deh, menjadi orang yang boleh dipercayai dan dapat bersahabat handai pada pandangnya orang ramah. Jadi kita duduk menjadi orang ramah boleh tupai. Tupai fikirnya, tupai kata air kita, tupai dengan perbuatan kita. Tiga perkara ni kena jaga. Ha. Iaitu akhlak yang baik. Bagi seorang Muslim itu kena jaga dua-tiga sifat ni. Nah. Jaga daripada kecek peh, kecek sebenar, hidup bahu, ataupun perbuatan buat dengan benar, ataupun begitu juga di dalam pemikiran. Nak mikir apa, mikir hak yang sebenar, hak yang sah bagi hukum. Nah. Kalau mikir dengan hasad reki, dengan kau putu, kau ni jalan tak malak, tak sah mikir. Bukan dia dasar hak Islam. Hak Islam ni nak mikir jemno yang munafaat. Bagi diri sendiri, bagi masyarakat, dan bagi agama. Benda ni payah berlaku ni. Tapi kalau kita pehel sini, tak payah. Tak payah sikit, bu. Kereta lagi dia ada kelah, ada berik, ada minyak. Nak pergi kereta kira, jenjok minyak. Nak pergi beradu, jenjok berik. Nak masuk gear satu, gear dua, gear tiga, jenjok kelas. Ada lah, cukup siap. Begitu juga cara hidup kita di dalam hari ya. Kena ada sifat kebenaran. Selain daripada itu, sedang mengajar hormati sekalian. Kebenaran itu adalah menjadi akhlak yang penting sekali. Yang digalakkan oleh Islam melalui ajaran-ajaran Al-Quran dan Al-Hadis Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Begitu juga contoh teladan yang baik. Contoh teladan ada yang elok daripada para sahabat dan alim ulama yang soleh. Adapun di dalam Al-Quranul Karim itu, Allah telah berfirman di dalam surah Al-Maidah ayat 119 yang bermaksudnya Allah berkata ini adalah hari untuk memberi kepedahe bagi mereka yang ada kebenaran dan bagi mereka itu adalah syurga yang ada sungai mengalir di bawahnya. Mereka kekal di dalamnya. Allah meredakan mereka itu dan mereka pun merasai puas hati dengannya. Itu adalah kemenangan yang amat besar sekali. Di dalam ayat ini, Allah telah memuji mereka yang bersifat kebenaran dan Allah telah memberi jaminan bahawa kebenaran itu akan mendatangkan pedoh baginya di hari akhirat. Kita ada pedoh di hari akhirat nanti. Sekalipun mereka itu tidak mendapat kepedoh di dalam dunia ini. Walaupun tak ada pedoh dalam dunia tapi akhirat ada pedoh penuh-penuh. InsyaAllah. Ini mengikut janji Allah SWT. Surga adalah balasan untuk mereka. Tapi yang paling besar daripada itu ialah keredaan daripada Allah Taala terhadap mereka itu. Semua saat itu sudah duduk di keredaan Allah SWT. Kita buat Nabi Tuhir reda, Tuhir terimakan amalan-amalan kita semua saat itu dengan kebenaran kita. Di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu terhadap bahawa baginda adalah sebagai contoh teladan yang baik. Nabi buat teladan buat baik. Neh, orang yang benar bersifat dengan kebenaran. Baginda dapat gelar Al-Amin semenjak kecil lagi. Nabi kita tu demo gelar Al-Amin. Gelarat Al-Amin semenjak kecil-kecil lagi. Yang bererti orang yang boleh taruh kepercayaan. Orang molek, orang hati molek, yang dihalah-haluh lagi dah. Orang yang ada kepercayaan, tak ada bersifat dengan benar-benar tak molek. Duduk dengan kebenaran. Lalu tu digelarkan Nabi kita Al-Amin. Orang yang ada kepercayaan. Sekalipun ahli Mekah kebanyakan tidak beriman kepada Allah dan mereka itu menjadi seteru dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka itu pun telah mengambil barang kiring. Taruh dengan sebab mereka itu taruh kepercayaan terhadap baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda. Ia bermaksudnya hendaklah kamu semua bersifat dengan kebenaran. Deh, pas kita ada dak lagi weh peminat kita semua tu. Dalam hati kita, dalam otak kita, dalam perbuatan kita, dalam perkataan kita duduk dalam kebenaran ke tak? Kaduk liklak-liklak ni. Kecek belah lain, buat belah lain. Hak ni bukan. Lalu tu kita kena dengan perbuatan dan perkataan dengan niat kita saat itu wis larah dia panggil. Ni nak orang kata, orang ada kepercayaan dan ada kebenaran. Boleh kecek kira, boleh ada jamin ni harap. Seperti mana contoh teladan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yak di masa nun lagi dah walau orang apa ni orang Mekah sana itu sebagaimana seteru daripada Nabi deh tetapi dia ada ambil barang kiring taruh dengan sebab mereka itu taruh kepercayaan terhadap baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Sudah mengajar mati sekalian. Hadis rawahu Bukhari wa Muslim. Malah mana? iaitu hendaklah kamu semua bersifat dengan kebenaran, sesungguhnya kebenaran itu akan membawa kepada kebaikan. Dan kebaikan itu akan membawa kepada syurga. Allahu Akbar. Ya ada tertik dia weh. Jangan kaduh nyenera ni. Neh. Ni mau sibuk-sibuk nak naik matahari gini mau mengatuk nak kira deh. Neh dengan molek. Hak ni penting weh. Penting untuk diri kita sendiri, untuk masyarakat dan untuk agama. Kita nak jaga diri kita, nak jaga masyarakat, nak jaga agama dengan hati kita dan otak kita, perbuatan kita dengan kebenaran. Buat yang sebenar. Tak ada bercampur dengan benda-benda otak molek. Tak ada bercampur dengan sifat asal deki. Tak ada bercampur dengan apa ni, sifat deki kenak. Deh. Itu dia. Lalu tu sudah menghormati saya kira. Kenapa? Kerana kebaikan itu akan membawa kepada syurga. Dan hendaklah kamu jauhkan daripada berdusta. Jangan bohong sama sekali. Sesungguhnya, dusta itu akan membawa kepada kejahatan. Dan sesungguhnya, kejahatan itu akan membawa kepada neraka. Minta jauh. Kalau tak mula lagi, mula daripada hari ini. Masalah sebagai Nabi Sukate kepada kita. Tapi itu duk berat cara hal pengaji. Kita mengaji sehingga siapa lu belehat. Deh. Iaitu mengaji siapa mati. Mengaji saat ni nak cari kebenaran. Nak cari jalan syurga lah kecek mudah-mudah. Tak sih syurga kan? Kalau nak syurga, kita kena mengaji, kena belajar, kena buat, kena ubah. Ubah keadaan kita. Kerana masyarakat tiap-tiap hari lah ni, cepat sangat. Mana tu gue? Dalam telefon tangan tu. Dalam internet tak internet, berbagai-bagai. Dari itu kita kena berdiri teguh. Kita kena mengaji, kena ada ilmu untuk nak belah kaji. Hak mana, hak sebenar, hak mana tak sebenar. Itu dah. Pas jangan turut keresah ke panggil. Jangan turut lorong atau ni, hak musyarakat. Musyarakat sana itu ada hak molek, ada hak tak molek. Kita belah kaji, we kena. Walau mengaji ya cara ilmu agama pun dia begitu juga. Adalah. Kita dengar. Perhati tengok. Ungzut ila makola tanzut ila mangkon. Kita ambil kata apa ni ilmu pengaji pengajaran dia waktu saat itu. Kita ambil mai belah kaji. Kadang-kadang dia hurai lagi berat ikut mana. Kita kena perhati tengok. Kalau orang ada kebenaran, dia nak kecek hak benar. Takut hak salah. Itu. Lepas tu pakarlah berkata pembatas Melayu kata, betul kerana benar, takut kerana salah. We hidup ni. Nih. Betul kerana benar. Takut kerana salah. Pergi berkejap. Nih. Dan lagi pula, kebenaran mengikut ajaran Islam itu terbahagi kepada 4 bahagian. Ada buk tanda taruh. Kalau bahasa itu juga, nanti dengar ulai kaji pula. Ayah mak pun mengajar lagi lama-lama. Kita ulai klik mari sekali. Deh. Iaitu kebenaran mengikut ajaran Islam terbahagi kepada 4 bahagian. Iaitu asyirku ma'arab. Dah. Kebenaran terhadap Allah yang menciptakan alam. Bererti berimeh kepada Allah dan mengerjakan segala amalan dengan ikhlas. Ikhlas hati hanya untuk Allah. Di mana saja berada, sama ada perseorangnya ataupun bersama dengan orang ramai, ini adalah kebenaran yang paling penting sekali. Ha, itu dah. Yang kedua, as-sidqu ma'an nafs. Kebenaran terhadap diri sendiri. Bererti ada kepercayaan terhadap diri sendiri kita ni. Gana boleh bayak gitu? Bimel takut terlupa diri kita sendiri. Nah, dia bayak demo kita tak buat. Iaitu kepercayaan terhadap diri kita sendiri. Tidak menjadi hamba kepada hawa nafsu. Ha, tu. Dan tidak tamak kepada peringkat dan kepujaan. Serta dengan selalu memahami bahawa dirinya itu berada di peringkat yang manakah dan bagaimanakah patut menjaga dirinya. Kita kena jaga weh jaga maruah kita tu. Itu dah. Nak belah mana ni? Timur kita ni orang yang benar. Orang yang dihormati oleh orang ramah. Orang yang bertaruh percayai oleh orang ramah. Itu dah. Tak ada loneh, tak ada apa. Dia tak ada payah sekali nak ukur kita ni dalam hari. Tak ada payah. Tetapi di dalam tu dia ada. Ada selesli. Hak molek atau molek ada. Molek ada tak molek. Begitulah. Ada setengah-setengah ni betul benar semata-mata. Ada setengah tu. Ha, melekok semata-mata. Tak boleh pergi pucuk. Lalu tu di hari ni. Acu-aculah. Kita perhatikan kebenaran mengikut ajaran Islam itu. Terbagi kepada 4 bahagian. Nah, kebenaran terhadap Allah dan kebenaran terhadap diri sendiri. Yang ketiga, as-sidqu ma'an nas, kebenaran terhadap masyarakat. Nah, masyarakat ramai. Berarti ada kebenaran terhadap masyarakat di sekeliling kelalu kita. Bermula daripada mereka di dalam keluarganya. Jirai-jirai tetangganya, sahabat handa dan kawan-kawan sepet kerja dengannya, seumpamanya. Ini yang ketiga. Yang keempat, as-sidqu ma'al apa ni? Ma'al bi'ah. Kebenaran terhadap alam sekitar. Bererti mengawal dan menjaga alam sekitar biar berada di dalam keadaan yang baik. Tidak punah binasa dan tidak menjadi kemerbayaan terhadap masyarakat seumumnya. Ha, kira tengok nawak balas mana saat itu duduk di atas kita. Itu dah. Dan selain daripada itu, kita semua tahu tidak bahawa kebenaran itu menjadi punca yang paling penting yang menyebarkan agama Islam kepada seluruh dunia. Lebih-lebih lagi di Asia Tenggara dengan kerana orang kesemuanya menghormati kepada pedagang dan peniaga Muslim dan orang-orang Islam yang datang mendiami di negara di kawasan ini. Dengan kerana mereka itu ada sifat kebenaran dan dikasihi oleh kesemua mereka yang berada di sisi di sini hingga mereka itu menerima dan menganut agama yang disebarnya itu. Semoga Allah Ta'ala menjadikan kita semua berada di dalam sifat kebenaran sebagaimana kaum as-sadiqin yang mana Allah Ta'ala telah memujikan mereka. Begitulah sedang mengajar mati sekalian. Lepas tu kita kira tengok. Ada ke tak lagi sifat kebenaran bagi kita sendiri. Kebenaran di antara dengan apa ni? Dua, tiga, empat kara saat itu. Mengikut ajaran-ajaran al-Islam. Satu, kita ada kebenaran terhadap Allah SWT. Mengerjakan segala amalan dengan ikhlas hatinya untuk Allah di mana saja. Nak duduk mana tak ada kira. Mungkin sekadar duduk dalam rumah. Mau tubik pada rumah tak ada dah. Kena duduk setiap tempat di mana saja tak ada kira. We ada kebenaran. Yang kedua, kebenaran terhadap diri kita sendiri. Jadi bererti kepercayaan terhadap diri sendiri tidak menjadi hamba kepada hawa nafsu. Upacara dia. Tidak turut nafsu tak. Baikkan pongoh tak tahu buku. Bukan dia. Kita kena duduk dengan sobat, dengan ada titik-titik. Dia berkakah dia banyak lagi nak jadi orang ada kebenaran sana itu. Berkakah dia banyak, kena mengaji, kena beramal. Ada satu apa-apa cara, Nabi kata, sehabis-habis kita sana itu, nak murih ke demo itu, dia. Tak usah sapuk mulut, tak usah apa, dia. Waktu lebih baik. Demo nak kata apa, kita katalah, tak ada apa. Dia sudah. Itu lebih baik. Lepas pada tu kebenaran terhadap masyarakat. Nak jaga belah mana? Di sekeliling kita tu. Bermula daripada di dalam keluarga kita. Jiran tetangga kita dan sahabat anda kita dan kawan seperkerjaan kita duduk kerja sekali saya. Yang keempat deh, kebenaran terhadap alam sekitar. Berarti mengawal, menjagakan alam sekitar, biarlah berada di dalam keadaan yang baik. Kalau di dalam masjid, berada keadaan yang baik. Pakat-pakat nasihat, pakat-pakat jaga, dan pakat-pakat apa ni, nasihat. Yang lewat lagu tu, tak molek lagu tu. Kita pakat duduk menjadi setarah, dia panggil. Pakat ada sifat timai rasa, sifat sobah, sifat kermak, dan berbagai-bagai. Dari itu sedang mengajar mati sekalian. Apabila kita kecek buku ni, dan lepak sifat ni kita cek tengok kita ada ke tak. Kita ada kebenaran terhadap Allah SWT. Buat atas yang suruh, tinggal atas yang lari. Ada ke tak. Kalau tak ada, mula lagi ni. Tengok siapa mati tu. Lepas tu yang kedua, kebenaran terhadap diri kita sendiri. Ada ke tak weh. Kakak ada tipu di nafsu kita. Mana? Ialah hawa nafsu dan tomok. Dan yang ketiga, ada ke tak weh. Kebenaran terhadap masyarakat. Yang keempat tu, kebenaran terhadap alam sekitar. Ada ke tak? Pak sifat ni. Orang ada kebenaran ni, yang kena ada pak sifat ni. Kenapa hak ni semua ni terjamin sifat kebenaran ni, sifat untuk apa ni, memberi kebaikan. Tiap-tiap kebaikan sana itu ialah jalan ke syurga. Adalah. Ada jaminan bahawa kebenaran itu akan mendatangkan faedah bagi hari akhirat nanti. Eh. Syurga untuk balasan kepada orang yang ada kebenaran. Dan daripada itu ialah keredaan Allah daripada Allah SWT terhadap mereka. Lalu tu sudah menghormati sekali. Acu-aculah kita suluh tengok deh. Sifat menarik. Nak mari daripada sifat menarik, dia kena mari daripada pelajari. Ilmu pengetahuan. Kita kena mengaji, kena berbahaya. Kena berbahaya ilmu-ilmu tu, ilmu balarah, tak balarah. Ha, tidak orang kecek balarah. Ha? Orang kecek apa ni, sinip-menyinip dengan balarah. Berbagai-bagai. Tidak. Kena mengaji. Ngaji ilmu tafsir. Ngaji hadis. Ngaji ilmu fiqh. Dan mengaji cara ilmu fiqh ni, cara beramal. Sohbata halehara duduk dalam ilmu fiqh. Hukum ialah umi daripada Al-Quran dan hadis Nabi. Lepas tu sudah dengan kiyah, dengan banding-bandingnya sesuai tak sesuai sana itu. Kenapa? Kerana tu hewi akal fikirnya kepada manusia untuk menyuluh. Nah, fikir itu pelita bagi hati. Wi pandang mikir, pandang buat, pandang ukur masalah. Ini sebagai pelita bagi hati, kita boleh suluh berat gengih di dalam hari kita. Nih. Kita pakai-pakai bagi masyarakat kita, jadi masyarakat aman, damai. Dan masyarakat aman, bahagia. Lalu tu, marilah kita sama-sama pakak-pakak beramal deh. Lepas tu kahwin sikit ni ya. Masa itu adalah seperti air yang mengalir. Kalau ayah mak mengaji tu, masa seperti pedih. Dia potong siah-siah-siah masa. Kalau kita tak perhati, tak tahu. Duk-duk-duk kabar-kabar, ha, sejarah. Duk tak ada panah punggung, sejarah. Ha, duk-duk-duk, ha, ceroh, ha, gelak, ceroh, gelak. Ni, bulir ke sebulir sana ni, sebetar sangat. Berasa-berasa kata lo ni tu, tahulah ayam mak tu, dia. Masa tu ada nak kira. Salah kita buat lewat sikit, siap saja dah. Habis dah masa beri. Ha, tidak. Macam mana ayuh mak nak buat ni, ruangnya ni. Begitulah. Kadang-kadang dia masuk. Lalu ni ayuh mak nak pakai masuk 3 jam sehari. Untuk apa ni? Buat apa ilmu pengajari hati lagi kepada terserah radio. Lepas tu mengikut perjanjian sana itu, seminggu boleh jadi sekali, 2 kali kita buat rekansut. Deh. Waktu mengikut keizinnya daripada Allah SWT. Tak ada kira sangat. Kerana ayah mak pun umur banyak dah. Kadang-kadang gagah, kadang-kadang tak rok. Tapi hemoh tu ada untuk nak muzakarah di pagi-pagi ni. InsyaAllah, we peminat-peminat kita pun pakak bekerjasama. Ha, tu. Masa itu adalah seperti air yang mengalir. Hak yohmak ni masa seperti pedih. Supongan kilat. Seperti kilat. Ataupun seperti pedih. Kalau kita tak potong masa, masa potong kita. Lalu tu, ni sebagai pembatas. Bukan suruh bunuh. Umpamanya, kalau kita tak mengebukkan masa, masa akan tindih kita. Yang masa yogi tak kelik dah. Lalu tu pakai masa we kena weh. Masa lo ni masa cepat sangat dah. Kita kena jaga belah kaji we molek. Ada dak lagi sifat jimat cermat. Ada dak lagi sifat tu, sifat ni. Cadek ha? Dunia. Ha? Cadek akhirat. Berbagai-bagai. Utama sekali kena jaga tubuh kita menjadi sihat. No, malah mana sihat akal fikiran, hati sihat, tubuh badan sihat untuk nak ibadat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Doa lah. Panok-panok pun tak apa. Ya Allah, aku minta wis selamat, wis sihat tubuh badan untuk nak ibadat kepada Engkau. Ha. Murah rezeki yang halal untuk ibadat pada Engkau. Gitulah sedih mengajar mati. Saya kira, lepas tu, kalau kira saat itu, bermolek dengan peye, bermolek dengan masa saat itu, deh, lebih dulu ajar mak pun, minta ampun dan maaf, kalau ada salah silih pun untuk kau ni. InsyaAllah, kita pakai berdoa, wirwangi kita ni ada selama-lamanya. Hari ini sekadar sekarang ni, wabillahi taufik, walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.

0: Kitab ini diturunkan dari Allah yang Maha Perkasa, Maha Bijaksana.
1: Inna fis samawati wal ardi la ayatin lil mu'minin.
0: Sungguh, pada langit dan bumi benar-benar terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang-orang mukmin.
1: Wa fi

dan pada penciptaan dirimu, dan pada makhluk bergerak yang bernyawa, yang bertebaran di bumi, terdapat tanda-tanda kebesaran Allah untuk kaum yang meyakini.

dan pada pergantian malam dan siang, dan hujan yang diturunkan Allah dari langit. Lalu dengan air hujan itu, dihidupkannya bumi setelah mati, kering. Dan pada perkisaran angin, terdapat pula tanda-tanda kebesaran Allah bagi kaum yang mengerti.

0: Itulah ayat-ayat Allah yang kami bacakan kepadamu dengan sebenarnya. Maka dengan perkataan mana lagi mereka akan beriman setelah Allah dan ayat-ayat-Nya?
1: Wailul likulli affakin athim.
0: Celakalah bagi setiap orang yang banyak berdusta, lagi banyak berdosa.

yaitu orang yang mendengar ayat-ayat Allah ketika dibacakan kepadanya, namun dia tetap menyombongkan diri seakan-akan dia tidak mendengarnya. Maka peringatkanlah dia dengan azab yang pedih.

Dan apabila dia mengetahui sedikit tentang ayat-ayat kami, maka ayat-ayat itu dijadikan olok-olok. Merekalah yang akan menerima azab yang menghinakan.

Di hadapan mereka neraka jahanam, dan tidak akan berguna bagi mereka sedikitpun apa yang telah mereka kerjakan, dan tidak pula bermanfaat apa yang mereka jadikan sebagai pelindung-pelindung mereka selain Allah, dan mereka akan mendapat azab yang besar.

Ini, Al-Quran, adalah petunjuk. Dan orang-orang yang mengingkari ayat-ayat Tuhannya, mereka akan mendapat azab berupa siksaan yang sangat pedih.

Allah lah yang menundukkan laut untukmu, agar kapal-kapal dapat berlayar di atasnya dengan perintahnya, dan agar kamu dapat mencari sebagian karunia-Nya, dan agar kamu bersyukur.

Dan dia menundukkan apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi untukmu, semuanya sebagai rahmat darinya. Sungguh, dalam hal yang demikian itu, benar-benar terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang-orang yang berfikir.

Katakanlah Muhammad kepada orang-orang yang beriman, hendaklah mereka memaafkan orang-orang yang tidak takut akan hari-hari Allah, karena Dia akan membalas suatu kaum sesuai dengan apa yang telah mereka kerjakan.

Barang siapa mengerjakan kebajikan, maka itu untuk dirinya sendiri. Dan barang siapa mengerjakan kejahatan, maka itu akan menimpa dirinya sendiri. Kemudian kepada Tuhanmu, kamu dikembalikan.

dan kami berikan kepada mereka keterangan-keterangan yang jelas tentang urusan agama. Maka mereka tidak berselisih, kecuali setelah datang ilmu kepada mereka, karena kedengkian yang ada di antara mereka. Sungguh, Tuhanmu akan memberi putusan kepada mereka pada hari kiamat terhadap apa yang selalu mereka perselisihkan.

Kemudian kami jadikan engkau Muhammad mengikuti syariat peraturan dari agama itu. Maka ikutilah syariat itu, dan janganlah engkau ikuti keinginan orang-orang yang tidak mengetahui.